0: ngadan nyebut tadi deh. Anak ada salah gak beli kenyang kenang lempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kak basuk pingai itu tadi deh.
1: Apa sama lelah? Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Anda mau deh apa bunga ada tahu? Pernah berkatalog di kelas jualan murah deh tahu? Urat itu habis macam tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Osing Mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Lagu hari kini huge, lenyau siku seribu ganti. Hujung ke jam kita 19 minit. Udah pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi. Ingat kamu lah pendengar. Ya, kaki. Bukan pendengar ke kami ber-YFM. Tau ke kita. Nyangkanya baru aja nge-on ke radio ke di pagi tu. Tune ngagai 101.3 FM pagi tu.
0: Ya, pagi-pagi tu tentu ya. Kiruah ngerja pengawal di rumah. Bekau rindu ya, Namel.
1: Oh.
0: Macam-macam jam pengawal.
1: Pada masuk tinggai, kini jam kena tu Ken, Laban udah tunggu pagi, udah ngirup pagi udah nyangka jual anak tentunya lekak ke dulu, masih ingki tadi baru nampung, baru pengawal pagi tu sambil nganti garik tu tadi temu di injin
0: Dia rutin ya, namanya.
1: Rutin ya.
0: Nanti di rumah segi kenyak ya.
1: Segi berkenyak ya, Laban ngeruman ke panas deh, Laban panas tu kita nak nemu maya jam tu ya panas lagi. Tengah hari kenyaknya malik
0: ya, ya. Ya. Laban namanya pengawal di rumah tu nanti dia lengkap ketua, dia tinggal ketua. Kadang-kadang tanya lu nak ingat di kerja adanya ni ya.
1: Iya, mak betul.
0: Ya, ke ujung ke nyau nama kini kita madah tanah. Nyau mayuh semayuh deh.
1: Nanti kita nak kerja lagi. Nanti orang buka ya, tetap tua gak lagi kerja pengawalnya.
0: Baiknya.
1: Lebih lagi orang Indo, tuh Ken. Nanti mereka orang laki. Lagi lah, lagi sanut dan muka agaknya lagi.
0: Bisa kena kak?
1: Bisa. Nanti mereka ni kami tuh pengawal dulu tampung. Kaya nama kenyebut kenyak deh. Contoh ya, pakai ya tuh tadi udah nyepre nyamuk tuh tadi nyepre nyamuk. Ambek ya hari amari. Tadi spray tadi spray ya. Nyer lekat ke atas meja makai. Lagi nyedek ke nganjung ambil spray kita ada simpan di bawah amari.
0: Nah,
1: betul. Kenyak memang pengawal kami baru rumah tu tadi kadang-kadang celap kat itu, kadang-kadang nemu hangat enggak mendatai berkenyak. Ini kita deh. Mesti berkenyak.
0: Mesti kagak MOU lo ya.
1: MOU deh.
0: MOU.
1: Mesti MOU.
0: Mesti MOU. Nah, kadang-kadang itu guna.
1: Ya, betul. Okey, sih.
0: Okey, jadi berkongsi berita tu kawal-kawal sebagai hari pengawal ya ke diatur kita hujung minggu tu kan, hujung minggu lah hari 5 tu Mel. Pergilah hari 4 iyalah
1: pergilah jadi tu hari 4
0: pergilah hari 5 nyuna nemu hari pengarami ilan tikai kawai daya di lubuk hantu de dien ke diatur rumah Joel dengan san lubuk hantu berengkah pukul 5 lemai bekal kepada kita yang lama tu kita bisa nanyi Joni Haman Linda Simai Ngau Mawat Ngau bala personality YFM kucing Ngau Sri Aman. Jadi guys semua ada di lubuk hantu datang ibu bala mayuh ngai rumah Jewel tu nangasan lubuk hantu. Lalu mayuh mengkah pengerami bukaim Ngau ujung minggu tu Mel 20 hari bulan hari 6 ne.
1: Ya.
0: Hari 6 niti daun gawai daya.

0: Ya. Renggat berdua Sarawak diatur ba Kuching Waterfront.
1: Singau. Ladai.
0: Nenengau.
1: Di Lubantu.
0: Wow, di Lubantu.
1: Nanti kita di Lubantu, aku di Kuching di Konti.
0: Di Konti. Tahu kan nyengu-nyengu Arkia?
1: Oh, kan kita ya ke dekat ngulu pengawak Niti Daun ujung minggu tu. Oh, tentu ke kita meramu dulu pejalai Neken.
0: Yeah.
1: Laban tentu ya jalai kita itu tadi payuah ditutup mayanya ilak. Oh, ngarak kita tu tadi pakai yang bando ya ke Likun mene. Ngambil ke anak ngempang jalai orang mayanya ilak.
0: Yeah. Okay, lagu dari True Force Band ke sekali tu Ba Antara. Minang kita bak 2 pagi.

0: Nemu nomiri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun berani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu nau meri.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh, produk babas.
0: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Kemaya rito, mayu amat kes buli ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampar nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera anak Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.
3: Hey, laju main layan tu nih. Download dulu mengerja hotel itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
4: 5 minit. Udahnya.
5: Ken. Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan kena ngai menjadi... Hari tadi telegging tu, siapa ngerja dari tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
5: Pedak dia, legging.
3: Apa siapa ambu pegawai tu lah? Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami bahwa YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Lagu Ari Ika Kediri aja. Lagi tunggu-tunggu jam kita 41 minit dah pukul 8 pagi.
1: Iya, buka aku tadi ka Kediri aja terkenung.
0: Tapi ya. Itu
1: nyuna nemu jam gi ko. Ka terkenung nama aja. Nyame terkenung last minute England score. Kenung gagal di jam da England score hari itu.
0: Ilmu dina.
1: Pemain nama da ko aku meda. Okey, tang tajak pian nama-nama ja pemutus dia ke main nyadi itu tadi akhirnya tadi semina main aja.
0: Yeah.
1: Anang emosi anang terpancing gau provokasi kemsi digagak orang. Maya World Cup tu memang balai ke swagi bempa ke pangan diri cita kami lakinya mel dengan kena nemu. Kami laki tu tanar kasar tu nih Maya World Cup tu.
0: Okey, match ke Sarito pukul 10 atau lagi megak gitu tidak gitu. Uzbekistan ngau Colombia grup K.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu benuang diatur dia tu nya grup L Ghana bersatu ngau Panama.
1: Apakalai dia tu masuk minit ke 80 pemutus dia agi teluk sama teluk cak.
0: Iya. Yeah. Teluk sama teluk. Lawak gagal mel dengan teluk.
1: Agi kusung-kusung lalu pihak mega estragi match kursi diatur Sarito ne cak ke alainya tadi. Setelah Gimesh ini tadi Portugal nak nemu nama kebuah taut seri ngokunggo.
0: Ni confident ke mereka kan? Aku dah pandang ke ni. Bola itu teluk.
1: Ya meh, aku pagi ngasuh aku temenu pajai gica. Aku dah siap ngomendera Portugal. Tanya aku nak nyukur Portugal. Tak tambahnya dah siap ya tu. Jai-jai kaku tiga aku suang nama itu seri satu sama. Ni dah first minute udah main. Udah skor satu gica. Tak nak muka-muka empat limanya alu tanya udahnya terus belacan terus
0: ya
1: nggak cakap ku udah di kemelar belum tak cakap cerita-cerita membuat
0: tau kemel nanti nakak dia tu nya kalau ada benda orang membual
2: benda-benda kenya aja
0: benda kenya
2: benda kenya aja.
1: Oh, jadi bab membual tu aku nanya kita Indo tu demel bab membual tu nama utai aku rule ya ketemu deh.
2: Nada nemu karena nanya.
1: Moral of the story ya. Ila nanti kita itu nyakap si kang atua main futsal campur lagi kena dah. Ana main mel. Ana macam
0: nak bola skor rimpo.
1: Skor rimpo nak saya aku cantik nak kaki. Kita tai bola dah ambil jari. Ya lu ke main bola jari ngalu kan skor ngalu jari.
0: Nama lah sukan maya gi sekolah suamnya.
2: Aku suka main squash.
0: Squash.
2: Saya nak naik ke ngau orang tandiang.
1: Oh, ya ke bol. Malu bol ke dindingnya ya.
2: Malu bol ke dindingnya.
1: Dindingnya. Banyak main setiap main ya ke nak kena nemu ke cak. Aku nak nama motif sudah malu ke dinding siku dan nyamuk malu ke dinding.
0: Explain ni lah.
2: Aku nak nemu madah ke mina ke main aja. Melawan mainnya, bak poli mainnya deh. Mainnya kami itu tadi mainnya activity sukan angkat maya waktu lepas tu tadi bisi lecture tu mana? Kang uji main squash ka ko ya. Senang aja kena raket ku ko ya kena raket ya. Raket atau nanti dia magaya ya ukai maka tu magaya badminton ya ya lebih kepada 45 darjah ke dek jari di.
1: Malu ge di. 45 degree.
2: Ya 45 degree. Nanti dia malu ya ya ukai maka tu malu main badminton ga de. Au maka kene ke malu tu mimit kena aja ya uliah.
0: Ya balat.
2: Balat ya melantun ge dinding ya. Rindu ga dia mainnya ge dinding.
1: Oh raketnya lo raket bisa lurus nah.
2: Ya. Ukai ke bakat tenis, ukai ke bakat rakit katanya. Ya lain ke ya. Ya lunsiang ke.
0: Bukan penyandak.
2: Kata yang terbagi ke hari badminton.
1: Terbagi.
2: Lunsiang mimin hari tenis.
1: Jadi nanti bakal malu, tadi tau malu lulu lah. Singgitnya.
2: Singgit.
0: Maksudnya bolnya kini, kini nih Mel. Ika dengan suha balat namanya kini kita mana.
1: Bouncing,
0: melantun.
2: Iya melantun.
0: Betah kah bolnya?
2: Iya mesti cara nanti di, ya bak dinding tadi. Ya bakal batasnya deh, bak baruahnya. Ya bakal bisi lainnya nanti dikena bak baruahnya. Ngai kini ke, ngai melantun ke bolnya. Nanti bak baruah.
1: Mesti main gebol, nanti baru harus suruh ya.
2: Nah, lu terus ngai kebut gebol.
1: Oh, ngai kebut lagi.
2: Nanti ya batas. Palu di mimit kenyajak, ya sekian lu balat ya. Maka dek palu dia gay dindingnya, dek palu dia gay dindingnya. Ya lu melantun lagi cermin ke belakangnya ya nanti dia tanya.
0: Mesti dia main selalu cak. main squash tuh.
2: Ada cara non salah nggak jadi ya? Sikit nggak jadi melantun ya.
1: Aku ingat petua mil, jadi malu tadi nato kamu kamu pinter jadinya aku meyakini semua pansap tinggi singiat, mudah.
0: Pansap,
1: palu pansap singiat.
0: Pansap singiat.
1: Bukan bukan dukung, nggak palu kerja mesti singiat katanya pansap singiat katanya.
0: Bakal ngambil di bakal di kamanzuah na, ingat luas na.
1: Oh,
0: ingat buluhnya lah.
1: Oh, pansap singiat katanya, nggak pasti terluas buluh katanya. Ah, ingat katanya. Lama itu lagi tong uji main squash. Datang aku kayak bola tim main squash boleh nuju kau jauh anak suku Belanda. Lama jadi temu ku main tiada kena main tenaga mayu anak mel.
2: Tiada mainnya Rindu dek tuan Rindu hari main badminton. Ah, aku suka Rindu nya tiada lama aku main suka dek.
1: Kita bisa.
2: Sagi non nak uliah kene ke ngadu kebo nyak melantun agai dinding ke belakang kya. Kira ke baka biar sih cara yang pu datun aku sebab aku sih teknik yang pu ya kan ketika terpantul ada dinding depan tu agak dinding belakang cerminnya ya terpantul kenyal ya sih cara yang pu sakit ku nantul dia sesuatu sakit nak ku lagi nguji deh begini lama mesti nembiak sih ku nembiak di luar sebab lagi saya ku pemberi empat kenyal ya tubuh yang mir ja yang cara yang malu nak memang ya
0: kena menang
2: tuh teknik yang betul
0: baik tu lagi cak pasal lo bantu mesti mau getah pun getah saja lah ya
1: bukan getah apa kapua cak
0: apa kayak bol ya aku
1: bol
0: kena mau getahnya
1: aku mau nak kue pum yang lama orang nak nangkal gitu getah
0: buahnya aku nak
1: entah mainnya Rindu mah orang kemsi stamina ya kena stamina buka aku tuh saya aku baru kemudian ngarep ke bala staff bak ini lu bantu lagi sembah ilmu itu
0: wow. Oke okay, ini kan lagu dari Roslina Biluang tuh pedinga kemari ngejang pergi
1: terus sulai sialan kami trio pagi pagi tuh.

0: Jo, pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kalian ada yang berdarat, kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tu nyumbai macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebih mau main ke kita ikan urun ya tuan.
1: Tahu. Lebih nak punya kecanggihan modern lagi. Nyak kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segala jalan.
5: Boleh jalan dengan kami Bawa FM.
1: Ya tentu ya 24 jam sehari nada yang itu merindang kita semua. Sebenarnya orang aja bertukar.
2: Iya betul. Trio pagi Y pagi itu.
1: Ya. Okey jadi ya anda perasaan kita datang ke pengujung aku puas ke bersebenar ke ya make senor nado jadi belajar sehari itu. Aku ngumbai jadi god sekalinya satu-satu ngokungko.
5: Seri satu sama ne. Lalu Nazam megap kau ngau jadual match dini hari itu lagi cak.
1: Ya, pergila.
5: Pergila. Grup A Czech Republic satu dengan South Africa dari grup A.
1: Okey, ngaji mana siapa menang? Sudah jelas.
5: Sudah temu nah.
1: Sudah temu.
5: Bola itu segala baca.
1: Ya, lalu apa yang megap match ya ke Bukai ya ke dekat diatur ianya tadi grup
5: Arnyau grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia pukul 3 dini hari.
1: Iya bah Switzerland bertemu dengan Bosnia Herzegovina nacak. Lalu apa yang megah grup B megah tuan rumah Kanada dekat bertemu dengan Qatar. Qatar pemaya kan mari cak. Tang Kanada menang enggak?
5: Kau.
1: Atau kiranya akan tentu ke nanti nyemak Kanada menang setengah sikit setengah sikang tap tangan sila yang masuk ngagai round of 32.
5: Ya. Lalu setiap lagi match ianya tuan rumah megaca ya. Mexico satu dengan South Korea.
1: Oh,
5: dah hari kita hari Asia tu cak.
1: Lalu pihak mega setiap lagi pengaruh Asia bersatu dengan tuan rumah baru. Ianya dari USA USA. Kau bertemu dengan Australia.
5: Oh, ya hari 6.
1: Hari 6.
5: Oh, di hari 6.
1: Ya, jadi reti ya cak. Kita Asia atau si tengah laban tuan rumah aja kerja ya.
5: Ya, temu meh kini. Nah, kini pemutus saya lah nah.
1: Ya, sama-sama meh kita yang nanti jadi terus pada FIFA World Cup 2026 ba RTM longgau pia mega TV oke ngau semua channel RTM kalau bagi RTM Sukan Plus. Dah okay. Nyaca.
5: Dah.
1: Aku dah bersuara atau.
5: Okey jadi itu ujung ke trio pagi kita begitu.
1: Ya. Ya. Main-main bos sih kenyanya sih kalau kat sekeren sini. Ya.
2: Ekip temu baru kita bawa ke Bukai.
1: Ya, kami tiga aja urut ke diri.
2: Bye.

Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencarangkan mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus Cik Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana, saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu, kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni, kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang take beratkan botol air tu, memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya. Saya akan bagi tumbler, memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C, saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Saya ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah, dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya kalau panas sangat, saya tak akan balik lah selagi mana tak petang lah, macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri 1 sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang oleh João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwako. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundang Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Iaitu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam topi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakut maya nyuak ke setepikir ngakai sedak kemasuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: penginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala bala mayu lebak tekuk. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan tiada kalinya kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, berkini kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulih kutai. Nambia tu dunia dah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang dah nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak lu ni dah. Laban, kau kik sedak yang merancang, ngambil keminat tidak macam buat tundak kurang.
1: Why? Milan 12. Why?

Trio Pagi Y. Ya, Y 9.12 kita mulai dengan aku Min Meliza Rayon. Tentu hari dia tu nyentuk ke tengah hari tu lagi pukul 12 tengah hari. Ya, nama berita kita peningah nyampi ke kita gerai magang serta uliah regas bakal selama ngerja pengawak kita bersari-sari. Ya, berwai 9.12 ke pagi tu 18 bulan 6 2026, nyo tengah na bulan 6 ni. Hamayu program, hamayu atau pengawak ke BC diatur tunggak ke Bandar Raya Kuching berkenigaya di menua kita jama ke diatur peninga. Tentu mayu mega pengawak atau ke program ke diatur lebih lagi angkanya kita empai ngilang tikai, empai ngilang bidai. Bapak aku nyo tengah na bulan 6 tu kira aku dah tahu men eh. BC sekedar kita tadi tumu udah ngilang tikai dalam 4 bulan atau ke 5 bulan berkenyak ni. Lebih lagi buat rumah panjai sikit udah tumu ngilang tikai atau ke ngilang bidai. Jadi pengawak ngilang tikai, ngilang bidai tunggak ke negeri angkanya laun ni, angkanya pulai rumah panjai lalu ngerami pengrami hari gawai baru ngelalu ke pengabang atau ke dikumbai kita open house lalu dilanjut ke ngau pengawak ngilang tikai atau ke ngilang bidai. Jadi bawah 9.12 ke pagi tu pukul 10 pagi mari kita mendiang ke Gallery Y. Lagu-lagu kuda ditusun dirintai ke Daniel Stephen. Jadi pukul 11.30 pagi tu lagi ABC program Aram Mansang City program bertanam bertupi kedi keluar ke Daniel Stephen Megari YFM Iban di Kuching. Akhirnya ketusun program kita ungkap ke sari tu kendang yang patut ditebah kami ngambil kita sama nemu atur program kendang yang sudah diungkap ke ngagai bala kita ke pagi tawawai 9.12. Jadi kita terus berperindang ke sekali tu gulai ngaku mientol lagu wari Tony Rumpang Induk Bansa Dayak.

Hai, 9.12 kita lepeni berpadu nyawa ngau Michelle, Matthew, Nanggam, Siti, Danji. Selamat pagi ngagai semua, balik kita ke pagi tu. Ya, terima kasih ngagai trio pagi YFM. Bergulai ngau Melda, Ken, ngau Stuntun. Kita pagi tu.

sampang datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: piang mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Uping. Pemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu saja dan yang enggak bisa mega hari menua luar tu bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari ini dijangka ambis pukul 5 lemai. Nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kerana sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Dengarnya, saya jajak. Saya terima kasih.

Okey, nyak tadi lagu, dua itik lagu Induk Bangsa Dayak Keterubahaya Tony Rumpang, Induk Bangsa Dayak ditangkan ke megak lagu hari Dev Victor Induk Bangsa Dayak Amaga. Okey, lagi terus gulai sejalan dengan aku bawah 9.12. Kita sama nemu ni, hamayu program kebisik diatur. Kelebih lagi bawah ujung minggu tu di Bandar Raya Kuching. Yang kau ma program kebisik dia tu Raban YFM Iban di RTM Kuching yang nyak pengerami ngilang tikai gawai daya renggak pilih menua lubuk antu 2026 ngarap ke kita ke diau semak di lubuk antu atau sampal data yang agai rumah jual ginda nangesan di lubuk antu 19 hari bulan 6 ianya apa gila kita dekat bertemu ngau bala pengeluar program mari YFM Iban di Kuching yang kaum ketuai kami pihak mega pengurus YFM Iban serta bergulai berperindang dengan penyanyi kebisik di Kangau Maya pengawal angil yang tikai gawai daya di Lubuk Antu yang nyabak rumah jual ginda nangasan. Jadi program hujung minggu tu mega di Waterfront Kuching. Sekali lagi ni mari pengagati mega ngan kita ke bisik ngau ngambil bagi. Ba pengawak Niti Daun lebih lagi tadi lagu ke endang yang kena merindang tim ari rumah minggat nang bawai baliah kapit. Kita akan meda nama nak ngepan ari sidak ke di menua kapit lebuh maya pengawak Niti Daun tu ialah. Hari 6 tu ialah ni pukul 12 nyentuh dengan pukul 5 lemai. Ni bagi tim-tim kebukainya. Nanti bisi dia ialah kita bertemu ni mayanya ialah. Jadi hari Minggu megak peningah bisi program kebukai diatur di Bandar Raya Kuching ianya Kuching Sehat Run. Sehat itu saya. Hanya meh program run to ke pelandak ke bisi diatur hari Minggu kalai bisi nyengkaum pelandak 3 km nyak kira ke sehat walk. Kita itu ke berjalai berjalai kaki ni 5 km sihat jogging atau ke belanda-belanda nak lama ngetu pian megak 10 km sihat run. Jadi pengawal Kuching Sehat Run atau ke Pelanda tu bisa diatur di puak Bandar Raya Kuching Megak nantu jauh hari RTM Kuching di tu kita ke bisi ngau ngambil bagi atau sedia ni hari Minggu tu ialah okey hanya sekedar program ke bisi diatur tunggak ke puak Bandar Raya Kuching kita terus berperindang untuk lagu hari Betty Bau yang bergetil.

Okey, lagu Ari Data Dara Tampun Puji yang maknih jadi ukai hasari adua. Bakanya megak kita ngigak tahu yang neh ukai sari tok bertemu alu baik kita jadi. Biar megak kentik kita meda orang mayu udah melah pinang atau ke Sabong jadi melaki bini maya pengeram yari gawai tu tadi. Jadi kita itu tadi nyau kak nunda orang nyak nak tahu kebenaran neh. Laban apa ngawak jadi melaki bini tau kemilih orang nyadi tahu yang kita itu kebenar ukai semina dibaik kita jadi saria jatang seumur umur hidup kita. Ianya pesan pandai hari aku ke pagi tu bulan dengan kita buat Y9-12. Lagi-lagi ngenang ngelansa sekedar program kebukai kelebih lagi kebisik diatur tunggak ngagai Bandaraya Kuching jadi program pelandak megak ni program pelandak kedikumbai pelandak amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 zon Sarawak 2026 ke tahun tu di tagak ke dipasuk akira 3,000 ikut orang jadi program tu opening dekat diatur bak Taman Botani di Petrajaya Kuching hanya kena 25 hari bulan 7 to ila bulan baru ne nyalai mensi mayu di perangsang engau ke gawak perintah ngambil kesama engau masuk program pelandak tu ke dibagi ngagai dua kategori ianya fun walk bak penyawah 3 km engau fun run ke bisik 5 kilometer 3 kilometer ngau 5 kilometer lagi uliah lu kita training hari jam ke dia tu ni boh kelalu Belanda nak pun cukup kita brisk walk nintiang hari nintiang harinya kita ngambil ya 2 kilometer 3 kilometer cukup anang kalau mejar diri ni tu sekedar hari program ke patut diguluk kita kena mati drempu ambil kita surah regas ni mati kaki kita ngambil kaki kita itu kini kita kemadahan ni nak mudah krem ku kita kaki kita pun nak mudah penat nak mudah amat tak ke kembai kini ni kita suran berjalai 10,000 singkang sari nya kaum kita ngau pengawak pelandak ke Bakato ne kita andang di perangsang serta pengawak tu agi di buka lalu bisi dayan ke megak ba berita yang kaum bisi dipansuk ke ba berita wifi megak pegawai tabir ke pengawak pemata intan kampus wilayah Sarawak Edmund Anja madah korang tak meregister diri ba laman Facebook rasmi intan Sarawak nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ila kira ke ujung bulan tu ne agi bisi peluang dor kita ngau nguluk program pelandak amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 zon Sarawak 2026. Okey lagu kita ke sekali tu buai 912 Mariana Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Ya, tinggal ke
1: hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke. Iya.
0: Hashtag Lumpia Aktif.
2: Bak YFM.
3: Terima kasih lagi bukan lagu kami Bak YFM. Galeri Y kita ke sekali tu. Ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengar kita. Semua lagu-lagu gawai yang kebaru Bak YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali tu. Lagu hari SKK Production. Artis hari SKK tu. Lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Didangkan dengan lagu hari Louis Kinsey. Berami Gawai. Denya lagu Fabian Doms. Darren Stan, Roger dan RJC. Lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dan Sweeney B. Lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai direk serta pengelikun direk, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Nelson Layang dekat Meri. Selamat hari gawai kaje semua kita ke bangsa daya nangi rabah dini-dini alai harap kabulian rezeki kaya raja nyuan menua.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Dai udah habis-habis.
1: Kita ada tu benda dengar ke Galeri Wai Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Bat Dusun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti lagi lagu dari Filbert Roxy. Ia bergolai dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berduruk Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu sudah wayang Hirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa Tua Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang kok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sibian, dekat meri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat meri selamat hari gawai ngagai semua kita ke masa dayak. Nangi rabah dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja, nyuan menua. Oh.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, kita datang ke penghujung program. Jadi lagu ke penuh diri kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, D-Mad, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2345677. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tunggu jom ke Galeri Wai Gawai kita ke Minggu tu.

18 bulan 6 2026 dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Buat grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari buat TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulang dipedak di LED buat TV OK pukul 3 setengah ngalah hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Lumanon dani pagyari, kati asa ti noan. Namaw tayo lam runding noan. Biskanda kita nga asa ati ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karunding kita yagi baba, nginang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kabalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uling nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uling nagang, inda uling empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uling nagang yatip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nari oleh muai penusah kitai, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito, yaitu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul tibisir tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi nginak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukariti kita indak kiruh indak ibuah dan merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleh ngerunding utai tiklalu mayu, naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung ti kita ngerunding utai ti kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking.

from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat sitik pinta aku, Tuhan Jesus. Berikan aku ungkup kesaritu nakak tu leh tapi aku. Berikan aku pengeriang kena ngerjau te tepat di kerja aku kena pari. Bala peninga. Awak kelekau lagu tu nyadi kelekau sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

Okeynya tadi lagu Kadi Bayi Mawat Ulat Bulu Niki Daun. Siku penyanyi ke bisi nga wadatai merindang haba program ke bisi diatur Raban YFM Iban di rumah Joel Ginda nangasan di Lubuk Antu. Ngarap ke kita ke semak bandurnya ulia sampah datai ngawa pengerami ngilang tikai gawai daya renggat pilih menolong Lubuk Antu. Rumah kau dah disebut akunya tadi neh. Bapak aku nak jauh neh. Tika Nurul Rekucing ke Lubuk Antu pun nak jauh. Berubah meh, berjimat meh. Lebih mai kita ke Driba atau ke kita ke berkena ke perengkap pengangkut ke Abu Kai. Neh kita ke pagi tu engkanya udah hatumu Nurun kini dekat ngambil bala anak kita pulai sekolah. Ngarap ke nak ngempang jalai orang lebih maya ke berantik ke bala anak bawa tisi-tisi jalai. Ya, nanti kita itu tadi nyau double parking korane hanya ke pepedih mimit ngujung ke jalai nyau sekut tau ke jam ko kita ini nyak pen ulih ngenusah ke orang bukai ke sama berkena ke jalai aluan mega. Limparannya mega peningah atau perhati ke mega kelilak ke mega bala anak kita ke pansut area sekolah angkanya udah ngelimpas hari gate angkanya nak boleh diperhati ke bala raban pengajar atau ke orang ke nyaga bak sekolahnya jadi bak luar gate nya tadi angkanya sedaknya lu belanda kini kita ke pindai patut ngadang serta ngipak sedak ya ne lebih lagi enti anak kita itu tadi sampai untuk nemu atur atau ke undang-undang ko kita ne undang-undang jalai tau ke cara sidak yang layang jalai lebih lagi ba jalai alun. Ya, 4 minit dah lepas pukul 11 pagi lagu ke dipilih kena merindang kita ke pagi tu lagu hari lu CM enda gagit ke duit nuan.

0: Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

Peter nanya ngapa. Kak nanya nama ni halau atau kang kayu kita bakal ke tengah hari itu lagi peninga. Nanya maga kini penunga kita jam ke dia tu. Tak maga tanya-tanya ni bala kita ke bisik mindah jauh atau ke bisik travelling kini. Angka nyampai mulai ke rumah kini. Nadai nganjung berita kini. Tahu tanya ngapa ni kini penunga sidak ya. Lalu nama kebuah nadai nganjung berita. Jadi sebeda aku mai kita ninga ke program Aram Mansang agi terus merindang kita ngau lagu serta berkongsi ke sekedar berita ke sekali itu. Jadi mai kita berhati ke apa Facebook Jabatan Penerangan Malaysia. Kalai berkongsi ke harga diesel di Semenanjung nurun 30 sen hanya RM4.37 seliter. Pada dalam tempoh 18 ngagai 24 hari bulan 6 2026. Jadi RON 97 dengan RON 95 agi mengkang harga RM4.35 dengan RM3.72 seliter. Jadi di Sarawak mega peninga harga diesel di Sabah Sarawak dengan wilayah Persekutuan Labuan ianya RM2.15 seliter hari 18 nyentuk ke ngagai 24 ribulan 6 2026. Jadi harga subsidi budi 95 RON 95 agi mengkang RM1.99 seliter. Jadi RON 97 RM4.35 seliter. Akhirnya ngelansak mimit ni berkawal dengan harga minyak di menua kita. Pada dalam kandang 18 nyentuk ke ngagai 24,006 2026. Lagi merindang kita tu lagu Ari Karen Libau ke sekali tu bawai 9.12 bajama ketiga kita Sulu 2 menua.

0: Nyemak kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.
1: Satu, dua, tiga. Ih, tanda nyamak ya saya itu. Tambah rasa ya temah gula nyamak ya kaki. Kayaknya babayar kedai itu.
2: Wih, mau main gula empat ilan?
1: Ih, ketika kena dah, tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kuma di mana pakai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, kiris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Ang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai dari YFM, bergulai dengan upis pengerai benua Sarawak.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerpai dah pergi ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
5: Tang nemu kita, inti ngari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
5: Ingat, pitan ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah penidak orang bukai. Jalai besai Pem Borneo, ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
4: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemaduk berguna.
7: Pesan penyiroto, ari YFM Miri.
8: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sayang. Siti program yang kali keluarga ada Indo Pies bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku dengan siku usahawan, kebisik dengan adu projek nanam pun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, dari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adia.
9: Selamat bertemu. Terima kasih.
8: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
9: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku. Bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agis untuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya. Kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya. Bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya. Nyamai ke nanam sawit kosida ya. Lepanya kira ke nitih bulan menya. Bisik pansut hasil lah. Ada titai. Nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah. Kan nanam sawit. Ni aku mupuk maya nanam sawit.
8: Luar tu tadi kira di Perancang Karib bala.
9: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tu. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansut hasil yang ada kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya 2011 ni.
8: Ya aku dekat ke nanya nak ke data ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau mesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kemeran bak projek nuan
9: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ya mesti mesti 100 hater 200 hater kini tak tahu aku
8: belah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru nya. Nama tadi ne.
9: Au punya maya nama maya 2011 nya. Ya. 300 tanamku tiap tahun lah. Nama yang ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanamku baru ke kenyak tu ya. Pakai anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
8: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli maya nya.
9: Maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat beli leka benar ni gak leka. Mak maya nya leka nya bisi RM3 sepusin coba. Aku beli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sri meli leka belama-lama coba. Nyo ke dia tu tadi. Lepas kenyo bisi bisi duit menya bisi sian menya. Nyo ngira ngena kubi ke dia tu. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang nak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
8: nyade ya nya ancat ya beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisi di tanah nuan tetap jadi aku tadi saya ku mayo atau pengawak ke dekat di ado nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen to jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisi di ado nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawen to
9: saya mayo pengawak dah terubah kita itu tadi berdaun nanam nanti ingat nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dah kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya nak lah ke siku udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya kepeknya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat tadi baru nanam ya kita cara kita nanam tadi pun beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite nya ngambil muai masam tanahnya adalah lubang nya baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah baik ke kumbang nya tadi in utai nya makai pucat sawit kita nya tau ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spray nya deh kena jaga ya lah tau ke udah ditanam kita nya mega tanyanya anak sawit kita nya tau di tekarung kita kini ngo butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miat nya sigi ke 4 ciat ah titi 2 lah nak ai mayuh nanti utai dia nantu tanyanya rupa sesepia ya.
8: Tempoh tadi kita nganti bab projek nuan tu tadi sampai pun sampai tu sampai mengeluar ke hasil tadi buah.
9: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi. Cepat suat hasil ya. Pruning kita ya kini dannya aneh kelalu gak kita muai dannya deh. Ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dananya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke sebegini tengah ya begitu deh nantu mana ada racun belama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
8: berarti ya kan?
9: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun makanya setahun dua tahun kena mesti angkat bedannya kita ini labannya naik ke kena racun deh daunnya deh kena mencara ya gig ku aku sih kena mencara kena ngibun ya gig miat lah sampai ke nyumbu buah 3 tahun tadi.
8: Dari tadi maya ke majanya tadi. Kini berapa penyampok kandungan merengnya? Okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan.
9: Ya, baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya, baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya. Bu kita mereng ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mai wang beri ya. Kira ke mesti sekuang kene sekuang sadian kita nyam meh kira berapa nya 400 500 gram kene.
8: Jadi yang tadi saya dia udah kandungan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun yang tadi berapa lama ya kalau ke buah baru?
9: Bapak, 3 bulan kan punya koko.
8: Oh saya nih.
9: Iya nyumbu buah baru. Meri baja kita ya, baja naik ya, bisa bajanya namanya. Nah ngasuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita ya baja batu kan yang dulemainnya. Ngai kemasam tanah ya, ngai buah ya nama ya masam tanahnya.
8: Ya,
9: mat. Setahun kira aku sih setahun sekali dulu mainnya. Cih beri aku beri setahun sekali lah.
8: Ya.
9: Baca dulu mainnya.
8: Jadi encik dia, dekat nanya nuan ga, Maya ngerja ke pengawal dan nampun sawit bekas kediado nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Ulian Wan berkongsi madah hangi balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Wan semudah berjalan ke projek tu.
9: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500,000 kelabak aku. Nampak dia tu nyengena kubi ke aku ngerja penyak. Laban kita nemu enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu, kira buka aku barunya bisi 10 ika. Nah, bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh. Kira duit ya bisi 30,000.
8: Buka tanah clearing
9: ah. Clearing semuanya. Nah, ya. Bisi 400,000 ah. Naba gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun 3 kali kumli deh. Setahun 3 kali kumli baja. Bisa 300 guni.
8: 300 guni. 300 guni baja ke pemberat.
9: Guni 50 kilo lah. 20.
8: Agaknya.
9: Coba buah mentok.
8: Coba buah tadi ya.
9: Coba buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi. Bisa belas umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak ke mimet ke dia 3 kilo 2 kilo kena ke cara majaan tadi leban sawit bekengkunya tanam kuna sebakar deh. Kita ukai orang company jadi company buka air sekali kenyaknya tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkat kena ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi baru namanya tinggi lagi ke tuai lagi kenyak
8: dia nama lagi bisik kepada tuan kena ngomong ke kos ke bisa beli barang ke kemka ke bisa beli tuan kena berjalan ke kerja tu gaji pekerja tu
9: gaji pekerjanya orang ke nombok buat ngambil besawit nanti ke nombok kena sabit nanti kira 100 sekung ngaji sirak ya. Ya kengangkut tadi beri ku mimin gaya 80 akhirnya kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa tujuh ikut sidaknya. Buat kumpul lekanya, orang yang lauknya. Kumpul lekanya. Sidak ke laki yang tadi. Nyabit semua, mudah ke buah sawit. Dua ikutnya, nyabit dua ikutnya. Tanya namanya ngangkut ialah anak kita suruh.
8: Berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang sebulan?
9: Anggaran ya.
8: Anggaran.
9: Apa yang? Lebuah ya tanya antara buah sawit antara lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan kadang bisik ke yang sampai 40 50 tan ya bisik maya ya musim yang nadai nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
8: kalau oh, sebulan ya
9: sebulan nanti maya bisik sampai 50 tan ke
8: Tadi Encik Raya kan nanya Nuan Muka ini untuk Nuan nganjua serta nyual buah sawit ke Deulia hari hasil projek bertanam Nuan tu
9: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki dia dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjua buah sawit ku tu hasil ku tu nadai ku bukai nak kilang kim jauh nak kena uliah kim ke nyong nira mulai lori nyasa nya tadi ke nyamai ke semak ni tu ke nu nganyuang ni tak rim se semak minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ngira ngku seberapa nyang lagi minyak semua tu tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang ngagai rim ke semak
8: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
9: bantu hari tanya sobat hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah
8: kemaya kita
9: 2022 mayanya
8: 2022
9: tidak bisa meri
8: sekali meri nak
9: sekali tidak meri
8: sekali mayanya jadi nama ni ke kebuka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
9: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu ke mayanya semua bisa apa satu kilo lah meri sida bisa satu kilometer meri sida mayanya semua 22 mayanya semua
8: 22
9: saya kenyak maya saya cukup bisa ke kenyak aku minta namanya tadi namanya bantuan
8: baca anak benih ataupun kena racun rumpun
9: racun serangga bisa beri kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ke ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tahu kan bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sidak ya bantuan
8: jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di belajar nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
9: udah ke kongau kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
8: tahun kemayanya
9: tahun 2025
8: 2025 tahun yang kemarin
9: tahun kemarin
8: oh ya bisa berapa lamanya tadi
9: ya sarinya
8: sari
9: mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya ni tupik ke nyak ke namanya akan ambil penemu orang bukai lah kita eh.
8: Ya.
9: Ambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayuh gig ya. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
8: Hari ini sih bukai dia tadi nyak tuaknya. Cik Adi.
9: Bisa ikut sobat saya kau. Tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini sobat-sobat. Peladang dia saya speak kau. Peladang Meradong lah.
8: Ya.
9: Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya speak aku
8: jadi ya tadi Encik Arya nama Julati Nuan Harila dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi Jemaah Rila
9: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
8: okay.
9: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakau orang deh.
8: Oh, kiranya dulu hati nuan kenakak ke dia tu kan ngeramai ke nambah lagi pun sawit nuan
9: awak kira kenyam ya nambah
8: kenyam
9: kira kenyam ya khusus ke namanya nambah kenyam pun
8: ya saya dalam tahun tu
9: ya kira ke tahun tu meh si ke nambah
8: kenyam jadi yang terencer ya kena ngunjung ke jako randau tua aku ke nuan merek jako peransang ngaji balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke bepun direknya di usahawan tani berkanuan.
9: Peran saya aku ngadai kita semua lah nembia baru tau ke buat rumah panjai itu kita ane ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngadai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mi anda bakal ada nanti ladanya nya jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh nyamai harap ke demi baru dia tu ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane ngasuh tanah kita itu biar meh. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisi kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Semoga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai peran sayang aku ngakai bala-bala lah kita ke semua sisi tu anak nanam sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita nyamai penemu aku
8: ajak peran sayang ini wan terencah dia ngakai bala peninggal kita ke bisik bisa jual hati terkait berpun jadi usahawan tani berkenuan tadi ya anda yang sahau ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahkan tahu peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi tanam sawit tadi yang cari ya contoh itu
9: tahu tahu belabuh dia tu lah
8: tahu
9: nanam sawit anda yang tinggal sendiri anda yang temudak orang aja kita ya.
8: Ya, cukup mana hanya kau perasan hari ini Adia tu tadi berfungsi dengan balap peningkat kita unit radio Indo UPS Batam Tupik Sarawak mereka besar terima kasih Anggi Nuan Cik Adia anak bungai laban mereka awak atau akan meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan balap peningkat buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat main balap peningkat ningkat kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke kau muka ke penatai mise warna tanam betupe tengah bumai. Terima kasih ya.
4: Okey, peningan yang nak kami mai kita mendiang ke tanduk program Aram Mansang, setiap program ke dikeluar ke Dana Stephen hari YFM Ibandi Kuching. Jadi yang nak berasai mega kita yang datai bak pengujung Y9-12. Kalai ya pukul 12 tengah hari tu lagi endur kami nabur ke berita hari YFM Ibandi Kuching. Udahnya lagi bawa ngelau tengah hari kita dekat terus gulai ngau YFM Miri. Jadi lagu kena aku ngujung ke segmen Y9-12 kita ke sekali tu meredet B merindang kita jam ke dia tu ketika sida tua besrara.

0: Cabanacu. Ni Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
2: Pembera pagi.
1: Y 9-12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Selamat tengah hari peninga belai ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari sehari itu hari 4, 18 bulan 6, 2026. Sarawak dekat bisik gelanggang squash kaca keterubah di Borneo tika digagak nak belanja 8 juta ringgit. Sapit Menteri Nembiak lumba ngemain serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Gerard Rentap Jabu madah ke projeknya dekat belabuh di Pejalai ke dalam tahun tu bapalan main squash Sarawak di Petrajaya. Projek itu ialah mungkur pengawak tingagak gelanggang bangunan ngau perengka guna penabur berita tikas dunia. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengrami makai lemai berserimbai ngau pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 di Kuching. Gelanggangnya tiulih muat kira 800 ikut orang ke datai medak pekit oleh alai ngatu pekit ungkup siku-siku orang ngau pekit bergu. Ia madah ke palannya ialah disadang dekat muka mayu agi peluang ngatur pekit bak tikas antara bangsa serta ngelati ke sektor dagang temuai tiba pelasar ke pengawak lumba ngamain di Sarawak. Berebak ngonya lebih 70 eko atlet hari 9 bangka menua dekat ngau masuk pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 ngau pekit ASEAN double squash tika berengka diatur pegila di Kuching. Dato' Gerald madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tu endang berguna bendar dikena nyungkak pemansang main squash di menua tu. Ia megak ngarap ke mayu agi pekit renggak junior oleh diatur alai ngigak orang baru ke bisik penglandia bak mainnya. Sekedar hari menua ke ngau masuk pekit tu ianya Hong Kong, India ngau Thailand. Sekedar jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena hari 5 ngau hari 6 tu, alai meriawak ngagai program Niti Daun berserimbai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke kena hari 5 jalainya dekat ditutup ndur ngatur sesi belatih berlabuh hari pukul 12 tengah hari nyentuk ke pukul 6 lemai. Kena hari 6 jalainya dekat ditutup berlabuh hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 6 lemai. Jalai ke bisik kena pansak program tu ialah ianya Jalai Java, Jalai Market, Jalai Gambir, Jalai Old Court House, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter, ngau Jalai Main Bazar. Nyalai orang mayu udah dilalau ngau jakuk tengah susida tumu agi merambu pejalai diri serta bertengah ke Jalai Bukai kena nyeliah ke Jalai Ti Dedat. Berebak ngonya bak sebengkah hagi penerang SC Alexson madah ke sikut lelaki ke berumur 71 tahun berbadi nyawa bak penusah ke alai sebuah rumah bak lorong setutung baru di Kuching Angus lemai ensana. Sidang terima report pasal penusahnya hari orang periman urung pukul 7.5 minit lemai. Raban ari upis polis Sungai Mawung ngau orang ari upis bomba mega udah dianjung ngagai endur penusahnya ngambil ke meresa serta berjalai ke sebarang atur ke patut. Bak penusah tu api ngangus ke ringkat atas rumahnya lalu mangsa ditemu orang endak ngeledah sebedau ke ditaban berubat ngagai Hospital Besar Sarawak tang ditetap ke lesi urung pukul 8.30 malam. Pansia nadai ngayan ke sebarang pengawak jenayah nyadi lalu ditetap ke nyadi kes mati ngenyen. Kebuah penusa angusnya ketau nyadi agi di pansia. Siko induk rakyat menua tumpu ke umur 21 tahun udah ditanka ngambil ke nyawa polis mansia kes nipu ngena skim duit jalik ke bulat. Kepala Polis Pilihan Menua Seratus DSP Matthew Manggi madah ke induknya ditangkap udah polis kenerima report bak upis polis Sungai Mawang di Kuching kena 16 hari bulan 6 tu tadi. Suspek tu dipelabak kurang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya. Akaunnya direport ke endak dikena agi kenyau hari bulan 4 tu kemari. Pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngagai akaunnya ke dalam bulan 3 tu kemarin serta dipelabak ke bisik kawa ngau pengawak kedai akaun. Tajak pihak, induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya. Kesnya di Pansiak ngena Section 420 Penal Code. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Hanya di berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah, Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu disalin Jo Nathan Giri. Salam Malaysia Madani. Lagi memberi selamat tengah hari dengan gaya bala kita peningat. Kita datuk dekat terus bergulai dengan YFM Miri bak ngelah tengah hari.
1: Ari radio analog ngaga digital, dunia penyiaran datuk nyawa majak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mari kita ningat ke geng 2B bak YFM Miri bak RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segulai sejarah.

0: lagu kawo tua kliari Jeffrey nyaloi ngepun ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke tengah hari itu hanya di 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peningat ke di hawa dunia injau tu nabi ya.
1: Iya betul. Kelebih ke kita berminggu FIFA World Cup tu di Jebana.
0: Nama tu tapi main bola dunia.
1: Iya.
0: Jadi nanti tua berarti ke lagu entah dan semua anuan debre orang peluang nikah ngagai nama tu utai kelam lama sobat nuan kan nikah kini tapi
1: utai kelam lama sobat nanti aku maya maya gi ambil minyak DJ mana lapan mayanya kita impu dunia sampai bisik digital bakal dia tu lapan mayanya kita tentunya lebih ngagai ruang masa ngau diri sebilik mayanya lapan kita gi biak deh DJ mana tentunya kita kak bermain ngau bala diri sebilik lah. Ya, lapan mayanya nak stres.
0: Ya, okay, bala peninggal ke benong medak tu apa ya kabar TikTok tau kabar Facebook Miri FM. Jadi nanti semua kita ada beri peluang nikah ngagai jeman ke Subak.
1: Subak, ya.
0: Ni maya kita dipilih kita nya ke tanya kami dua lagi kami dua nguji macam maya ba interaktif wai.
1: Iya.
0: Jadi sebedau nyingkang ngagai program bukai bakal selama minggu tu temuai minggu tu tu habis nerima penatai temuai dari Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak. Tang ke minggu tu ya ukai datai hanya di nama tu siko pemerintahan atau ke penanyi lah.
1: Iya.
0: Tekan mu siapa bagiannya lagi
1: terus boleh kami lagi.
0: Karena kami tiga bak awak temuai minggu tu pukul 1 tengah hari lalu pukul 2 tu habis mega temuai rupis pengerai ti dekat ngenang penyakit tabin dinggi lalu kelimparnya mayu info ke bukai dekat dikunci ngau mega lagu-lagu kudah ditusun dalam playlist dan cukup mana disadang oleh merindang bala kita ngamai ka terus lekat meniang ke YFM Miri ke tengah hari tu jadi gayari di bandar raya Miri lebih tua ke masuk mana tadi nabi ya.
1: Iya betul.
0: Dan tajat pihak tua bisa menerima report dari pegawai Med Malaysia hanya Siti Nur Faizan madah ke muak kelemah itu hari disadang ribut kudik dekatnya di Bas Kedanur pihak megak malam disadang hujan Bas Kedanur pergilah disadang hujan megak Bas Kedanur lalu angin timur tenggara berpupuan dengan penderas pulang hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandar Raya Miri 23 hingga 34 darjah Celsius. Jadi begini aku gaya hari kita akan diterima hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi sudah tu lagi bakal selama bertemu bawa brand Busters B2. Nama anda tanya ke dekat di atau ke kuis ke dekat di kenatai ke teacher tu sama belangan teh. Ngarap ke berkawa ngau pergi main bola ya.
1: Iya betul. Lapan kita bapa malam tu buntau kita. Semua bela benda pekiat Viva World Cup tu di pilih menua tu. DJ Bana.
0: Jadi abang awak kita ke bergulai tu lagi kami dua yang uji megak dekat mic ke kita berita ke pemadu baru berkawan dengan pekiat main bola dunia atau ke FIFA World Cup 2026.
2: Ke tahun tu World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak uliah di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World Cup

0: YFM Miri. Nintiang hari dua pukul 6:30 lemai, dinga ke Hello YFM Miri, mai ke kita berita ke pemaduk baru Ari Utara Sarawak.
1: YFM Miri.
0: Lalu ngagai bala kita berindu kangan Seh Rundin, nintiang hari empat pukul 12:20 tengah hari, aneng tinggal mendiang ke Brandbusters, Bitu Begulai Enggau Teacher Ata. Program kuis interaktif tu alai nungka penanjam rundian Brenda engkau banal bersatu nyaut pemar kuis pasal sains, geografi, teknologi, sejarah engkau mayu agi ngaksah rundian sambil betundi. Hello Y Miri FM engkau Brandbusters Bitu, dua program, dua gaya, sintik frekuensi. YFM Miri, segulai sejalai.

0: Iya, bertemu baru kita minggu tu Brain Busters Week 2.
1: Selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari. Berapa minggu kita sudah berehat ni? Mana ingat dua gini maya gawai tiga juga sebulan
2: teacher tumo pemesa itu
1: tiga
0: nang awak bujur tapi betul lah
2: bala nemia kepanyo lama gas
1: punting
0: bisa belajar kini tu
1: punting lama tidak
2: belajar tidak main buat ada belajar
0: ada main buat aw kita bekerja main buat aja macam kita 2-3 minggu tu yang tua ngagai abis apa bulan ni lah ni bulan 7 tengah bulan 7
2: bulan 7
0: ada tu satu tim yang main kita ulang kaji. Okay, minggu tu kita agak warming up dulu mah.
1: Ya,
0: kuis kita main bola.
2: Main bola dunia.
0: Main bola dunia FIFA.
1: Ya.
0: FIFA World Cup 2026. Jadi minggu tu ni mau main main dua aja tanya di break keluarga kita. Dua aja. Kena kita

0: merek tanya dulu lah exercise minda kita dulu. Minda kena ke runding.
1: Runding. Apa dah lama pemisi.
0: Sudah lama pemisi aku merek ke lain-lain aja.
1: Iya.
0: Ya kena mu ya ke minat main bola segi demo lagi.
1: Demo au.
0: Jadi ada pendengar kita di luar sudah sedia. Nanti sudah sedia aku start dulu. Engkau si tanya ke Terubah ya, Ulia?
2: Boleh.
0: Okey, jadi tanya ke Terubah ya. Ni bagi menua di pemadu mayu menang Piala Dunia FIFA yang tua ke dia tahu. Bisa orang tuju. Okey. A Jerman, B Brazil, C Argentina atau ke D Francis, France.
1: Brazil. Sikit okay. Minat Brazil nemu ya.
3: Yang benar. Kami tiga tu si gendang menyukung tim Brazil. Ini aku tu dua tim ke dikerinok aku di England dan Brazil ada.
0: Tahu orang asuk kita milih Siti.
1: Iya. Ini tu dua ya.
3: Bukai pengerinok tu ngehnya deh gak ditagang.
1: Lama nanti perino mesti ke Siti lah dia yeah. Tak
3: tahu ya, minat tak tahu doa.
0: Pengerino bak nama bak
3: main buah tau.
0: Main buah tau. Nanti peribu pengerino bak dunia nyata.
3: Pengerino temukai nak tahu.
0: Ya rau gak aku kerundiannya.
1: Iya.
0: Okay, semua dua Brazil makan.
3: Iya,
0: bala nyawat. Bala sila deh.
1: Brazil makan sila itu. Sina nyawat mi Brazil, Pok Miri, Abang Man, Benny, Mia Mia, dan yang Hai pun di sini itu. Jessica Itan pun Brazil, Pok di Pesipi pun Brazil.
0: Ya, ngai lama aku.
3: Okay,
0: betul. Segitia makan.
1: Segitia. Tinggal malam tinggal kami tiga tu tim Brazil.
0: Tim Brazil. Ya, baru sama kuat tim tu. Nah. Okay, tanya di kedua. Agai. Agai. Senang ya betul. Tang bisa ngasuh pening pala atau sebenar yang pala lah pening meh. Ni mimi meh. Okey, siapa pemadu mayu gol dalam sejarah Piala Dunia? Okey. A Miroslav Klose ngau Cristiano Ronaldo. B Lionel Messi ngau Miroslav Klose. Odanya C Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario.
1: Aku B.
0: C Lionel Messi ngau Pele. Ong B ngia dulu ngia B.
3: Go B.
0: B. Okay. Orang bukai.
1: Orang bukai pun Will Santer tu nyanyi ia nyawut B. Odanya Hai tu pun nyawut B. Boniface Ipiah nyawut B. Jadi kaitan B. Mia Mia B. Abang Man ngopok Miri tu C.
0: Oh, bisa gak nyawut C?
1: Iya, bisa nyawut C.
0: Oh, Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario. Okay, ya ke C nya tadi.
1: C salah.
0: Ya ke B nya tadi.
1: Seri, kira apa ke Brazil
0: ni? Asal Brazil pengurang ko, tapi saya pengurang pada ada kunci kaku tadi. Brazilnya kita sama bulan semua menang nak. Berapa kali ia menang? Lima kali. Piala Dunia. Jadi ni buku kunci kemayuh game kita sama bulan nemu.
3: Bukan macam kediri pun.
0: Macam kediri kita sudah menang kita.
1: Abang man yang wat si, nak coba anajak ko ya. Tanda untuk tadi cicata kita mesti perhati ke Brazil. Mimit dak ya?
0: Mimit
1: dak kak ni.
0: Okay, biasa harapannya.
3: Lagi panjang main
0: tu nang awak.
1: Harap ke mesti manis meh Brazil tu.
0: Selalu sampai ke tim kita tiga kita makan.
1: Iya.
0: Okay, minggunya lah lagi tentang Piala Dunia. Baca kita meh info-info berkawan Piala Dunia. Aku nengai madah nama. Nanti kita rajin masca nemu kita sawat ya ne.
3: Untuk Piala Dunia tu habis abang sambilnya kita itu kira ke kak.
1: Bisik.
3: Mai bala peningat atau terus meniak. Kelaban kita itu ATM jadi media resmi.
1: Iya betul.
0: Mesti kena RTM klik baca baju seluai. Aku dah kena kemarin bajunya.
3: Kami doa yang sama je pada kita.
1: Kelaban kita kena RTM klik tu nak berbayar ya percuma.
3: Iya.
0: Okeylah, aku nyuruh ke diri dulu. Lepas itu seduai apa yang bisa temui.
1: Iya.
0: Okey, kita bertemu minggu baru kerja rumah agak FIFA 2026.
1: Betul. Hashtag bye-bye. Brazil.
0: Hashtag Brazil.
2: boleh pindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngogeng dobi, dini ageng, bawai FM miri mewai.

0: 2026. Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Buat Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari buat TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED buat TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, terima kasih yang kita ke terus milih Hawaii FM milih ke tengah hari itu kan bisa ninggal promo yang tadi be.
2: Iya, betul.
1: England melawan Croatia. Siapa menang?
2: Siapa menang England carinya?
1: 4-2. Pagi tadi pukul 4
2: pagi tadi. Iya, betul.
1: Kita dah berenang Ricky, Ricky Andrewson enggak pengrino segitiga. Lebih bisa enggak balap ninggal kita itu. Ingat aja jeles mimet.
2: Iya,
1: lebih hage kabantu abas Riaman Nora dan nama sekejap ngena baju
2: England, so ya sekejap ngena Brazil.
1: Kata dia pengerino segitu itu ada tim ada bi.
2: Tapi inti niti ya kayak ne darah izin tu tadi tip lama ke kita ino mesti kasih teh jangan atau dua.
1: Ya pengerino terbuka ini. Pengerino ngaget tim yang buahnya tahu dua tiga.
2: Tahu dua tiga.
1: Jadi
2: seri magang betul.
1: Tua berengkah macam pesan ke bisa diterima. Jadi pesan berat ke terubah atau dari Ruziana Rampiang. Madah ke apa ya Rampiang anak kedet. Rampiang anak kedet dah nadai kena 17 hari bulan 6 2026. Jadi ini yang terdekat di Intu Balamayu Barumah Merawi Kampung Guaming. Lalu dekat Danjung kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke semua kawan pelayan ke ngelalani Rampiang anak kedir di sebarang lain luar diau kelebih lagi di Lacau, Empile, Rapak, Kandis, Empelajau, Karak, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Punggu, Ran, Gua, Selepung, Engkramun, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, semua kawan pelayan ke ngelalah. Jadi penerang kesilihan kita tahu telefon ngagai Raziana ngenak lumbar 019-9185-366.
2: Pesan kedua tu, pesan rabat ngari hari ngari ke sidak sebilik madah ke pemati jampi anak latan tau ke laki nunduk kena udah nadai kena 17 hari bulan 6 tu tadi. Hanya ini yang dekat di Intu berkampung Bahagia Jaya tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku di Sibu. Jadi ini yang tu dekat di Anjung ngagai pendam Cukan Teku Sibu kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan di Sungai Sebedil Batang Igan, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Setekam Baliah Kapit, Ngau Pasai Siung serta semua kepembelayan kenglalan yang lalu nolah dirintai di tu. Jadi penerang tersilih atau telepon dengan Willy anak Jambi atau ke Jio berkosong 11-256-37841 tak ke Reni anak Jambi, tak ke Merini, berkosong 10-564-5742.
1: Lalu pesan ke situ itu ngetah sulit data dari Sangum anak Sandal. Sangum anak Sandai, madah ke ngetah sulit ni yang apa ya, enyak Sandai anak Nyambik, Sandai anak Nyambik. Kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Deluak Ulu, Tapang Punggak Ulu, Taluang Engkrapi, Lubuk Antu, Bengap ngau megak di Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, Jelak Telawus Sungai Arak, Kawung Ulu Ngaili, Panggang, Pabuang Engsawang, Uang Panjai ngau Pandak, Skim Sekerang, Lunduk Ngamiri serta kemembelayan ke ngelala niang sana yang nyambik dipinta data yang ngagai rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya lalu buat antau. Jadi penerang kasih lihat tau telefon agai ucok ni hanya cas anak sanggup mengenak lumur 011-25-517-425 atau ke Mazuin mengenak lumur 011-25-098-331.
2: Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit datai hari Sabdikon Leo anak jembu madah ke penguat ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy tau ke Ici anak semua dekat datur kena ke hari 6 tu yang 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Jadi pesan tu dituju dengan ke semua kemelayan ke ngelala ni yang Kathleen Daisy tau ke Ici anak semua kelebih lagi ngagai sidak ke diau di Skayu Batu Linang unup dipintak ratai ngagai rumah sidak empu dipegai tuai rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang untup di Sri Aman. Jadi penerang ti silia kita tak terus pergi ke Subdikon Leo anak jembu berkawal dengan ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy anak Ici tau ke Ici anak semua yangnya Kathleen Daisy tau ke Ici anak semua dekat datur kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 jam 10 pagi di Batu Lintang untuk di Sri Aman.
1: Ya sebenarnya tu mengawal awak kita yang ngawal setiap lagu jadi pesan ke Siti tu sarabat datai dari Jenny anak Thomas Cundau ngau Muri Thomas madah ke apa ya Thomas Cundau anak ngelambai tau ke apa Muri udah nadai kena 15 hari bulan 6 ba hospital besar Kuching jadi ni yang dekat di Intu Balamayu ba Chan Pandra Pala Batu Lima Kuching kena malam 17 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung 18 hari bulan 6 inya hari 4 jadi pesan dan juga hari itu dah ngelebus tu Nabi jadi kita mengawak kita ke sekali itu ngau lagu set lagu baru hari Esna Nala kita nginjau Esna dulu ngau lagu terpejual ngelatih hari
2: Wife and Miring.

0: Ya, Siti Lagu Ari Esna Lala diberi nama terpejuah. Jadi terus nampu baru pesan ke bisik dikirim kami bawa ngelah tengah hari. Jadi pesan ke Siti tu, pesan getah sulit. Datang dari Regina Rantai tok ke Indai Pian dekat madah ke pengok ngetas ulit Indai ya yang ni yang Agnes Jenai anak ngali tok ke Indai Jerin tok ke bini apai ya yang ni yang Rantai anak Lidum. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan di Sibu, Mary Kucing Kenawit Tuah Pedai Mapai Bawan Danga Kabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Suang, Jakau, Ngau Sekuau, Ngau Kepembelayan ke Bukai Kenglala, Niang, Rantai Anak Lidum. Jadi pengurang atas sulit tu dekat diatur kena 19 hari bulan 6, ianya hari 5 tu pergilah, alu serta nguan ngulit, ianya 20 hari bulan 6, hari 6 tu ngetas ulit jam 7 pagi ngagai 10 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di tuai rumah malam dan ngatada di Kenawit. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngagai Indai Pian berkusung 13-928-7212 tau ke Indai Stella berkusung 19-849-8747.
1: Ya, pesan ke Siti tu datang dari Dominic anak Isup tau ke Biluang ngari ke sida sebilik madah ke pengawak ngeta sulit ni yang ini sida ya nya luncan daga tau ke bini ni yang Ujan anak Kamba adeka di intu bala mayuh kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu ngeta sulit deka diatur kena 20 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Yang dipesan tu dituju ke Bambelayan di Skayo Ai Sud Ngau Benak, Skayo Ai Balih Batarajang Sungai Menuan Ngau Sungai Majau serta ke Bambelayan kena alah dirintai ke ngelala ni yang lunca anak daga tau ke bini ni yang Ujan anak Kambak. Jadi penerang ke silik tau ditanya ngagai keraja atau ke jemaah anak Ujan ngena lumur 011-2565-3406 tau ke ngagai Dominic 017-5201-3084.
0: Pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak ya ianya ni yang Peter Sigi anak Ujan serta pengawak muai yang terbalu kena 20 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam 7 malam di Not 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju Kaban Belayan di Lucung, Lep Sebu, Sekirau, Rawan, Nanga Jakau Kenawit, Nanga Nirut Kenawit, Nanga Ngungun Kenawit, Sarikai Sibu Bintulu, Miri Brunei, Ketibas Sungai Kabah Kenawit, Kucing, Semarahan, Lacau, Ngau di Sri Aman, Ngau Kepembelayan, Tik Lala Niang, Yanyak Niang, Peter Sigi, Anak Ujan. Jadi penerang Tik Silia, tau telepon ngagai Koni Sigi, berkusung 13-828-4152, tau ke Louis Langgut, di kusung 19-828-8743.
1: Ya, pesan ke Siti tu, datang dari Tangguh, Anak Ikung, ngetai ke pesan ngeta sulit Sylvester Ikuang anak Jawa. Jadi pengawak tu dekat itu kena nguan ulit 19 hari bulan 6 2026 malam hari 5 lalu ulit dekat di kertas 20 hari bulan 6 2026 baru Mahlangan Munggu Tapang Ulu Sebatan Seratu. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah ke Semakai Maya Rabat ngau semua kebabelayan ke ngelala niang di Batang Kerian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di Soawek, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Ngamiri. Jadi, penerang ke silik berkawan ngau pengawak tau ditanya ngagai apa ini yang nyak kusung 13-802-2167. Lalu pesan ke penudi tau pesan. Pemati data dari Diana Anna Ijoli tau ke mid madah ke pelabak ku pesan udah dia anjuan tu nabi ya.
0: Iya,
1: jadi hanya nak kita ya begolai bawa natai ke jaku pesan ke tengah hari itu. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi tidak ada penangguh ninga ke jaku randau kami dua bekau ngau program ke dekat diatur di Bandaraya Miri ya. Jadi bisa temui kami dua baru dah datang di studio. Jadi sebenarnya kita mengga awak tu dulu lagu lama Ari Angela Latajua keliang menua. Why from
0: sekolah sejak lain.

0: Temuai Minggu Tu, Pak YFM Miri.
1: Okey, jadi buku lagi kita dalam awak program Temuai Minggu Tu kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu. Jadi mengikut kami dua Brenda tadi bawa kita ke tengah hari itu temuai kami duanya Gabriel Fairuz Lewis dan juga Encik Fred ya, hari Jabatan Kebudayaan Negeri Sarawak. Jadi selamat datang ke guest duai ke tengah hari itu.
2: Ya, selamat hari.
3: Ya, nama berita
2: mana?
3: Ya, tentu orang
2: terkejut. Okay, program personality.
3: Ya.
1: Tengah hari itu engkau okay. Penatai Gabriel atau ukai
3: program ruai kita ya.
1: Ukai program berkawan dengan industri music atau pemerintah tentang penatai ke sekali itu. Lek ke Gabriel pun madah nama program di dekat dia tu hari ofis hari jabatan kita tu.
2: Okey, selamat hari semua. Aku Gabriel Fairuz Lewis. Bukan dengan balik tim aku, kebukulan aku dia tu Fred Kame, koreografer di JKKN Sarawak. Kami hari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak. Bisik data kita dekat ngatur pengawak. Nanti dikumbai Pekit Gendang Melayu Sarawak 2026. Nau megak ngagak persembahan Citra Malaysia, Colors of Malaysia, Pirin Kame berserimbang dengan Visit Malaysia 2026. Kena 20 dengan 21 hari bulan 6 tu bak Miri Handicraft Center. Berserimbang dengan Walkabout Kucing Walk Festival.
3: Miri in Siri.
1: Jadinya tujuh penemuan itu ke penatai sidak sebuah ya. Jadi oleh madah mimik pasal Pekit Bergendang Melayu Sarawak 2026 tu.
2: Okey, aku madah ke bakal menyukuran sejarah Pekit Gendang Melayu Sarawak tu udah 13 tahun dia tur bak menua kita itu. Minat tahun tu tahun kedua kami muka ngeremai ke agi Pekit tu bak katanya nyebutnya peringkat zon. Tikas zon. Lama tu seminat digagak berkucing aja berserimai dengan Sarawak Regatta 2026. Jadi laba kami tu kan ingat mayu agak wakil, mayu agak pengari-ari tiap zonnya. Jadi kami ngeremai ke kami mumpu pengawak tu bak setiap zon. Ingat wakil kena dibaik agak kucing berserimai dengan Sarawak Regatta bulan 11 lah.
3: Okey, jadi kira ke tentu ya orang nak sabar nama program kelebihan ke dikongsi hari Gabriel ni. Jadi tu tadi Gabriel nama batang tujuh ngatur Pekit tu tadi.
2: Okey, batang tujuh tu kelebihan kita ikat ngetan lah. Ngetan ke pengawak warisan Gendang Melayu Sarawak tu. Tajak dikumai Gendang Melayu Sarawak tu. Pihak megak kita bangsa Dayak megak bisik
1: Boleh ngamasuk.
2: Pihak megak dekat ngigak wakil kita madah katanya banyak rebat-rebat baru. Ambil sedak ya nemu nama titik di Kumai Gendang Melayu Sarawak tu. Lalu dekat merik nyedia ke katanya nyebutnya panggau. Merik panggau tu ngagai balas sedak kumpulan gendang-gendang Melayu, kumpulan gendang bermukun tu. Bukan seminak sedak uliah ngagak persembahannya maya pengerami aja, tapi uliah madah ke pengelan dia sedak dalam orang ada bermukun atau kebergendang tu.
1: Lalu nama kebuas ni Gendang Melayu tu berguna di kenangan serta diturun ke ngagen ambil rebak baru dah.
2: Okey, laban nanti kita berkenan ke Sarawak. Kelimpah hari adat atau kautai bukai. Gendang Melayu boleh dikumai kita bakal orang ada identiti menua Sarawak. Kalau orang tanya Sarawak, orang ingat ke Gendang Melayu. Jadi pengawak tu nak tahu nak diturun ke kita ngagai balai rebak baru lah. Ngambil sedak ngambil kita itu bakal kita ke pelaksana tu orang mati pentadbir seni tu untuk ambil tugas kita ngambil pengawak tu okey seminar balai ke tuai aja nemu pengawak tu tapi kita ke orang kebiak maka nemu nama titik kumbai Gendang Melayu Sarawak. Jadi hari ke pengawak kita jatuh kami tu bak sibu kucian tu kengelamak tu tahun-tahun ketudi mayu megak balai sedak rebak ke baru bisik datang uji nasib sedak bertani adalah Pekit Bertanda Pekit Gendang Pantun bahasa Melayunya tapi kengau tu okey seminat bahasa Melayu aja. Semua pupu
3: bangsa
1: Thai bisa pengelan dia.
2: Iya betul.
3: Awalnya di tu tadi Gabriel, berapa penyampau penyerta diterima ungkup zon Bintulu, Miri ngau zon Limbang ngau Lawas tahun tu?
2: Okey, bakal kena kat tu kami bisa nerima sepemayuh tiga grup dari zon Limbang ngau Lawas. Seminak dari zon Miri kami agak muka nakak nakak hari lima pergilah. Lasialah kami agak muka ngagai siapa kekak register laban ketemu kami. Miri pun bisa grup mukun yang pu, bisa grup mukun dengan pu. Jadi tu orang ada peluang untuk ke awak ke mana ngasih daya lah. Ngambil saya uliah datang uji nasib ngau siapa ke boleh nombor lah dekat dia baik nanti pengari zon Miri ngau zon Limbang. Ya duit zon ke beda seminat dia tu bab Miri aja.
1: Lalu nama utai ti nyelai tak ke berbeda ba pengawak pemerintah ari bala perserta ba dua bengkas zon tu dah.
2: Okey. Cara orang ukur gendangnya. Banyak me penyelai ya setiap setiap zon tu ya bisa cara yang po cara orang bertandak bisa cara yang po setiap bakal orang tunggak semerahan lain tunggak kucing lain, tunggak sayama lain bakal kita iban megak minyak cara gajak yang lain apa kenyak megak ngau gendang Melayu Sarawak atau ya me yang po penyelai ngau beda ya lah.
3: Oh, jadi tu tadi kati penyerta tu untuk bisa nambah nanti dibanding ke ngau tahun-tahun ke udah tu Gabriel.
2: Okey, maka kepada Gap tadi Miri tu kira ke baru ya kami anggap Pak Miri. Sebab tu tahun ni sebab kami anggap Pak Marude. Jadi bakal ke tahun tu Miri ngau Limbang sebab di sekali ke kami. Tahun tu kami di diserak kami meh Miri Kediri zon Limbang Lawas Kediri. Jadi bakal ke tu tadi mereka terima kasih lah ngagi tim Limbang. Lepas dah tim Limbang zon Limbang ngau zon Lawas dah tiga tim di Anjung sedaknya. Dalam tiga ke di Anjung sedaknya sigi sedaknya boleh alu boleh ngau pekit sitik mukun bermukun in group sigi ge tanda berpasangan dan nya tanda tanda nembia ngau seh gendang balik untuk ke pengendang ngau berpantuannya. So hari grupnya tadi saya boleh pecah ngau kategori-kategori ke bisnes di baik kami lah.
1: Jadi kena ngujung ke randau kita sebuah sebedau nyingkang agak sebengkak agak program ya, kedekat ya tuan nama tu Cetra Warna Malaysia. Jadi nama na pengarap hati kelebagi ngagai kita ke komite pengatur bahas tentang pekir gendang tau dah.
2: Okay. Kami ngarap ke mayu agi grup atau kekumpulan gendang di Miri tu atau ke Limbang atau Lawas boleh datai nyukung pengawak tu laban bakal kepada gap tadi tu tahun kedua kami ngagak bak tikas zon lah ngalamak tu seminat dia gagak berkucing. Jadi ngarap kita boleh ambil peluang untuk ngemana laban pihak megak sidak ya boleh jadi pengari zon Miri dan zon Limbang lah. Jadi aku kata nyebutnya aku ngangau ke bahasa semua lah kaki payah register boleh register boleh walk in atau ke medak poster kami ke bak fanpage JKKN Sarawak ngambil boleh sama-sama kita ngopekit tu.
1: Jadi kita belalak nak lama tu Gap ya. Kita sudah tu lagi sudah berperindang angin jauh Gabriel pun tu merindang kita
2: uli, lagi ya. Uli
1: jadi kita ngenang Cetra Warna Malaysia. Jadi kita berperindang dulu.
0: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A Mexico melawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Hai, aku Bibi Chloe. Kita diatur belum mendin ke YFM ni.

0: Ya, kami ada yang ke ngelah tengah ringo kami bawa wife Mary temu hari minggu tu. Gabriel baru dah merina kita ngelah lagu Aku Temalu. Ingat ulang tahun berapa lagu tu keluar sebagai?
1: 2000. Dia apa ne?
0: Yang nak ingat?
1: Ingat lagu tu megah. Udah masuk semifinal sobat sebenarnya. Oh. Tapi ke narik diri lepas waktu nyagi agak bersih Singapore. Masa ke lagi bersih pun ada ulia.
2: Semifinal
1: SSJ.
0: Nada bisa tika gagal lagu baru ke
1: bukan ada bisa sebenarnya kena ngemuas kata aja lah dia tok berlagu kita
2: merindang
1: hati diri aja nak aktif bakal sobat lepas nyu gawak tok dia nak agak kangen
0: komitmen ya nak
1: iya betul
0: tadi kita udah bercerita pasal Bukit Gendang Melayu Sarawak tok zon Miri ngam ga zon Limbang Lawas tadi ni ge apa
1: ya,
0: zon Miri Bintulu ngam zon Limbang Lawas
1: iya betul
0: jadi dia tok ngalih ngagai Color of Malaysia Pirin kami.
1: Pirin kita ya.
0: Pirin jako
1: Melayu Sarawak.
0: Oh, jako Melayu Sarawak. Oh, baka pinggai kita.
1: Pinggai kita ya betul.
0: Jadi siapa bagi doa ya Fred boleh berkongsi nama reti kalau Malaysia Pirin kami tak?
1: Fred angka Fred udah nerangkan ya.
0: Oh.
1: Reti konsep film kami itu.
0: Ngene aja kok Melayu tahu Mas.
2: Iya. Bapak aku balap ringa nemu magang ya.
1: Nemu.
0: Fred tuh bebansa bidayu.
2: Bidayu. Mau ubah man kok. Nyaja aku nemu.
0: Selamat tengah undu. Oke Fred.
3: Tentang Colors of Malaysia atau Citra Malaysia Pirin kami nya pasal persembahan kepelbagaian kaum yang ada di Sarawak lah we focus on Sarawak ethnic but it's about semua tentang makanan semua makanan yang mewakili setiap etnik 6 etnik utama yang ada di Sarawak lah. Saya kata Iban, Melanau, Bidayu, Cina, Melayu. Macam ya.
0: Tu di ni tu diatur ada gap Fred.
1: Okey, pengawal tu udah kalau diatur kami bak si Kuching sekali, bak punya Culture Museum, kedua ya bak Sibu Heritage Center. Ketika tu ialah bak Miri Handicraft Center.
0: Oh, sama bak Miri Handicraft Center. Oh, okay.
1: Kami kat mantai ke pemakai kita tu Sarawak tu tengah persembahan bertanda. Kena kalah diatur yang lah.
0: Ya mana ya. Arab kepala peninggalan nama yang peluang lah.
2: Iya betul. Jadi tok tadi nama batang inspiration ngatur pengawak tok.
1: Fred inspirasi pentasan.
3: Inspirasi pasal tanda-tanda tu semua kena aku jenis yang kuat makan. But lagi satu kami orang mau promote makanan-makanan etnik di Sarawak. Banyak orang ada banyak orang sih tahu pasal linut, penganan jalau Iban, tramuk Bidayu, lumbak layak lun bawang, kek lapis Sarawak Melayu, dan banyak lagi lah. Jadi itu adalah platform untuk kami memperkenalkan makanan-makanan utama setiap etnik di Sarawak kepada dunia lah.
0: Dengan jadi pementasan tau.
1: Ya, yes.
2: Okey, jadi nama kebuah tema tok tadi Fred jadi tema Pirin kami dipilih jadi identiti pengawak pemandang tok Fred tok ke Gabriel antara sedoi.
1: Okey, maka kami tok kami milih Pirin kami tok alaban buat kerja-kerja tadi kat mantai ke pemakai kita. Pihak mega pengawal Citra Malaysia Colors of Malaysia Pirin kami itu mega digagak serta diatur berserimbai dengan Visit Malaysia VM 2026. Jadi ukai seminak orang ada bakal bangunan aja olehnya di kita pun identiti tapi pemakai mega uliah narit balas sida pelancong datang ke menua kita lah.
2: Iya betul. Leban ke pemakai kita di Sarawak tu mayu macam ya sebenarnya.
1: Iya betul.
2: Iya betul. Ka diajar dulu ne. Ya. Mesti mau diajar macam ni cara makannya kan, Fred?
1: Cara ngagak ya.
2: Ngagak lagi.
0: Iya betul. Lalu nama elemen budaya Sarawak ti dikemeratkan dalam persembahan tu dah sepas doanya tu.
1: Elemen budaya yang bakal kita pelajari tadi lah pelbagai etnik siti. Dengan kebuka lagi dari segi nengah tandanya kami boleh mantai ke jenis pemakai kebisik bak menua kita di tu. Jadi kami megak ngenak konsep pentomin. Pentomin pementasan tu kena konsep pentomin ngau pengawak tu diatur dalam arung masa 45 minit hingga 50 minit non stop. Ya lu non stop pun persembahan lah.
2: Jadi tu bahkan ni pemerintang tu ngayan ke penyelai bangsa ngau budaya di Sarawak tu.
1: Cuma dia orang memaparkan kelainan. Persembahan ni.
0: Bagaimana persembahan ni mencerminkan kepelbagaian kaum dan budaya Sarawak?
3: By itulah, by persembahan segi-segi etnik ya. Ya, kita promote setiap 6 etnik. Kemudian dari dalam persembahan tariannya, kami banyak memasukkan elemen bergotong royong. So dia macam dari setiap persembahannya dia ada kesinambungan, bersambung-sambung.
1: Mengawak berduruk
3: betul-betul.
0: Bisa campur elemen main asal dengan modern dalam pengawak pemerintah atau merti yang tadi ini
1: segera. Kelipai hari bertandak pihak megak dalam programnya bisa ramadhan bisa acara selingan lah. Kami bisa mantai ke anak Melissa Francis belagu dengan kami Roger Grace Wan. Dekat mayanya dekat merinda yang bala mayuh lah. Apa sekali dengan pengawak kami
0: Ranun pun belagu
1: lapan anak Melissa dia toya intern di bawah kami. Jadi kita ngambil peluangnya lah.
2: Iya
1: yang ngau kami itu.
2: Jadi atuk tadi nama pesan ti dekat di kenatai kenuan dengan komuniti nengah pengawak pemerintang tu Gabriel.
1: Bakal ke gendang tadi lah. Kira ke ngangau bala semua lah datang dengan pengawak kami tu. Jadi ngarap kesedak ia boleh medak orang ada kelainan ngau penyelai program kami tu taban ngelamat tu entik ke kami biasa ngagak tanda-tanda tik mentai ke iban. Tanda iban berkenyak aja. Jadi dia tu kami dengar cara mantai ke pemakai kita dengan cara bertanda. Jadi ngarap kita boleh medak ngau nanti ke info kita bakal ke tengah hari tu dijangka ke tempo YB Datuk Sri Karim dekat datai lah kena datai pengawak maya Citra Malaysia Colors of Malaysia tu lah.
2: Jadi pengawak Colors of Malaysia pilihan kami tu kena hari bulan berapa tu Gabriel? Dua jam berapa?
1: 20 hari bulan 6 4 setengah lemai. Lemai. Ya, dia berserimbai megak ngau launching Wak Festival. Kemudian launching lalu terus bala kami lah perform.
0: Medak kia nang nadai berbayar.
1: Nadai masuk percuma macam ya. Tok nang kira ke untuk community pengawat tok. Datang aja.
2: Jadi nama pengarap nuan ngambil ke pengawat pemerintah bakal tok terus nerima sokong dari komuniti kita kelebih ngai di Sarawak tok Gab.
1: Ngarap ke pengawak berketuk terus nerima sokong hari bala mayu kelebih lagi hari bala rebat-rebat baru kendak nemu bakal kami tu rebat-rebat pertengahan tu
2: nurun ke generasi
1: kan bakal ke gap tu jujur sama dia nak kan nemu nak tapi lebat ke dalam batang pengawak tu auto pengawak tu
0: belajar
1: nyu aku pun gak belajar jadi nyu bisik gak bak hati tu sama dia okey tu lah aku pun tanggungjawab dia tu sumbangan dengan komuniti aku mantai kota ketuk ngarap ke bala ilah uliah megak bersamalah kita berserakup ngetang ke putih penguat-penguat berkata lah munipada seni adat budaya kita lah.
2: Betul lepas program tu nyelai malam ringau lepas kita sampai kalah benda ngagak kira sinak ngagak tarian tu mantai ke pemakai betul nak nanti kena mu sama ratai kena berapa hari bulan?
1: 20 hari bulan
2: di Miri
0: Miri Heritage
1: Miri Handicraft Center
2: Miri Handicraft Center.
0: Lalu nama kebuah manusia mayu patut datai pada pemerintahan warna Malaysia Perin kami Perin mengapa orang ramai perlu hardir untuk

0: Tapi ini bukan tarian tradisional. Dia macam tarian komersial. Kita promote makanan-makanan etnik kepada masyarakat. Spesialnya lah sebab orang lain siapa mula.
1: Apa kita orang kena masak kah sampai menari?
0: Oh tidak. Tidak.
2: Besok lah tadi patah kami.
1: Jadi rahsia.
2: Makan cara agak. Salah contoh ya. Contoh. Ini kelimpah ini megah. Kalau seorang Malaysia atau keterubah ya digagak. Luar lagi hari kucing lama untuk bertahun-tahun kalau sebenarnya sikit kucing yang lama jadi tahun-tahun kami ngagak penyelai mimiat ngagak bersibu jatuh buat miri kira ke jelajah lah jelajah citra Malaysia
3: roadshow
2: ya betul
3: jadi nyo datai bau joran nah kita gap Fred. Jadi nanti pirin kami tu boleh digamar kena site Leka Jako nama Leka Jako Leka Jakonya lalu nama kebuah.
2: Okay, maka gap nyelai. Nyelai lah kebuah leban pengok maka daripada Fred tadi persembahan tu jarang-jarang digagak dan kami ngasai ke tu antara first lah bagi kita gagak buat Sarawak mantai ke pemakai kita yang menua Sarawak tu nengah persembahan bertanda pengawak menari lah
1: kira tidak yang bergagak ke pemakainya alu ngagak tarian deh.
2: Yes, betul.
3: Fred, jika pirin kami itu dapat digambarkan dalam satu perkataan,
0: nyamai.
2: Amat kami dah dua kali ngagak tau. Udah pengudah temu pengawaknya semua orang kedatangan meladahnya rapau kami mana kita sudah yang pun ada. Kenapa kami nyurapau mana kita ngagak persembahannya
1: lapau. Jadinya ke nyelai persembahan tu balap dinga. Nanti kita akan nemu keni gaya sinaya ke persembahkan mayanya datai agak festival wak festival ni.
3: Ya, laban Rana kata benda boleh nyukung berkenai ke pemanah ya nah.
2: Mesti mata data yang pun
3: mata yang mata kita tempo baru kita utainya betul-betul bisa wow dia.
1: Ni nemu kami no DJ mana pun nyulapal benda.
2: Data yang sudah mai. Kali 6 tau.
3: Okey. Sekali lagi 20 hari bulan 6
2: nya Citra Mesa 4.5 maka ke Gendang tadi 20 dan 21 pagi lemai gendang
3: benua
2: ke sama
3: jadi terima kasih ke awak sedua boleh limpah
2: sama-sama terima kasih sudah ngalu ke penatai kami kita
1: mungkin ada penang kami doi hello lah hari minggu
2: tadi bagi anak banyak soal baru ya aku akan konti hati
3: benar-benar berkelalang kau tanya tau kabar
2: baru datang
3: Okay, terima kasih jadi kena ngujung kerana kita itu. Baik, bala pendengar selamat datang ke Sarawak tu game. Nginjau bala Harry S. Rain.

0: Ya, mungkin yang lagu hari Raban Harry S. Rin. Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bandar Raya Miri, Bandar Raya Peranginan. Nabi ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi, terima kasih yang kita ke terus bergulang dengan kami bahwa ngelah tengah hari ke tengah hari itu hanya di tua Mai Palaf dengar rawun lama ke Marudi ngau Telang Usan tu, Abi ya. Jadi, pejabat daerah Telang Usan bergulang ngau Ino Upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresah senapang patah atau ke senjata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke di register di pelilih menua Telang Usan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai ke bakat tu hanya 1 ngagai 2 hari bulan Julai tu ialah hari 3 ngawari 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai berpalan bak pejabat daerah Telang Usan. Nyalai semua orang ke ngempu senapang patah di pintak mai bub lesen asal ngau senjata api mai pengawal meresah tu. Lalu orang ke ngempu lesen nak dikemenar ke nganjuang pengari ngari ke sidak. Jadi semua ungkus pejalai ngau ungkus berkawal ngau pengawal meresah tu dan ditanggung kita ke ngempu senjata apinya. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon dengan pejabat daerah Telang Usan dengan nombor 085-77-9422. Jadi bisa mega situ jaku gerah tu hari upis pengerai tu alat kena macam lah.
1: Iya, jadi itu jaku gerah tu hari jabatan Otorino Laringologi Hospital Miri dengan kerjasama Hospital Besar Sarawak dekat ngatur kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung 2006 buat klinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu bulan 8 tu ialah jam 9 pagi hingga 4.30 lemai di klinik pengerai Bario, Bandar Bario di Baram. Jadi mensiamanya kelebih lagi peranak Bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampai datang ngulih ke persa pengerai pendiang hidung ngau rekung nak berbayar. Jadi mensiamanya dipilih menuanya di peransang datang kena mengujur kaki program. Ianya program kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung.
0: Ya, jadi ngarap ke orang Bario yang muai peluangnya udah matai ke diri ngagai klinik Bario mai hari bulan ko dah dia gerahnya tadi ya. Jadi seberapa tua mai berita bukai merinam bala peningas setelah lagu hari Warrock kaban sampai mati ngelah tengah hari
1: YFM Miri.

0: Ya kapan sampai mati lagu Ari Wardrobe. Nanti kita berarti ke dalam tahun 2026 tahun apa ya. Kapan sampai mati itu Siti Ari lagu ke nama itu kemana? Oke, semina ya viral aja. Tapi message dalam lagunya cukup mana, nabe ya?
1: Iya, lemah kelebihan ke nanti diperhati ke leka lagu tu tadi di mana cukup dalam reti ya leka lagu tu saya ko
0: segi ya, kala nego ati.
1: Iya, nego ati penyanyi kita What Rock di pelampak ko.
0: Iya. Jadi tu ngai balakabakaban kita di pelilih menua saya niah tu nabe ya. Komite Mansanson saya ngau nia dekat ngatu pengeraming ilim bidai kena 25 ribulan 6 telah pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS pupuan nia beramai ke jakut segula sejalai. Jadi pengeraminya dekat di penyadi yang rahmat Dato' Hajah Rozi binti Haji Yunus Sapit Menteri Pemansa Orindo anak mit ngau penglantang komuniti Sarawak. Kelalunya di adun N71 berkenung. Jadi banyak macam program ti dekat diatur malamnya bakal madang kamen asal nyabut tiket bernasib ngau megak panggau pemerintah begolai ngemawan.
1: Oh, jadi tu kongsi ke Siti program tu dikongsi hari Puan Madam Ross tu tadi di Jepana. Hanya berkau ngau program ke dekat Datuk yang Marudik Klasik 2.0. Jadi tu kelebihan ngagi sidak di Marudik dia kita ngagi Marudik na lama.
0: Nama klasik 2.0 nya.
1: Iya,
0: Marudik. Pasal namanya.
1: Iya, Marudik Klasik 2.0 tu ianya berpekiat main basikal tu.
0: Lomba basikal.
1: Iya, lomba basikal. Jadi program tu dekat diatur ke 21 hari bulan 6 2006 di pelabak dekatnya di platform berguna di kena dagang temuai sukan menua pesisir di Sarawak dengan penyerta urung 148 ikut berlumba dari Sarawak Sabah ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu jadi kerjasama strategik antara Opis Pilih Menua Marudik ngau Masterpiece Cycling Club dengan sokong penuh hari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak ianya MTCP. Jadi penguat ngatur tu megak boleh kerjasama hari Residen bagi Menua Miri Polis di Raja Malaysia nya PDRM pihak megak Opis Kerja Raya nya JKR Sarawak ngau ke agensi-agensi bukai ke bisi kerjasama ngau program Marudik Klasik 2.0. Jadi lumba tu ke semina lumba berstikal aja tang megak jadi tagang temuai TBC berpilih Marudik ngagai para pelumba serta ngemansa ngagi pengawak di Marudik tu ila di Jebana.
0: Kayaknya lomba basika klasik tu
1: pun. Iya, tahun lepas pun sama
0: juga. Dah mujur diatur ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi nyebut pasal Marudik tu, nama utai ke dikingat kanuan bak Marudik tu. Dari segi pemakai tau ke dagang temuai tau kau tak ke mana di Marudik tapi.
1: Nanti aku selalu sigi pemakai Marudik. Kuetiau goreng Marudik. Betul. Laban kuetiau sida dia nak sebakar bakar di Miri.
0: Betul. Mayo kedai bak Miri di tu nunda menu kuetiau Marudik lah nama ya deh.
1: Iya, betul.
0: Yang ya nanti dibanding ke ngau di Marudik nang ke nomor satu tetap di Marudik.
1: Tetap di Marudik.
0: Selamat tengah hari ngagai malam ninga kita di Marudik.
1: Iya, aku bagi ngagai yang Madam Rose kita tentu mesti ninga tuan sari tu.
0: Puan Dio kita ya.
1: Iya, betul.
0: Ngau bala pemusai-pemusai di pejabat daerah
1: ngau Marudik.
0: Majelis daerah Marudik ya. Jadi nalama dagi ujung bulan 7 tahunnya capuah
1: Marudik. Marudik kita ya.
0: Jadi itu Siti agak ya sebenarnya tuan merina bala peningan PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatu pengerami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bak sebengkau ke terbilang di Bandaraya Miri.
1: Iya, jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di adun N60 kakus. Jadi penanti silia pekau ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai Lydia 0819-8040-948 tok ke nanti 0146872029.
0: Ya, guru besar Lydia tu bisa madah ngaku hari 60 meja dia tu tinggal 4 meja lagi
1: beda. Tinggal 4 meja.
0: Sapa ke lawan ana ampen nak kan ngau ngelen tika itu nabi ya. Iya,
1: betul.
0: Telepon meng hage sedua ya, dia semua kita ngasai ke diri bisa ka ngau orang.
1: Pengrami.
0: Rami-rami mai ujung bulan tu lah ya. Jadi
1: ya, mungkin kami sebuat tu gawai kita everyday gawai.
0: Ya, kira ke dalam kena sebulan tenang ya. Okay, mood gawai ni ya.
1: Betul.
0: Okey, beberina dulu nginya Iva, pambar. Tajak pihak pengerino kita nang gue pambar. Terus ngau kami doanya untuk ujung program tu lagi ya.
1: Gang Dolby.
0: Why milih?

0: ngermai mangsang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapai expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengar ke Sarawak mangsang seminak bak YFM Miri.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalan berlabuh dari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 1.2 kilometer. Jadi Niti Daun tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawal berjalan berbalam ayuh di ke platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak serta menanya yang megak ngerapit kagai kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Jadi bala peningah maya Niti Daun tu ilah inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ilah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Jadi pemayuh kontijen ke ngau mainnya ilah inya 99 kontijen serta 15 float. Kelimpahannya menghabisin lima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak dari Kalimantan Indonesia. Jadi pengawak mayanya megak dijangka dekat narit di bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai dari menua kita empu saja dan megak bisik megak dari menua luar bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara kemaya ni program Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Jadi hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku nari ke komiti tu kengatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak kelebih lagi semoga bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal teka Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya nyajak. Terima kasih.

0: Jadi sebenarnya kita nyingkang agak program temuai minggu tau-tau bi ya. Jadi mayuh benar program ke dia tuat di Bandara Miri. Tadi kita udah ningat karena tu angau Gabriel, Virus Lewis, angau Fred. Ia berkawal angau Wak Pistiva tadi nak. Jadi tu World National in World Asia Tapas Competition Exhibition Festival in Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 berangkat di atas hari itu 18-21 hari bulan Jun di pelabak kuliah ngedagap ke penduduk Sarawak jadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Jadi Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Persembahan atau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Tiu Chiu Yu madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke Bala Chef, pakau industri pemakai ngau mega delegation hari mayuh bengkah menua lalu ngau nyak miri hanya di fokus gastronomi Asia.
1: Jadi koya WATCFS 2006 tau ukai semina peket culinary aja tangannya di pelasar berguna dikena ngelaku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai kenyalai di Sarawak ngagai serta dunia. Jadi penatai penyerta antarabangsa dekat nyawa ngangkat ke nama miri ngau Sarawak berengat dunia lalu ngau nya merik pangka ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang temuai di menua tau. Jadi yang maksud kejakunya baawum pengarang berita ianya World National ngau World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 di Miri.
0: Ya sebenarnya tua mai bala peningan ingat ke Jakarta ngau pemesai dari opis pengerai di Miri. Nginjau heli ngau lagu Badokiru.
1: Iya.
0: YFM
1: Sekulai Sejarah.

0: Ya, sekali lagi kita mulai bawa program Temuai Minggu tu. Jadi tu, Temuai tu ke dua tu Nabi ya.
1: Ya, betul.
0: Lalu ke pemesai Riupis Pengerai di Miri, Jacqueline anak David, penolong pegawai kesihatan persekitaran Riupis Pengerai di Miri. Selamat datang lagi Nua, Jacqueline.
2: Selamat datang.
0: Nama berita.
2: Mana?
0: Tahun tu. Berdau temu atau situ subah udah kita begulai oh
2: ya tahun tuk baru ya
1: Oh baru ya neh
0: Selamat udah gawai ngan genuan
2: okey selamat gawai magagas sudua DJ
1: bisik pulai gawai sarinya
2: bisik
1: pulai kini
2: pulai ke jauh pantuk kin
0: ya kira ke nama ceria ge laban dah cas
2: ya
0: dah cas gawai jadi nama nak perkara atau ke topik kita tiga tengah hari itu ngalih hari itu Jacqueline
2: okey bakal ke ngalih hari itu aku akan beri mic topik yang demam denggi so namanya kita tabian
0: tabian denggi
2: tabian denggi kita iban
0: jadi lah ke Brenda nanya dulu
1: jadi tu misi nama penyakit di kumai tabian denggi tu tadi
2: okey so penyakit tabian denggi tu dibaik virus ke oleh ngelekai lebuh maya di pantang nyamuk Aedes aegypti betina atau ke induk yang ke udah dirampi atau ke bisik ngemuan virus demam denggi
0: ya nyamuk ya ke lelaki nak nah nama tanda atau ke kelai orang kena tabian denggi tu dah
2: okey demam denggi jadi ke hari ketiga ngagai hari ke-14 sepengudah dipantang nyamuk ke bisik mai virus demam denggi nya tadi selalu ya ia akan berengkah engau tabian ngenyit serta balat pedis palak ke balat pedis bahagian belakang mata serta pedis tubuh tak ke otot serta sendi ruam merah megah ulih nyadi bak kulit tanda tak ke gejala bukai bakal mual tak ke engkual muntah ciri birit megah dekat nyadi
1: jadi nama penyadi intinya mak nak berubat ngau lengkas jadi bakal ni cara ngubat tabian denggi tu tadi misi
2: okey demam denggi tu bisik dua jenis ianya demam denggi biasa atau ke demam denggi berdarah kesama oleh naban kenyawa nyemak lau nerima rawatan atau ke berubat kedia tu bedau bisik rawatan khas untuk penyakit demam denggi penyakit ke bisik tanda-tanda ngau gejala-gejala demam denggi mesti berubat ngau jampat bakap ke pesakit dekat dirawat nitih ke tanda ngau gejala ya tadi bakal contoh dekat diberi ubat demam entik nyemak bisik demam serta diasuh berehat engau dikemerankan hirup air
0: lalu kan mau mega tabiat nyamuk Aedes tu dah Jack
2: okey selalu ya nyamuk Aedes tu biasa ya keluar mantang atau kengisap darah maya pagi serta lemai nyamuk Aedes tu mega dekat betelu baik keciru serta terlindung air panas tak keterang serta betelu dalam rumah engau luar rumah kitaran nyamuk tu ngambil masa seminggu hari bertelur nyadi jentik-jentik atau kelungian ku kitai lalu nyadi nyamuk dewasa
0: jadi seberau kita tiga nampu ranau ku jang kage bekau ngata bending itu kita berperindahan dulu nginjau merina jarah udah pesan tu lagi
3: Hai Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk nambah 21.3% kenyawari tahun 2019 tang ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bujang ulu sungai lagu baru hari Marina Jara. Selamat tengah hari ngalih hari ngagai peninggal kita di Marudi Kaban Naba Opis Jabatan Pertanian di Marudi Bos Pertanian di Marudi to ya. Kayaknya Miss Sima Harino lagu yang kayak gawai semua bisa bertemu dengan Bujang ulu sungai.
1: Sungai Bapak ko au. Mentah mai Bujang ulu sungai ne.
0: Aku rekomen wan mangkanang iga ngiga sikoda.
1: Oh, pelambak aku seminar orang Bujang Ulu Sungai aja ti cukup landia ne. Ne aja clean.
0: Bah nampun baru ranau kita tiga tu.
1: Iya. Oh, jadi atau tadi Jacqueline tadi kata cara kita nyeliah tau ke nagang penyakit tabien denggi tu nyadi ke nyadi genturung pendiam kita.
2: Okey, keterubah ya, luangkan masa dalam 10 minit setiap hari meresahkan dalam rumah diri empu, baik dalam rumah atau keluar rumah, persa bekas-bekas ke ulih nakung air, tukar air serta basuh bersih, bekas basuh bunga, alas pasu, kolah ataupun kolam mandi, tongcat bekas makanan atau ke minuman mayau, bak sangkar manuk, okay, tempat tangkung air irup manuk, tong simpanan air luar rumah seminggu sekali. Tutup semua bekas ke bisi air, nyimpan air, kena nyeliah ke hari nyamuk bertelur. Okey, selepasnya bersih ke teradu atau ke saluran air hujan bak seluruh saluran bumbung, ngai ke nambun air, tentu kapalan ti ulih nambun air bakal taya jai, butul, tin kusung, bekas polistirin, pemakai dibuai kena nyeliah ke endo nyamuk Aedes bertelur. Bah dalam rumah persa bahagian tangki flush jamban ke endak diguna agi tau ke rusak, baldi bah dapur persa basuh singki serta batre basuh pinggai, tre penapis air. Endur tau ke bekas ke disebut aku tadi, suah ditemu bisik ngemuan, jentia-jentia tau ke lelungian, ke uliah ngundan penyakit demam denggi. Kedua, sembuh aerosol serangga kena munuh nyamuk bah dalam rumah, sembur terus ngagai endur nyamuk belalai. Nyamuk biasa yang akan belalai berendur ke petang tau ke teluk bakal belakang amari, baruah meja serta katil. Ketiga, ngenak cara nyapu repelen nyamuk. Repelen nyamuk tu ulih dibeli ari farmasi engau kedai sebaneka. Cara kedua engau ketiga ke disebut aku tadi, mina ulih nyeliah ke kitai ari pantang nyamuk Aedes aja. Cara kepala yang ngasih ianya buai tau ke persi ke bekas-bekas ke ulih endur nyamuk Aedes berteluk.
0: Lalu nama nak atur ke bisa dipialai ke kita rupis pengerai kena nagang penyakit atau berampit atau ke ngelekai tu deh Jacqueline.
2: Okey, antara atur ke dipejalai ke kami ari upis pengerai bakal ngagak pemeriksaan pemusnah tempat pembiakan yang PTP ko kami ngagak sekitar rumah ke bisik dilapor ke kes demam denggi. Bak aktiviti tu tim ari upis pengerai dekat meresa setiap bulan, setiap dalam enggau luar rumah. Aktiviti bukai bakal ngagak semburan ruang termal ianya SRT atau ke fogging megak dekat digagak bak sekitar kawasan ke bisik kes demam denggi. Jadi minta saub bala peningal bak pelilih miri tau ke dini-dini merik sukung ngagai kami bak upis pengerai engau cara muka gate tau ke pintu rumah kita awak ke kami ulih fogging luar engau dalam rumah mayanya serta maya ngagak pemusnahan tempat pembiakan.
1: Oh, jadi atuk tadi Jacqueline nama patut digagak nyemak bisik kena tabien denggi tau.
2: Okey, nanti nyemak kita bisik kena demam denggi kita dipinta berubat engau jampat ngagak klinik tau ke hospital ke bisik semak berendur kita diau. Nyemak kita dekat nemu ngau silih agi pasal demam denggi serta penyakit bawaan vektor denggi kita tau bertelepon terus ngagai pejabat kesihatan bagian miri lah.
0: Oh, jadi nyenaka kita tiga begolai atau ke randau kami dua Brenda ngau Jacqueline bekau ngau tabin atau ke demam denggi. Ya, terima kasih ke penderanonya tadi ngau awak nuan Jacqueline.
2: Okey, sama-sama ngagai sedua DJ.
0: Ya, bisa main lah begolai baru ke kita yo.
2: Ya.
0: Jadi ngarap ke penderang hari nuan tadi boleh nambah ke penemu mengagai bala peningai kita lebih lagi meresi kena rumah ngau tai ke boleh nimbun naiknya nanti nak lama nak di pratik mesti ka perseu ja minggu Thailand nah jaga
2: ya, udah gawai tu moyang tian
0: kena sama nari upis penggerai
1: lagi iya
0: jadi terima kasih sekali lagi jadi udah tu kita boleh bawa interaktif wai jadi mayu lagu ke ditebah tu lagi lebih lagi ngagai pilih bala peninga tu dah habis ya jadi terus ngok kami ba ngelat ngari wai miri
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini di dindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: YFM Miri.

0: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai Sejalai.
1: Ya, kita baru dah di perindang lelak lagu Ari Richard Lee, seri lagu Kemujo nyingkang agai separuh akhir atau ke semi final anugerah jatah siapa juara tapi ya. Lalu nanti kita berhati kalau sino ga lagu Richard Lee yang kau bisa mangkap apa penghidup ya datang tajap ya bisa berita mana ga nanti kita sama bela nemu nama atau berita ke pemadu baru hari Richard Lee mereka bayi puji selamat pengantin baru, ngarap ke panjai begulai nyentuh ke jemahilah
2: iya.
1: Jadi nya mimit mah berita bekau ngau selebriti di menua kita ini ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi sebedau tua nyingkang agak interaktif wai. Jadi agak megak berkunci ke mayuh laban mayuh macam program di dekat diatur di Miri di tu. Jadi tadi kita udah ninga karandau tua ngau Gabriel Farus Lewis ngau Fred. Jadi kelimpernya mega Rio Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai tuila bak koridor muzik Eastwood Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 bala temuai dari serata Malaysia ngam ga Brunei Darussalam.
2: Iya. Jadi macam aktiviti tikrindok kati nganti bala temuai anyang kaum lebih 20 pengawak pemerintah berpanggau pemegak 60 ikut vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemandan seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikerap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu hanya alai anang mai peluang tu tanda hari bulan yangnya 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2020.

0: 6 di Miri.
1: Ya, berita ke penudi di kunsing bola peninggal bawa kita ke begulai tau seberapa tua ngaga interaktif wai. Hanya di baka ke ditemu kita tahun setengah kemarin barang berikata ditangguh abdodo hari abah atau ke, ya kebisiknya di Marudi di Batang Baram. Jadi ke tahun atau Batang Baram Regatta 2026 Marudi Ratai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 telah tiba ramai kerja ko Peace Unity and Progress.
0: Iya, jadi sekedar lomba ngau pengerami tiada kreatur perahu kayu ngau speedboat tapi mengak bisi peket perahu prize konsert perpaduan
1: perahu berias.
0: Iya, Aubrias ngau malam kemeriahan ngau peket Ratu Baram Regatta 2006 ngau berjalai bermalam mayu atau keparakan kemuriaan.
1: Ya. Jadi peket Ratu Baram Regatta 2026 keni kan dia ko nganjon wan ka ngau. Oleh hasa kage oleh wan ngau.
0: Kami tu nanai oleh ngau agi tu DJ Bana udah pinjen tu mu kami ke dalam tu. Pian mega balap ringa kita pun bisi peket bintang Baram Regatta berdataran Marudi. Jadi pom peket lomba perahu kayu ngau speedboat tau diambil berpejabat daerah Marudi.
1: Ya, jadi ingat kari bulannya 23 hingga 26 Julai itu ialah kita boleh bertemu di dataran Marudi ya. Jadi hanya sekedar berita ke di baik tua bahwa ngelah tengah hari dah tahu lagi tua maca pesan ke udah lama dikirim bala peninggal ngagai Facebook kita.
0: Iya.
1: Jadi berperinan dulu udah tahu lagi tua maca nabi ya. Nginjau siapa atau pelaba aku bisa lagu tu dah dipinta sedap batinya tak ada ni abis
0: bala peninggal kita. Ya, ya betul
1: lagi tu medak lah siapa dah misi minta lagu laba lebuh maya akan nebah lagu tu abis sega scroll bala pesan bala peninggal kita.
0: Ya,
1: jadi kita berperinak nangkam pesan tau
2: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live bak Sukan Plus. Bak Group B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam Group B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Group A Mexico melawan South Korea jadi pada live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

0: Ya, utai orang siapa nak minta lagu entah dari Arab ke Terperinang, nyeng kaum sidak ke bukai ke rindu ke lagunya meh Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi tua berengkah maca pesan ke udah di kirim bala peninga ba Facebook Mira FM Alice Spencer, selamat lemai genuan. Panas sidak ba pakus pawah dia tok ko ya. Sepagi bisi nyapa tu di tok Raymond ya.
1: Raymond Step, selamat tengari ko ya, minta lagu Florence Sai. Kau antara tua, merindang semua malapinga YFM, ngau kaban Facebook benuninga radio YFM. Dan itu Ari Raymond Stop. Atau hari ini sabai, selamat tengah hari ngagas tuai ko ya, selamat menjaga ke pengawak, baru dah badak hujan di Serikai dia tu. Minta tuai main ke lagu Terumpang Pelepak Pengrindu hari urai, kena merindang semua kita. Jadi tu hari Boniface IP ya, hari Selipin tengah hari tu ko ya, minta putar ke lagu Stanley Puak Gerumban Umur, dikena merindang ringa sengah. Tuai rumah igang apa imu guru besar Daniel Jayan, Fran New Solomon Pagang Nuju Rangkeng Lala, aku tuai biar nak Allah disebut dito. Jadi ni hari Boniface IP ya. Jadi Sidion Edi, selamat tengah hari, selamat berjalan kemawa ngegas tuai. Oh, terima kasih Sidion Edi. Jadi ku baca di titi tu ni Michael Elmi minta mutar ke lagu Rusak Pengrindu hari Lydia Ricky, kena merindang semua kita ke ngali hari tu. Udahnya tu hari Andrew EB pesan nuju kami serumah berumah Jirum Nanga Merit Sangan Tatau ngarap ke gerai berlama. Oh, jadi tu hari Luz Lex, selamat ngalari DJ, salam rindu ngagai bala aku di rumah Nyua Ulu Julau. Ah, bisi orang Julau meniang ninga ke tua sarito ne.
0: Ya, nama berita Raja Rao.
1: Iya, jadi tu hari bulan pegari, Miss bulan pengrindu ko ya. Minta lagu Ari Anthony Maligai Pengrindu Ari Batunia, Bambam kaya kami di Batunia. Jadi tu hari Bunga Libah, selamat ngelari ngagais tuai, selamat tengah hari megak ngagainuan Bunga Libah. Tu hari Kalimin kami di Song agik besar aik kuya, kami di Song di Tok DJ. Oh, kira ke besar aik sidak di
0: kira ke bah mesti
1: dah. Jadi tu hari Agnes, tu kira bala kumpul tu DJ bana. Kuya, hi DJ, on the way ngagai kucing. Jadi ngarap ke pejalai ya, pejalai kita sebuat ngagai tujuh yang kucing tu tadi berlubah meh ngemaik kereta nan lalu laju ne. Jadi tu Ri Franco Ujau, selamat tengah hari ngagai tuai, lama dah nak diau di Miri. Oh, kira ke minta mulai baru nemu yang ke Miri gitu. Franco Ujau tu.
0: Okey, kita berperindah dulu lagu bedau engka bedau datai bab kita lagu kau antara tua Ri Florence High tu.
1: Nah, iya, ya? Betul.
0: Kita japi habis peninga minta lagu Ri Stanley Puang Ngeruman Umur.
1: Iya.
0: Oh, kita berperindah meh ninga lagu tu ngarap ke belas tidak ke ngeruman umur.
1: Ngeruman umur tadi ada ngeruman.

0: cerita ngeruban umur hari Stanley Pua kita ke benua berantau jalai beruban ke datayana tentu beruban kan nabi
1: iya betul nah,
0: tentu oleh beruban kelebih agak hari bisa hujan jalai licau ngai ke tuanya beruban baban bemalam berantau jalai jam melubah tumu datai nabi ya
1: iya betul
0: oke siapa lagi bisa ngirim pesan di tau kepada udah baca tuah.
1: Iya. Oh,
0: Fiona Bunga berdau. Selamat lamanya genoan minta tebah ke lagu Aria Florence High. Kau antara tua kena merindang dirimpu balak abang net bingau balak bukai mega pesan ngarap ke terperindang.
1: Iya, jadi tu hari Anita Nawai. Selamat tengah hari, selamat menjalai ke pengawak. Likun mana hari kami di Pakut Sebawah tu. Hari Anita Nawai. Yeah. Jadi tu hari Flora Deli, selamat lemai pembalap peningan YFM ko ya. Minta lagu hari Florence High. Kau antara tua ke nuju semua peningan YFM Iban. Kaban Facebook ngau grup WhatsApp ko yang harap kemuju dalam semua pengawal. Terima kasih. Sama-sama tu hari Flora Deli.
0: Hillary Jones moga bisa nyapa di tu. Hari Tasik Labuan tu ko ya. Semina malah ke panas hari di Tasik Labuan. Terima kasih pelabak gubernur gawak Maya Ship ya gawak kini sambil-sambilnya nyulik telefon kan abe. Terima kasih yang genuan Hillary Jones bulan pegari mereka bisa nyapa dia tu semina selamat berjalan ke pengawak aku ya sama megang genuan tiba nung gawak dia tu.
1: Jadi tu hari Pauline Edward selamat berjalan ke pengawak Ali Kun minta Ngau Likun minta nembah ke lagu Ari Florence Hai kau antara tua megak dituju semua peningau YFM kaban Facebook WhatsApp lalu nuju setuai terima kasih Pauline Edward ke Siti tu hari Mary Nanta selamat tengah hari panas hari kami di Kapit tu minta DJ nembah ke lagu aku tetap sayang Ari Duna kena merindang semua kaban Facebook ngau orang ke ngelala kelebih ngik ngagai si Dajit Sika Itan Mary Ubo Martin Richa Unup Roy Kwang Boniface Ipi Sindu Edi Dublin K. Baja Ellie Spencer ngau kebukai kebisik dirintai Adito
0: Agak bisa be atau berenang dulu atau ke apa lambai itu minatnya apa itu terima kasih apa lambai minatnya jalan ke pengawal megang agen wan Miri Ubun Martin hari pujut sungai Adong tu beberes hujan ko ya minta tebah ke lagu kalau sangkai bati kena merindang bala peninga ke bisa ninga ke radio jam ke dia tu selamat berjalan ke pengawal selamat tu dah pukul 2 jam lebih
1: 2 jam lebih tadi
0: terima kasih yang kenuan Miri Ubun Martin
1: iya
0: tu ke seberat tuan lebih lagu tu Jessica Ita tu oh Jessica Ita tu bisa ngau
1: bisa ngau brand busters tadi
0: ngau nyawun brand busters tadi ok mah kita tu berperindah dulu ke biar
1: iya
0: lagu ke dibintak bala peninga kau antara tua YFM
1: Skulai

0: Ya, nampuan baru pesan ke bisa dikirim bala peninggal bawah Facebook Rasmi Mirai FM tu. Siapa bisanya patuh di Tolina Bugis dari Johor atau Pelabako minta tebak ke lagu Arjun Yaman minat berpangan aja. Kena merindang di rimpung semua bala kabang belayan di Sarawak menantu ya di Sibu Jaya Zuleha Hani Dawa Tengguling Miri Ubun Matin Sindaun Idi Pangkas Unggang au mayuh game bala kaban ke Bukai.
1: Iya. Jadi tu hari Syasyak Manda tu bisa nyapa tu DJ Bana. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak Suas Dubai. Terima kasih Syasyak Manda. Jadi tu hari Roy Kuang, Indo Kenawit pun.
0: Terima kasih.
1: Roy Kuang tu selamat ngelari DJ serta semua pendengar YFM Iban. Selamat berjalan ke pengawak panas kami di Sri Aman jam ke Diato. Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu. Panas kami di Sepauh tengah hari tu DJ Kuyam.
0: Nur Agat hari ni Nur Agat tu minta tebah ke lagu Rambang Temawai Temawai Balang hari galbat gawang kena merindang semua bala peningah ke meriang ke YFM Miri ke ngalih hari tu harap ke terperindang serta tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba. Terima kasih Nur Agat.
1: Jadi tu hari Nita Sapir Kandau, selamat berjalan ke pengawak di Kunti, panas kami di Seloi Sibuti, minta tebah ke lagu Adi Stella Philip Duruk Pengrindu. Kena merindang semua bala kenglala nak gira jauh tau ke Semak. Pesan ngarap ke semua terperindang bakal ke ngalih hari tu DJ. Terima kasih Nita Sapir. Ino Kenawi tu tadi tu ibisi pesan ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Kenawi jam ke dia tu. Emilia Sam hari Kenawi minta mutar ke lagu Midang Belalai hari penyanyi kita Alex Wan. Kena merindang semua kenglalaku nucu agis tu wai muka. Terima kasih tu hari Ino Kenawi tadi.
0: Jeffrey Jeb dari Batu Kawa PGA Kuching ko ya. Selamat lemai genuan minta seduai nebah lagu Meruan di Hati Regi Menyayang dia tujuh dengan semua kaban keng lala semua ke mendiang ke wife and miri ngau pesan harap ke perindang selamat selamat udah nama tu selamat udah
1: begawai.
0: Terima kasih genuan Jeb. Siapa agak bisa bisa peluang tu amaca Hillary Jones tu bisa ngirim pesan baru ya. Hari tasik lah buat minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson kena merindang sedas rumah di Jakal Serikai ngau nuju seduai mega. Terima kasih agen tuan Hillary Jones hari labuan.
1: Jadi tu hari Dayang Jepak, selamat berjalan.
0: Jepak tadi. Nemu juga agak Dayang tu.
1: Selamat berjalan ke pengawak Tucung Anang Kurang. Terima kasih ngagai Dayang Jegak. Tu hari Zek Ming hari Minggu di Seratu. Selamat tengah hari DJ ku ya. Hari kami di Seratu tengah hari tu panas. Salam ngagai bala peringat ke Mening Radio. Bakal ke tengah hari tu. Okey, hanya di Zek Ming.
0: Hari rumah Minggu.
1: Hari rumah Seratu. Minggu. Iya.
0: Miri Jamba. Selamat lemai genuan. Semina madah ke hari sida di Sri Kai panas. Terima kasih Miri Jamba. Lalu siko agi tu Serina Senai Jandang bisik nyapa di tu hari hari Seratu Megak Mambam hari sida di Seratu salam saya nuju semua ke ngelalang kau sida sebilia.
1: Iya, jadi tu bungai cempaka tu tadi pelabak aku udah baca di titi tu tadi di Jemana. Ya, jadi kita ngui yang ngai titi na lama sekedap pesan ke udah dikirim sida bala peningal kita. Selamat lemai hari Kuala Belait Brunei tu hari Ulysses Robert Gindang. Terima kasih orang Brunei udah meninggal kami bakal ke tengah hari tu. Ngali hari tu jadi tu ayat juga. Di tu pun bisi tinggal ke pesan tadi ni. Lemai minta putar ke lagu udah kalak sangkai bati dituju ngagai bala peningah ke ngelala. Tu hari Abang Man tu putar lagu Buya Terperasa hari dia Ananda. Pelabak aku lagu barunya. Udahnya tu hari Jawa saran mutar ke lagu Berkikis Bulu Betis. Tuju ngagai DJ Julia, DJ Nora Cantik, DJ Suman. Oh, siapa nak DJ tiga ikut
0: dia? Siapa di? DJ Julia? Nora nya nemu kuang kaya insin ki buang nama Nora sana.
1: Oh, DJ Nora Cantik ku ya. Kau DJ Suman. Siapa DJ Suman kita eh? Auto hari looks like selamat ngali hari assalam rido ngagai balaku di rumah nyuak ulu julau amoi orang julau men yang ketua cerita DJ au jadi ngui yang ngagai Facebook Mir FM baru
0: hari ya, okay, bisa ya kira 40 second tu macau
1: kira baca
0: Carolina Chua terima kasih hangga taman Seroja Indah Seratu Mama yeah. Mari terima kasih Anderson Sun panas dari Pontianak Kalimantan Barat itu terima kasih Anderson Alex Dita Bena Watabarau moga bisa nyapa selamat lemai genuan lalu kena tua ngam moga apa indau ya terima yeah. kasih apa indau dari sungai Setengian ulu nama tu
1: ulu anak tatau mai orang tatau menyang ketua
0: cerita okey tutup nami jah cukup
1: iya. Okey, terima kasih gagai balap ringa udah hukula yang kami doa geng Nubi sar itu jam 12 gagai pukul 3 ngali hari itu minta ampun segera pesan tidak sempat dibaca tadi kita berhutang dulu minggu baru atau ke terus tinggal kirim pesan kita hukula yang kaban kami doa di YFM Iban di Kuching tu lagi udahnya kita hukula yang DJ ini bukan atau ke Polin berjam penglu program hari DJ kayaan kita itu lagi. Ya, terus boleh kami di YFM Miri.
0: Bye bye, mumpu kami di YFM bawa ngelah tengari. Terus pengerindu kita mendir ke YFM bawa rentak ngelah hari. Udah tu lagi kita tahu milih bagi.

0: 101.3 FM.
1: Kabar di Berlinan Kita, Media Lari.
2: Terus berkulaikau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentak ngalih hari YFM
2: 101.3.

sampau datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lebuantu merenggari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Pia mga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

Ya, peningat mayu ah. Sebelum ini lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai bala kita. Kakek mendiang ke kami ya. Jam ke datuk. Tadi kita bergulai dengan pengelola program kami hari ya, Miri FM. Jadi datuk kita dekat bergulai dengan aku 3 jam. Bawa rentak ngalai hari. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar berita ngau bala peningat kita. Kelimpai harinya bala peningat menenang kita ngau lagu-lagu ke. Udah dirintai aku. Bak playlist kami sebelum aku tamat konti tadi ya. Yang nama berita kita saritok bala peningat kita ya. Gaya hari kami di Bandar Raya Kuching. Bisik mambam. Buat garik ya kita bala peningat. Kita semua berdau buat-buat ya. Lebih lagi kita kediau di Kuching. Nyangka hujan lagi ya. Jadi apa ringan mayu lah. Lagi kita dekat bergulai dengan Matthew Abu. Lagi yang dekat bercerita atau ke... kita dekat nemu dini no tidak tahu ya. Ke dalam promo tadi tidak tahu benuang ngagai lubuk antu berselimai ngau pengrami ngiling cikai gawai Dayak renggat pilih menua lubuk antu 2026 bergulai ngau wife and miban RTM Kuching ya. Jadi pengeluar-pengeluar program kami udah mupuak ya ke diulu ke ngurus kami Monica Midi. Oh Monica jaga mana sidaknya ya. Ana ngasal sidak mancal-mancal. Pihak mega pengelola kami Edmer Langi. Kita kerinduk lemah berita. Antai ajak sidak berlubuk antau au bunya mujab. Pihak mega jabut kita bisa Matthew Abu, Melati Badi, Nancy Tamuang. Hanya ngau megak rajis bukiang bujan sigat kita. Ya, udah tak lagi kita ningat cerita. Hari Matthew Abu ya. Dan sebenarnya, aku menang kita ngau lagu ke sekali tu. Ya, bisa penanggul peningat mayu apa sistem kita tangan nak ngawak. Aku nabah hal baru lagu tau ya, ngarap ke bersabal bala peningat.

0: lagu ke di sada ke Gwen sanggup aku yang di baru telefon kita yang baru ngantik Matthew Abu ke udah bersedia ke dekat berkongsi dengan kita berita ke benuang nama kini berita ke dekat di kongsi dengan kita. Hello, selamat ngalih hari.
1: Ya, selamat.
0: Okay. Nama pengawal kita dia tanya Matthew.
1: Tahu tu benua pada tajam lah itu KP. Kira ke gelawak kagai benua lupa aku tu deh.
0: Tahu bad ini ya.
1: Tu benua bad simpang lupa antu tu.
0: Tahu terang dengar aku di tahu. Terus ngau berita anuan dia tahu.
1: Okey, terima kasih KP di konti YFM di Kuching. Jadi tu kira ke berita ngelansak kejalai kami sekuat ke angkat dari Kuching tadi. Jadi kedatunya udah simpang penama. Besai Pak Lebuah Antu itu ya, kira ke kurang dari sejam dekat datang ke rumah Joel Nangasan di Lebuah Antu. Jadi perjalanan kami di Kuching tadi kira ke nyangkung dari kita cukup mana sudah kecil hujan berperis sudah lama Pak Melupu. Jadi dia tu kira ke belalah dulu sudah nampung perjalanan ke rumah Joel di Nangasan di Lebuah Antu. Jadi menang serentak perjalanan kami sebuah tentu dekat sama gulu program Ilyang Tikai Gawai Pelilih Lugu Antu Rumah Jual Nangasan ketika diatur pagilah kena ke 19 hari bulan 6 tang ke lemah itu kakai tumu laban penitia ketutu program 6 lemah itu lagi si pengawal Ruya Sol. Jadi pagilah tawas hari pagilah Pak Ruai Rumah Panjai pisi bala kita dari agensi lupis perintah ketika ngau buka bansal pemandang tidak ya kelimpah berkunci ke sekedar penerang info hari tiap begah agensi ke sama datai pagilah. Jadi pengawal highlight kita tentu ya muak ke lemahnya pukul 5 lemai hanya program William Tikai Kawai Pilihan Lugu Antu baru majuel nangasan dekat pelabun. Jadi ya temuai di perbasal atau ketuai pengabang program itu ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mesian Lamu hanya sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merenak ke Pukul Sarawak biar berkat kapan konsen beri and 34 patang hari sama saya datai pagilah hanya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy kapan Parlimen P 23 Lugu Antu. Jadi Balam Anjuah bila kita ke datai pagilah bala pengabang malam pagilah maka kita piti muka panggau pemerintang kelai tiga ikut artis ke di kangau merindang bala kita malam pagilah yang penyanyi ke terbilang kau lagu Kelian Temawai Johnny Aman kita mengambil asai hati ngai bersara penyanyi kita Linda Simai ngau Dayang Bintang Mawat ya malam. Peninga bala menyuah kita ke diau di Pelilihan Lugu Antu. Hanya di kami Nesau sama ngangau bala kita jat sama datai dengan kait Nurami program Milik Dekai Gawai Dayak Pelilihan Lugu Antu 2026 diatur pergila pukul 5 lemai baru majuel Nangasan di Lugu Antu kena ke hari 5 ya 19 hari bulan 6. Bila bakunya aja berita ngelantak kejalan kami sebuah hari YFM Kuching dan hari YFM Triaman. Jadi ungkep penerang peningan manyuh bala kita hari YFM ke BC Datai Nemua itu

0: Gau Jackson cabut single kita. Hari YFM Ceria Aman, kita bisik Incien Kibung. Jadi berapa punya aja peritang lansak ke lemah itu, Gaby?
1: Oh, okay. Nyak
0: tadi. Terus, boleh baru ngekenuan Pak Kunti YFM dalam awak kita rentang kali hari ini.
1: Ya, terima kasih ya Matthew Abu. Nyak tadi ya, peningan mayuah berita ke dikunci ya Matthew Abu. Ngarap ke penjalan sinaknya mujul magang ya. Kelebih lagi kita di lubuk antu. Pelabak aku nak sabar ngantik penatai bala pengeluar program kami ya. Boleh berbunga dengan sidak tu. Ya, 22 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Kita agak berperinang dengan lagu-lagu untuk peningan mayu. Sebenarnya aku ngelansak sekedar agak ya berita. Lagu hari Kelemayang Band, Nuan Barulah.

Ya, nya tadi lagu ke di bayi kelama yang band ngujung ke jam kita ya peringat 29 minit lepas pukul 3 ngali hari agi segala sejalan kami buat YFM. Ya, nama pengawal kita jam ke Datuk Bala Peninga ya. Ngarap ke Bala Peninga kita gerai-gerai magang. Terbang murang sakit. Yang kah gaya hari ke angat sama kadangnya bisa hujan gak ya? Sama-sama jaga pengerai. Ini agak kita ke Benuang Belelek jam ke Datuk. Kelebih lagi ya, kita akan selalu bertemu dengan Lutul. Pedak dulu temu janji kita dengan Lutul lah. Lebih lagi maya kita ngambil darah tau ke Mega ambil kubat tau ke bertemu dengan Lutul tiga bengkah atau ke tiga perkaranya patut diperhati ke kita ni bala kita anak-anak ucuk-ucuk perhati ke bala apa inai kita temu janji Lutul ngau inai apa kita tau ke aki ini kita ya. Ya, berkongsi ya, berita ngau bala peningat kita. Lebih lagi kita akan diau di Kuching ya. Ambil ke kita nemu ya. Lebih lagi kita ke Udu bertengah ke Jalai Alun. Sekedar Jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara. Kena hari 5 ngau hari 6 tau. Kalai merek awak ngagai program Niti Daun Berserimai ngari gawai renggak menua Sarawak 2026. Pihak ko penerang ke dipansut kepala polis pelilih menua Kuching ACP Elezon Naga Cabo. Madah ke kena hari 5 jalainya dekat ditutup dan ndur ngatur sesi latih ya. Berlabuh hari pukul 12 tengah hari, nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi kena hari 6, jalannya dekat ditutup. Berlabuh hari pukul 10 pagi, nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Ngambil ke bala peringan mu, kelebih lagi kita ke driba ya. Jalai ke bisik, kena pansak program tu ilok. Ianya jalai Java, jalai market, jalai Gambir. Jalai Old Court House, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter, ngau Jalai Main Bazaar, nyak sekedar Jalai ke dekat ditutup atau ke Jalai ke bisik kena pansak rabannya ya. Beridik ngunyak kita mayu lah. Di lalau ngejakau ngambil ke kita tumu lagi merambu perjalai kita. Serta bertengah ke Jalai Bukai kena nyelih ke Jalai Ari Dedat ya. Hanya tadi ya Siti gerah ke patut diperhati ke bala peninga kita. Kelebih lagi kita ke suah berkena ke Jalainya. Tau ke mansak Jalainya. Jadi bala peninga tau ngermai berita tu ngagai pangan diri. Yang kah sekedar hari bala peringat kita nanda ninga radio bakal ke ngali hari tu tang kita berkongsi berita mana tu ianya berita pengerami Niti Daun ya. Ya 32 minit lepas pukul 3 ngali hari kita agi berperinang ngau lagu tu peningat ya. Sebenarnya aku berkongsi sekedar agi berita.

Ya, peningat bayu gambik ke kita nemu kelebih lagi kita Roman Katolik di Kuching di Tok ya. Sister Jaco gerah. Dengar mana-mana ambil pin dengan kertas ya. Kalai pengerami makai lemai apostolat Iban 2026. Dekat dia tuul kena 15 hari bulan 8 2026. Ianya hari 6. Pelabuh pukul 6 setengah lemai ba Mengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisik di Atul ianya reunion RCIA. Pihak mega nyabut tiket menasib. Pekit mega bisik di Atul bakal pekit mandang ke gari induk ngelaki nembiak ke pemadut manah ya. Sekedar hari pengawak ke bisik dia tu. Jadi ngagai kita ke dekat ngau pengerami tu letak dekat booking meja. Kita tahu telefon ngagai Lydia. Semak kita dekat nemu ngau silik lagi nak lumul 017-743-6602 017-743-6602 atau ke ngagai Viviana nak lumur 012-808-5192 012-808-5192 kepunduri kita tahu bertanya ngosiliak ngagai Eric kena lumur 014-783-0928 014-783-0928 yang tadi Eplinga Mayu gerah tau ke semengkah pengerami ke dekat diatur bulan 8 berserimai ngau apostolat Iban yang nak makai lemai ya ke diatur apostolat Iban kebenar ya kita terus berperintah.

World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Yes, mengkaki pengerami ke dekat di atur tu peningat mayu ah. Berserimai ngau Semerahan Food and Cultural Festival SFCF 2026 ke dekat di atur 10 hari berunggu. Berengkah hari 26 hari bulan 6 yang tuak angkat 5 hari bulan 7 2026. Bak tengah laman Majlis Pembenaran Kota Semarahan MPKS. Jadi sekedar hari atul pengawak ke bisik diatul. Bakal pekit berapi. Panduak ke ikan bawal ngeundang. Jadi pengawak tu dekat diatul kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 pukul 2 ngalih hari. Lalu pihak mega SFCF Mobile Legend kedekat di atul kena 27 hari bulan ngagai 28 hari bulan 6 2026 hari 6 hari minggu jam pukul 2 ngalih hari. Pemberinya pekir kerem terbuka SFTF 2026 ke dia tuel kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi. Lalu pekir upaya nanas ngau pihak ngias nanas SFTF 2026 dekat dia tu kena 28 hari bulan 6 2026 hari minggu pukul 2 ngalih hari. Pekit Street Soccer terbuka dekat dia tu kena 30 hari bulan 6 untuk ngagai 1 hari bulan 7 2026 hari 2 ngalih hari 3 ya. Pakai slingshot kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi nyentuh anggai pukul 4 ngali hari. Pakai silat tari Liga SFTF 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 8 pagi nyentuh anggai pukul 12 tengah hari. Lalu pakai nyurak SFTF 2026 ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 12 tengah hari ngagai 2 ngali hari. Auto show competition SFCF dekat diatur 5 hari bulan 7 2026 hari minggu pukul 2 ngali hari ngagai 10 malam. Lalu ke penduri SFCF Night Run 2026 5 Julai 2026 ianya hari minggu pukul 8 malam untuk ngai pukul 10 malam ya. Sekedar hari pekit ke bisik di atul berserimai ngau pengerami Semarahan Food and Cultural Festival. Jadi bala peninga kita ke semak ngau kota Semarahan datai bala mayu lah ngau ngerami mata ke pengerami tau. Ya, menilang kita ngau lagu-lagu sudah aku ngelansak sekedar agit berita ya.

Aku Yang Berhormat Dato' Yang Pesan Jambin Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalan berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu di atur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kerbi agi mega bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang mega ngerapit kagai kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peninga maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai mainnya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okey semina temuai hari menua kita empu aja dan nya mega bisi mega hari menua luar. Tu bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kepada Nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak beri pesan, terima kasih.

Ya kita nguyen ngagai semengkah pengawak ke dekat diatur bulan tujuh. Kalau ya program Safari Berakit Baliah Kapit 2026 edisi ke-29 dekat diatur kena 17 ngagai 19 hari bulan tujuh. Kalai dekat Mungkul, Lumba Akib, penyawang 42 km dari rumah Jonas, bak sungai Baliah, bak pasar Kapit ya. Jadi ya, itiak ke penang hari pegawai pilih Bukit Mabuang, Jabang Juntan, mada ke program ke diatur nintian tahun tau. Udah nyedia ke prize ke cukup mana, agak sidak ke menang ya. Tadi semengkah pengawal ke dekat diatur di Kapit kena 17 hingga 19 hari bulan 7 2006. Berseri mai ngau Baliah Kapit atau Keraf Safari tahun 2006. Ya, lagi sekolah jalan dengan kami bahawa FM hingga kita ke Benua Ngiru lemai itu ngarap ke yang kuang kami bawa FM ya. Ha, benung berirup ke air kopi. Lalu sekedaknya benung bergurian ke cucu. Lalu bala peninga kita ke bukai ke lebih agik ke benung lipat garik kini. Ha, bintiknya bak tengah laman. Lalu di sebarang alai kita nemunya bak pasar-pasar besar tau ke ba menua pesisir lebih agik kita di lubuk antu ke benua ngantik penatai Araban hari YFM. Ha. Ya, 8 minit lepas pukul 4 lemai.

nya tadi lagu akan dibai Yus Andrew. Sitik lagu ke berentak sentimental. Kena melenang bala petinga kita kagi mendiang ke YFM maka ke lemai tu. Ya gila berkongsi sekedar berita tu bala petinga. Kalau kita dipinta berjimat ya, hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah. Ke bisik ayam bak sebelah Facebook. Ke madam bisiknya dia ke pengawak merasa ngau nak berbayar. Pihak ko lalau hari Presiden Gerempuan Pengguna Menua Sarawak PPS Dr. Winston Ong Tek Ping madah katuk berduduk hari kes iko induk di Kuching ke diriput ke rugi RM3,000. Dari bakes tu dia dua ikut lelaki rakyat Cina diriput ke Mike Singki atau ke ngadu ke Singki ngau nadai invoice ke bertulis serta minta bayar kebesai tajapan penanggung Singkinya lalu enak terputal. Ini modus operandi bakanya megak ditemu sama bisa nyadi di Sabah ngau megak bak semenanjung Malaysia. Bak kes tu tidak kenipunya diriput ke nyekat mansa hari ke di telefon pengudah tidak tu nerima bayar ya. Bepun ada report polis ke digagak mansa dia gerempuang pengguna menua Sarawak ngan siap polis ngau upis immigration mansi identity status dokumen ngau lisin dagian sidak ke ngereja pengawaknya. Ya, berjimat bala peninga ya. Laban macam-macam utai nyadi, macam-macam cara orang bambik uli ya. Ngagai kita. Ini kita lagi berperindang ngau lagu-lagu. Lemai hari itu kena merindang hati kita. Kau bisa sekedarnya nak lantang tau ketusati anak irau laman kami bisa lagu-lagu sudah dirintai kami buat playlist ya. Kita berperinang dulu.

Ya, nyata dia lagu ke Dibai Eddie Queen. Ya, kita lagi eskulah sejalai bawa rentak ngali hari ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih lama milih YFM station ke merinang hati kita. Baka ke lemah itu. Yang ambil ke bala peringan mu Sarawak International Choral Festival and Symposium. Dekat tau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur sudah diatur ke mana ya berengkah hari cari tau 18 hingga 21 hari bulan 6 yang itu ke penerang kedepan Suat Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Dato' Sri Abdul Karim Rasman Hamzah Rahman Hamzah madah ke pengerami edisi ketiganya di sadang oleh mata lebih 2,000 ikut orang hari Mayu Bengkah Menua. Jadi programnya di sadang dekat lepas orang hari Menua mereka Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar hari Malaysia ya. Jadi kelimpah harinya programnya ukai seminaknya di kepelasan dua orang tahu merapit ke kawa serta bersilih kebudaya bak renggat antara bangsa. Jadi program itu megak oleh merik empas ke cukup mana ngagak industri dagang temuai di mana tahu ianya hari penambah aktiviti ke bisik kawa ngau hotel pemakai ngau penemuai bala raban hari menua luar ya. Lalu macam pengawal pemerintahan yang pekit dekat diatur buat sekadar palan di Bandaraya Kuching buat sepemanjai pengeraminya diatur. Terindak ngenyak malah peningat lapan temu hari menua luar bisa datang temu hari ngagi menua kita break cucum ke mana lalu pihak bantai adat sesak basah ngagi tidak kedatari luar ya. Kelebih lagi hari menatas ya, ngambil kereta kita sampai ya. Lalu pihak mereka seruran buah mulut tidak ke bisa nemuai ngagi menua kita ya. Lalu pulai mai berita ke cukup mana ya. Ya 31 minit lepas pukul 4 lemai. Kita ingat ke lagu hari Rameless Water. Puntan lalu ditampung ngau lagu Ari Lucy M Merap Merap Bulan.

ya, peningat mayu atau si teh gerah ya. Kelebih lagi bala peningat kita ke berdau batisa dalam Roman Katolik. Tahu ke siapa-siapa antara kita laki, tahu ke bini, dekat nitiah ke bini, tahu ke laki kita mak gereja Katolik ya. Jadi kelas bisik dibuka untuk tahun tu, banyak bulan tujuh lah. Jadi sedia ke pin kita peringat, ngamik ke kita ngamik lumur telefon tu. Lebih lagi kita dekat bertanya ngau silia agi berkawo ngau perkara tau ya. Jika kita lemai tau bisa hati dekat nitiah bini tau ke laki kita. Bak gereja ke sama ya, Roman Katolik. Tau ke ngasih-ngasih ke diri badan batisa. Jadi tu peningat bisa dua sesi. Sesi dalam bahasa Iban ngau Melayu bisa buka ya. Jadi dalam Iban, kelas Iban ya, jadi kita tahu bertanya ngagai Catherine. Ngenak lumur 013-355-0437 Tau ke nanti semua kita baca bukai bidayu kayaan kenyah. Tau ke baca bukai ke dekat belajar dalam bahasa Melayu megak bisik. Lama kita bisik kelas bahasa Malaysia. Kita tentu Bible bahasa Malaysia megak ya. Kita tahu ngigak Cikgu Selimun. Hari Minggu ya teruran bisik bak gereja. Siapa Cikgu Selimun lah ialah bak gereja kita tahu bertanya ngagai siapa-siapa dia ya. Hanya tadi si tek gerah ke patut diperhati ke bala peningat kita ke lebih lagi kita ke ngelamak tau ngigak berkeni cara nitiah laki tau ke bini kita masuk arsi tau ke megak kita kempai batisa lagi tau ke penang-penang kebuka ya. Tidak tau ngau nakak uliah merik penerang ngagai kita lepas tidak tau sikit orang gereja ya. Jadi 44 minit lepas pukul 4 lemai. Kita lagi bisik lagu-lagu. Kita nak merindang malam peringat kita.

26 hari 4 18 bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Congo pukul 1 dini hari live ba Sukan Plus. Ba grup L England bersatu dengan Croatia ulang dipedak live pukul 4 dini hari ba TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama ulang dipedak di LED ba Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED buat TV OK pukul 3.30 ngalah hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ianya tadi lagu ke di bayi Kek Jelma. Jadi pukul 5 atau lagi kita dekat mendiang ke berita nasional di palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak pukul 5.30 kita dekat linga ke Plaza Lejurai. Tahu kita mulai ngapung-ngapung program kami hari Limbang FM. Dan sebenarnya melindang kita ngau lagu akan dipinta peninga kita Teresa Button, Kunci Hati.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjelasan itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important, our security. What? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjadi jangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996 sampai, dah by 2035 dah berapa puluh tahun itu. Ada jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. Tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. MSA CN-35 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA. MSA function ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara, you know, yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025, setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Jerana, jerita lama Sarawak. Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya nuluk seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati hati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh jakuk maya nyuak ke setepikir ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
8: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningat maiwan nak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngalih hari. Buku nama kita dekat bulan ngau pengelola program kami hari Sadar Lemai. Bak Sadar Lemai bulan ngau pengelola program hari Limbang FM. Untuk mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Fly FM.
1: Jadi nanti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji keputu ni ya. Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya mah pengujung ya, awak ke job tu labuah, lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Semua mensia nak boleh lari aritik betapik ngau penguji bak penghidup. Penguji tok datai bak mayu macam sukut, sekali kenya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayu agi kebukai. Bak rabat Kristian, si keorang kebernama Job, enang di

0: kasih ke Tuhan, lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program Perasa Jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, kita dekat berjurai ke perkara berkawa ngau job tu bak topik, dituntung penguji, teladan pengharap job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datang baru bergulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik gulai ngau aku ba studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Meyer ke ulih datai bergulai ngau kita berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengarat job ba topik ke dekat di perjurai ke kita ngau tu aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana? Ya, salam, salam. Terima kasih ti udah lalu aku datai ke studio kita. Lalu ti kita berarti ati ti gaga ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu berpengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya ati ti lantang. Anang ngiga ubat bukai au. Okey, jadi bala peninga. Bapun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita. Sarito dituntung penguji, teladan pengharap job. Jadi pastor seberau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh, berkunci mimin penerang bekau ngau orang ke bernama job tu pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Aku dekat macam job satu genteran ke satu ngagai keempat nya bisi bercerita mimin pasal penghidup job. Kita medak ba dia dulunya bisi orang siko bernama Job. Ia diau di menua Us, ia betuai serta nyemah Allah Taala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi tujuh iko anak lelaki ngau tiga iko anak induk. Ia nupe 7,000 ikut bedus, 3,000 ikut unta, 1,000 ikut sapi, ngau 500 ikut keledai. Nambahkannya, ia mega mayuh benal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya, buat menua adab ke timul mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang job tu atau ke background job tu, job tu ianya siku orang ti kaya. Ba adab ke timul mayanya suba. Lalu job tu mega orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu hidup kudus ba mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal job tu tadi Puan Penny.
0: Oh, okey, jadi bala peninga nyak tadi mimit penerang bekawa ngau orang ke nama job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita job ke bisi dilangsak nuan mimiatnya lalu ke ditemu kita megak ne. Tuhan ngemenal ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemenal ke penghidup job megak diuji. Job diuji lebih ya ambis lenyau reta tengkira serta lebih ya ke kena sakit raya. Abang kita mensiak kepenuh ngau pengelami serta pengurang tu pastor. Berat amat utai ti nuntung penghidup job tu deh. Lalu tu uli ngasuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Tanya aku pastor, nanti kita betapi ngau penguji nak ngira meh nama bangsa penguji ke nuntung kita. Bahkan ni kita urang ti Arab respon

0: Karatok de pastor.
1: Mana may tanya, bakit ni kita respon? Ngagay kita karap ya. Katrubah ya, kita mesti berarti ke pengujito ukai datai ari Tuhan. Tau? Nama kuwa aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup job, laban ya orang ti kudus, orang ti ngasih, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji job. Awak ke job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nya kebuah yang nguji job. Ajaran bagi kita orang Kristen, kita nak nganggap penguji itu datai dari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke diasai ke kitanya, ianya datai dari setan. Tau ke datai dari pengingin dunia ketempo. Jadi ketubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih ya. Di dalam apapun utai tik nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya. Nyak nanda ke kita harap, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan puan peni, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nak medak nama utai ke nyadi. Kadang-kadang teh kenyadi bagi kita Tuhan dekat medak pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita puan penial. Keterubah ya Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah dalam penguji ya nyangut lalu ya nolong kita tekalanya. Lalu kedua Tuhan selalu ngelak tak ke nak ninga ke sampai kita. Engkau bisa kebuah punya nak mengerti ya kedua tu tadi ya. Sampai kita itu tadi nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi nyunak di dinga Tuhan lah bangkanya bisa kebuah Tuhan ya tadi dekat medak berkeni ke respon Tuhan ya tadi pak perkara tu itu. Lalu ketiga cara Tuhan yang sampai kita ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu. Engkau bisa kebuah punya yang ngasuh kita nganti dulu, ngasuh kita respon nanti ya. Mayuh mensia tu tadi, nanti bisik penanggul, nanti ya bisik, bisik ngasai ke penusah, baru sidak kak ngigak Tuhan puan pini. Jadi utai tu, nantu betul laban, kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjai penghidup kita. Lebuah kita ngepun ke pengawal, lebuah kita dini-dini alai kita, kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita, anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contoh ya, Job. Sitan pun minta pembenar dari Tuhan. Awak ke yang nguji Job, awak ke Job tu melengkap ke pengharap. Dengar bila peningat, engkau penguji kena saya ke kitanya, nyak cara sitan dekat ngurugak pengharap kita, awak ke kita melengkap ke Tuhan. Anang melengkap ke Tuhan, laban bisik tolong Tuhan. Laban Tuhan kita berkuasa di dunia dan di surga.
0: Ya nya tadi sahut pastor haba tanya kita kedua tadi bala peningan kami ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastor nya tadi entik maya kita bersampi Tuhan nya tadi nak ninga ke sampi kita atau ke Tuhan nya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke di sampi kita anang kita ngeranse out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya ting keman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena topik job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Ari orang ti beberita nama, orang kebise utai serta di pepasa. Atang udahnya ia dikelesai ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita job tu tadi. Bala nemiak-miak pun nemu ngelesai ke job tu. Ya pihak mega job di kelawung ke kaban belayan gak bala pangan ya. Pemuda semua reta tengkira. Ia lenyau, lebuh ia sakit raya. Ia nyak lebuh ia kena pisak ketumbuh malut bertubuh ya. Ne pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya. Abak penemu nuan tok pastor. Bahkan ni kisah tok katujah penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita. Kelebih lagi lebuh tua terlebak bak atas orang nang kadah merenim tua atang nak muka-mukai udah nyak tua di baruah. Ari somebody lalu jadi nobody.
1: Ya, mana hemat tanya-nya puan pini baku laban nama kebuah utai tu nyata bak dunia kamayari tau. lebuah kitanya bisi utai, lebuah kitanya tadi mansang, lebuah kitanya tadi mujur, lebuah kitanya kaya raja dalam semua utai nak nyala-nyala pakai job tu, tu job tu mayuh kaban. Mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban, dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ke lurus. Jadi inti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji kepetuknya ya. Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh tang nyak meh pengujuang ya. Awak ke job tu labuah, lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menyadi ya. Jadi bak dunia nyata tu menyingkaku tadi entik tua bisi utai orang sikit rindu ke kita, orang tadi sikit lantang hati ke kita. Tang bisi megak sebagian misia entik tua nyata tadi bisi utai entik tua mujur ngeja pengawak, entik tua mansiang dalam pengawak bisi megak misia jilis puan peni, bisi megak misia nak senang hati, lalu bisi megak misia pedis hati, lalu pia megak entik tua nyak labuh bakal job tu tadi. Contoh tu, bisi mega orang ketawa ke kita, bisi mega orang yang tadi sepik saya, saya subak kaya maya subak ya. Jadi orang ti ngasih ke Tuhan, yang dia tu pedak main pergi dua ya labuah ya dia tu. Semua tayen ada lagi, semua kersaya udah dirampas. Reti ya begini. Ya puan penial, tapi jadi ke inspirasi kita, jadi ke siti perancang agak kita, jadi orang Kristen ti bisi Tuhan tu. Dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nya nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita ndak balam nyade. Angkat kita. Maju terus kita, mansang kita dalam Tuhan. Lalu aneh merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis ba adan din. Laban ba garis din ba adan din bisi upah kemuliaan, bisi upah mekuta kehidupan. Penghidup ti kekar. Jadi utai kepada kita, ukai utai kepada mata kita, utai kena kepada kita, ianya utai kena dengan kita. Laban buat kudus madah, utai kepada kita nya nak tan lama, nya segi lenyau. Utai kena kepada kita penyelamat, sudah dijanji ke Tuhan pasti. Laban Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nah risiko orang boleh datang yang ngegapai nanti nak nengah aku. Ya aku Tuhan. Jadi kita ke bisi pengharap tajak pun kita dalam penguji kini, dalam penusah kini, kita percaya kita bisi Tuhan ti nulung lalu ngelepas kita renyak, lalu penghidup kita pasti diberkat bak pengujung ya bakal orang ke Belanda. Jadi kita udah tai badan kita mesti bisi hadiah Puan Penny.
0: Ya ya tadi utai kau boleh diperhati ke kita. Tak kau boleh diambil kita ba kisah penghidup job tu bala peninga tajak pen job tu tadi apa kalaknya di orang ti di pebasa orang ti mayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita dan nak buka-buka lebuh kita di baru sigi mayu me penguji utai ke didinya kita tang nanti kita ngasai kota itu kita kini kok anak putus asa me kita ini apa bisi ajalai bukai disedia ke Tuhan ngage kita ini.
1: Ya bisi ajalai bukai Tuhan pasti buka pintu ngage kita saat pintu tertutup. Artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita, ya meh penolong dalam semua penusah kita.
0: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti diasai ke kita, mak ti berat bebau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus, laban dia dekat beri jalai ngagai kita. Jadi bala peningat kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru ajurai batopik dituntung penguji, teladan pengarap job. Tetap ke pengerinduk kita terus menggelenggok kami, Pak Pelasa Jurai 635.

0: Kita ini mulai kami Plaza Jurai 635 Sarito Bejurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu agi mulai ngau kita di studio ke sekali itu Reverend Pastor Tony Maya. Tuan ampun baru rana tu pastor. Nanti kita beda respon job ke nadai mood-mood ke nadai ngeransi tajak pun lenyau pengeraja ngau anak kelimpah ya putih sakit raya ngayang ke kita mensia tu diajar ngambil terus sabar serta tan hati maya betapi penangguh bak perkara duit lebih kita kena penyakit raya ngau penusah-penusah besai ke nuntung penghidup kita bak mensia ke penuh ngau pengurang tu. Nama pemuntik ulih merik pengadang ngage kitai ngami ulih niru tak kenal ladan pengarap job pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kitai ba penghidup job tu. Dalam penusah dalam penguji job nomor satu ti kerja job ia nak pelita ke pengarap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kahwa ia ngau Allah Taala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ka utai ka depada ka orang ti ngelingi ya. Kelebih agai lebuh ya nyau semua utai, lebuh ya sakit dia bini ya madah ngage job. Nama kebuah nuan agai megak percaya ka Allah Taala. Nama kebuah nuan nak nyumpah Allah Taala lalu parai nuan mana lagi hari nuan ngetat ke pemerintah sepiak ku bini ya. Oh, jadi job tu tadi nah ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan indah sebedau ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan indah henti bala anak ya oh, ngagak pengerami henti kita berarti ke udah orangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah merik kambing domba jadi ke pengampun penyalah ka me bala anak ya tu tadi bisi berpenyalah dalam pengeraminya nya di dalam perjanjian lama tang ba perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ya nya Jesus jadi ke piring penebus dosa kita jadi ba utai ke diperhati ke kita itu ya nya job tetap tan dalam semua penguji job nak berniang penusah job nak berniang pengujinya dan job medak pemesai Tuhan lebuh yang medak pemesai Tuhan dia yang boleh mengatasi penusah dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia jadi kita berarti ke penusah mau penguji ke dasai ke job tu nyangka kita nak boleh berarti ke tu ngau utai kepada kita nyangka kita nak boleh pakar pengharap job tang nya kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita ulih merniang ulih meda ulih belajar hari pengharap job tajak pencop kena penusah kena penguji sakit raya dan job tetap bapangai ngelempai bapengharap ba Allah Taala siku aja
0: nya tadi pemohon ke ulih hati perhati ke kita ngami ke kita ulih niru tau ke naladan pengharap job apalah peningah nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisi Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau dek pastor kisah penghidup job temuga nanti kita meda bisi bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenar ya dek pastor nanti kita berarti jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai job lebuh sitan madah ke maya nyawa sikuk-sikuk orang dalam bahaya dia mensia tentu nak berlampung hati sanggup mengorbankan semua perkara ngamik ke ulih terus hidup reti ya tadi sitan percaya nadai sikuk orang dekat terus nangi ngasi ke Tuhan tang kempang hati ningau ke Tuhan ketegal dekat nyelamat ke nyawa direpuh komen
1: wan
0: pastor.
1: Ya nang segi amat ti kita berarti ke penusah penguji ke dasai ke job tu. Kita segi kini ko kita nganonya segi teguran nanti kita. Segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan. Lapan kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi membuat penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti Malaysia kebiasa tu. Tak ngagai kita orang Kristian kita mada contoh-contoh kabak dalam Bob Kudus. Nanti kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begulai ngau Tuhan, ia nemiak Tuhan, ia jadi murid Tuhan pengelama 3 tahun setengah. Ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subak. Jadi lebuah kita medak uteto, kita anang bakal Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita, mudah kita teguran nanti lalu ninggal ke Allah Ta'ala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap aku, kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak pengharap lagi, kita nyungai nyati orang Kristian lagi. Bak penghidup job tu, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pia mega lebuh Yesus buat puasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji setan puan peni ya. Tek te meda ya. Ukai kita aja diuji itu. Tang penguji kada sai ke kita mega nya berbeda-beda, berbeza-beza tang kita bisi pengering ba Tuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun buat puasa. Dia setan nguji Yesus. 3 hal penguji datai ba Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus tu diuji. Tang ia diuji tajak pen ya Tuhan. Kesatu setan madah ngagai Yesus anti nuan amat anak Allah Taala asuh batu tu jadi ruti. Jadi nama aku cakuk Tuhan dia ku ya mensia nak ulih hidup ngau ruti aja tang berhidup ari leka cakuk Tuhan. Lalu pian lebuah Yesus diuji mega lebuah ya dibai ngagai munggu ti tinggi mega dia kata berarti ke anti nuan nyembah aku. Aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ketiga kita medak penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumes miang tip madu tindi. Ku sitan madah ngayang tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melikat dekat nyambut kaki nuan awak ke kaki nuan nak terentuk batas batu etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jakuk setan tu. Jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Ta'ala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu puan Penny kita meda lebuah kita dalam penguji, lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tangbak pengujung penghidup ia ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke mensia tu kita ke hidup badunya tu nak boleh lari hari penguji kada sai ke kita. Kita nak boleh terlepas hari penguji tau ke penusah ti dilalui kita. Laban sepanjai kita hidup pada dunia tu kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu ati nepiak puan pini. Jadi nak nyadi ke penghalang, nak nyadi ke sekat ngagai kita ke terus ba arab ba panggai ba Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus.
0: Oke, terima kasih Pastor ke sawat nuan ba tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan wa aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan anu nuan ngerawap ke semua perkara ke udah dipijurai ketua apa topik kita ke sari tu dituntut penguji teladan pengharap Job.
1: Kena aku menyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup-cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita medak, penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta yang habis, anak yang mati habis, lalu harta yang pun lenyau, lalu nama tek misik yang lenyau. Nyentuk ke mega Job tu, nyau sakit di cukup raya, Tek ngujung ke bini ya ngasuh job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh nuan pihak ko bini job tang job jadi teladan jadi kecuan jadi ke contoh bagi kita job nak ngerinsa job nak ngelayak Tuhan job nak peperang ke Tuhan tang ya tadi suruh sendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan tajak penjob dikelingi balah kabannya tang job nak ulih dipengaruhi balah kabannya tang ia merenyang ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menyadi mungkin kaban kengimai kita, mungkin kaban kesepiak kita yang tadi engkau membisi ia ka merik nasihat ke mana lebuh tua dalam penguji yang ka bisik maga merik nasihat kena mana baka bini job tu tadi di ujung ke job maga nak ninga ka utaikan negatif tang ia terus merenyang ngagai Allah Ta'ala di ngagak dunia. Dengar bala peninga kita nak tahu nak tanati nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisik janji Tuhan kita muda job tajak pia dalam penusah tangbak pengujung ya ia menang atas penguji ia menang atas penusah lalu penghidup job diberkat dua kali lipat hari utai ke udah dikemisik ya ia diberkat Tuhan.
0: Okey, terima kasih Pastor kesimpul nuan haba topik kita yang kasar itu. Pulai baru ngagai nuan anutup kita sampai penutup.
1: Apai kami di surga, Tuhan ti ngagak langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus bapangai, belempai, arap, lalu betuai ke nuan si kuaca dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, pegrem, pelasa jurai 6:35 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan ngelepas, awak kenuan merik pemayak, lalu awak kenuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat, ti balipat, bahkan nuan ti berkat, Pak penghidup job kaudah dipelajar ke kami tu kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami lalu selalu nyertai kami. Terima kasih ke pemaneh nuan, terima kasih ke pengerindu nuan nak puntan dalam kehidupan kami. Terima kasih Jesus tu sampai ke pinta kami semina di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngoto nyana kak program pelasa jurai 6:35 ungkup kami ngoto. Terima kasih ngaga kita kuda boleh ngok kami hari pun.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai ngau saup hari upis pengarai lima. Minta hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru. Pendengar semua lemai itu bergulai dengan aku. Bahasa dari Limbang. Nyentuh hari berlabuh hari dia tu. Nyentuh ke pukul 9 malam. Hari 4, 18, 9, 6, 2026.

Ya, bagi selamat peningat semua, huruf pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin dulu. Sebenarnya kita bisi program randau pengerai bergulai dengan Encik Bennett Mambang Anak Tarang. Ianya penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Lalu ditangkan ke pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu danya ditangkan ke randau engkau pengerusi sedia pampang limbang berkawal engkau pengerami pesta beramit 2026 mulai engkau Encik Jerry Serai hanya pengerusi sedia pampang limbang. Nah, hanya ketusun program kita di Sadahari Limbang.

0: 89 malam. Semina di YFM Limbang. Dengan meh sadari Limbang, nyentang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Dame unger. Unke. Unger. Unke. Unke. Unger. Unke. Unger.
2: Nama kebuah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisa program jakok sempama.
2: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisa mega program rendah pengarai ingau sahup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

0: Jadi bunyi kako hari pun program tu tadi kita terus ningak ke Hello Y Bin dulu begulai ngau DJ Ruth atau ke DJ Perencing di Bintulu atau ke YFM Bintulu.
1: Selamat malam peningah. Jadi temu baru kita ba awak Hello Y hari Bintulu ke lemai tu ya. Jadi gulai ngaku DJ Perencing, jadi berita ke dekat dikunci kaku ianya bisa tiga perkara. Lalu keterubah tu ianya berkawal dengan siti program ke dekat diatur kena hari 6, 20 hari bulan 6 tu ianya siti program teka pengawak ke dikumai penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026. Jadi program tu diatur dari Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 10 pagi diatur toko palan ya Bak City Hotel Bak Pasar Bintulu itu ya. Jadi temuai ke di sadang dekat datai ngulu program tu Rinam tu ialah ianya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Menteri Dagang Temuai Art Ngau Daya Hidup Malaysia kemagaknya di Kaban Parlimen P217 Bintulu. Lalu ke siti tu ianya siti program ke dekat diatur hari Minggu 21 hari bulan 6. Ya, program tu dekat diatur oleh Dewan Suara Bintulu ya. Jadi program tu dikumai program Inspire I Talent 2026 ke diatur sida hari Upis Nembiak Lombok Ngomain Sarawak. Jadi peringkat bahagian Bintulu program tu dekat diatur munyika ku tadi hari Minggu 21 hari bulan 6 hari pukul 8 pagi ngakai pukul 5 lemai ya. Nyalai nyangka bala nak tentu terang berkaul ngunama reti program Inspire I Talent 2026. Jadi program tu kebenarnya siti program ke dikenal ngika orang ke bisik ngembuan pengelandi penau atau kesidak ya bisik pengerindu bak lumbak ngau main dikenal ngika bala keulih nyadi nerus ke lumbak ngau main kita Sarawak. Lalu tu ungkup ya kebenar ungkup sida ke orang ke timpang peniau atau ke dikenak ngika pelapis atlet para ya. Jadi raban OKU ke uliah ngau masuk program tu ianya sida ya ke timpang peniau tubuh lalu bisa berkawal ngau penanggul bak mata nak medak nak lansia kini tau ke sida ke mega berkena ke kerusi roda ngau bisik penanggul penimpang bak belajar atau ke pelajar sekolah ya nyak baki kategori OKU nyalai sida tu atau ke program tu diungkup ngakai sida ya dikena ngika sida ke uliah nganti atau ke terus ke lumbok ngemain bak kategori atlet para ya. Nyala yang bala kita ke di Bintulu painai bala kita teritau nganjung anak kita ke bak kategori OKU tu ngakai program Inspire I Talent 2026 ketik kita berarti ke sidaya bisik pengandi pengerindu bak pengawak lomba ngau main. Jadi umur hari umur 13 tahun ngakai 35 tahun lalu semina ya ungkup ngakai 30 ikut aja nyala siapa jampat siapa dulu nyak boleh boleh ya, ya semina laban kota ke 30 ikut aja ya. Nyalai nyak ke berita kedua lalu ke penulis itu nyak kawal ngau program ke diatur sari tau ya 18.06 pukul 11 pagi tadi bisa diatur sisi libat urus laporan hal tuju matlamat pembangunan mampan dan Voluntary Local Review Lembaga Kemajuan Bintulu Bak City Hotel Ketebilang di Bintulu itu lalu dahnya pukul 3 ngalih hari tadi 3 lemai tadi bisik diatur program pemantapan jati diri calon STPM 2026 SMK Bintulu ya. Nilai ngau berita 3 perkara tadi tekan 4 tadi nyak meh ngucuang ke awak Hello Y ke lemai tu Ari Bintulu.
0: Ya terima kasih agai DJ Perencing ti udah nusui sekedar berita ke bisinya di Bintulu Bahelo wife Bintulu. Jadi kita sebenarnya kita mendiang ke program Rana Pengerai kita ningak ke lagu ke sekali itu.

0: Cah Nauso, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, yang setiap hari organ penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti membuat sepasang tungkus dengan itu lah. Sebelum saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agak mengarang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi peningat semua. Dia tu kita bergulai dalam program Randau Pengerai. Jadi kelemai tu aku nak Kediri bakal selama. Jadi ngagai kita ke BC Medak Live Facebook Limbang FM. Dia tu menung live ya. Jadi ke dia tu aku bergulai engkau Encik Bennett Mambang anak tarang yang penolong pegawai kesihatan kesekitaran ya. Upis Pengerai bagi Menua Limbang. Selamat datang ngagai nuan tuan.
1: Oh, selamat lumai ya, tuan.
0: Jadi nama berita lumai tau?
1: Mana?
0: mana ne? Yeah. Jadi ba nyon nanya tu tuan ah, ba kawal ngau orang ke berbuat ke mangkuak dunia atau ke piala dunia FIFA tu, tim nama atau ke negara ni ke cukong nan.
1: England lah, nasi gigi harus buat lah England.
0: England, yeah. Nah, England tu main ke mana nih?
1: England.
0: Oh,
1: main maksudnya?
0: Bermain berlaban.
1: Berlaban.
0: Berdau nih?
1: Turbah berdau.
0: Berdau nih?
1: Turbah dah.
0: Oh.
1: Pas. Oh. Menang 4-2.
0: Ah, 4-2. Nah, jadi kena kita menggal programnya. Laban dia tu menung bunyi kurang menung menung semua tu dikerandau ke jam kedai tu pala dunia atau kemangkuk dunia. Jadi

0: sekali lagi selamat datang ke Konti tu tuan. Hanya nanti ambil ketua tu tadi terus ngau topik tu kelemai tu. Oh, nama kini topik tu ke atau ke topik di kerandau ke lemai tu.
1: Oh, terubah aku beri sama lemai, lemah dah ngau bagi kelemai tu lah, pengawal kelemai tu randau radio. Randau tika dibayar aku bagi kelemai tu, ianya bisa bersangkut ngau hari keselamatan makanan sedunia lah.
0: Hari keselamatan atau hari penglikon pemakai sedunia, yeah. Serata dunia.
1: Ya.
0: Yeah. Kira kerja aku iban banyak lah.
1: Ya.
0: Oh, jadi awak ke nuan tu tadi terus nyebut nama kini utai ke dekat disebut nuan berkawal dengan topik tu.
1: Oh, aku teruskan eh. Tujuh ke narari kesempatan makanan sedunia tu diintu ianya kena merik kesedaran engau galak ke ulah kita ngambil ulian agang nyidik serta ngurus ke risiko penyakit tidak baik utai dempak tu serta kena ingat ketika kena ningkat ke tikas pengerai kita mensia. Hari keselamatan makanan sedunia tu mega diintu tiap 7 Jun lah tiap tahun lah. Okay, tiap ikut kita mensia sigit bisik peranan dirimpu bisiknya bertanam, proses ngangkut, nyimpan, nyual, meli serta nyedia atau kengidang ke pemakai. Nyalai penglikuan bak pemakai terpanggai bak kita impu lah. Okay, United Nation udah numbuh hari keselamatan makanan sedunia tu bak tahun 2018 kena ningkat ke penemu senentang penglikuan bak pemakai. Tiap tahun kita bedak mayuh udah inisiatif hari keselamatan makanan sedunia kena mantuk ningkat ke penemu orang mayuh senentang penglikuan bak pemakai. Nyak sitik tanda pencapaian ti manah. Kita perlu terus ke pengawal kita kena memastikan tren tu berterusan ngau pintak bala mayuh turut serta buat kempen dari keselamatan makanan sedunia tu lah.
0: Ya ke di intu atau ke disambut 7 hari bulan 6 Jun ya.
1: Jun.
0: Jadi nama kini tema atau ke rambai jaku dikena nyambut hari penglikuan pemakai atau ke hari keselamatan pemakai sedunia tu.
1: Tema semutan hari keselamatan makanan sedunia bekal ketahuan tu ianya jakor putih from burden to solution safe food everywhere toka dalam jakor bahasa Melayu daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Tema tu nekan ke penggunaan data ngau bukti ti kukuah oleh mantuk dalam nyelesai ke punca masalah ngau cara kita ngatur ya ngau cara berkesan ngambil uliah nama tu ngambil utai dempak tu tadi selamat ngau uliah dempak lah. Okay, utai dempak ti selamat selah sitik hari penjamian ia ketik kritikal untuk pengerai kita. Untuk slogan tawan tu ianya food safety is everyone business atau ke keselamatan makanan urusan semua orang. Dimai maksud setiap ikut kita bertanggungjawab kena jaga ngau kekal ke penglikun bak pemakai. Slogan tu ngingat ke kita semua memainkan peranan masing-masing bak pengawak jaga penglikun bak pemakai. Kita patut meri keutamaan jaga penglikun bak pemakai tu. Ianya seluruh rantaian bekalan nak kisahlah ya bumai
0: bumai
1: pembekal pengusaha makanan atau ke pengguna laban semua boleh ngambil peranan lah dalam menjaga pengikun sentang pemakai tu lah.
0: Ya tadi senentang tema atau kerambai jaku dikena nyambut hari pengerait hari keselamatan makanan hari penglikun pemakai. Jadi betul tuan oleh nuan berkunci ke penemu ngau bala peningas tentang penglikun atau ke keselamatan makanan tu.
1: Keselamatan makanan tu maksud utai dempak ti bersih, bebas dari kuman, ti berbahaya, beracun, toksin. Engau bebas dari najis atau ketai lah menyukai kita iban eh. Engau bahan buangan tip bukai laban kita itu pengguna setara kat makai pemakai tip selamat nama kebuah laban penyakit tip baik pemakai itu bisik mayu macam penyakit tip tidak serius nyentuk ke serius bisik mega uliah ngejuang ke nyawa atau ke mati Mayuh kita mensia sakit setiap tahun setegal ngambil makai tindak selamat. Nitiah kepansi World Health Organization WHO penyakit diaria muno hampir 1.5 juta nembiak setiap tahun. Temayu lagi ke Tegal, Utai Dempak atau ke air Irup atau udah tercemar. Mayuah utanya di tip berkait dengan keselamatan makanan atau muka mata kita mensial lah. Mayuah tip nuntut bala perintah kita ngambil lebih serius dalam memastikan penjualan Utai Dempak bak pasar tempatan termasuk barang makai yang ke diimport adalah selamat lah. Mayuh cara udah diambil perintah dalam usaha nyaga kualiti ngau penglikun pemakai sama ada ya bak peringkat pengusaha industri ataukah peringkat premis pemakai. Kena makai lah tadi ni. Okay, pengawak tu boleh memastikan agar penghasilan Utai Dempak selamat tanpa ngecau pengerai serta boleh meri pilihan premis makanan yati bersih lah ngau selamat ngagai pengguna. Tajapan pihak tahap kawalan penglikun pemakai berumah mesti dah ambil kira. Nyalai aspek keselamatan makanan ukas minat pemakai ngagai usaha perintah kena ngawal dan perlu mega hari kita sebagai pengguna laban pencemaran tu oleh nyadi tiap peringkat ngau proses ya tiap melibat ke pemakai. Nyalai penemu kita serentang penglikun bak pemakai patut ditingkat dari program pendidikan amalan kebersihan diri dan sanitasi makanan ti manah lah.
0: Jadi ini tadi berkawal ke penemu senentang penglikun atau keselamatan makanan tadi. Kelebih lagi semua punya kenuan tadi dari orang kindia ke pemakai ngau orang tibu main lah.
1: Iya, iya.
0: Kelebih lagi orang ke si pengerami.
1: Tanya hari ladang sampai ke meja makai lah tanya.
0: Dia tu nang segi hari nama tu nanti utainya baka orang kap jual tadi. Baka kita tadi segi bisi mersal tanya ni.
1: Bisi. Nanya segi bisi lah penguat.
0: Jadi betul tuan boleh nerang ke begini bala mayuh boleh ngamal ke penglikun ke keselamatan pak makanan tu.
1: Okey, tahun 2001 World Health Organization WHO udah memperkenalkan 5 kunci keselamatan makanan kena jamin Utai Dempak ke disumai itu bersih serta selamat lah. Okey, keterubah ya nyaga pembersih atau ke keep clean. Salah satu cara kena nyaga pembersih ianya ngamal 7 langkah nuci tangan lah, nuci jari lah. Sekurang-kurangnya 40 ngagai 60 saat lah. Okey, seterusnya cuci rengka pemakai sebedau guna ya bakal sida pinggai, periu. Okey, selanjutnya jaga kawasan dapur ngau pemakai ari serangga perosak. Bakal ciet, lalat serta serangga ti ulih mai ti tau mencemar ke pemakai lah. Okey, kedua, asingkan makanan ti bedau mansau ngau ke udah mansau atau ke separate raw and cook. Okey, cara nyimpan pemakai bab tayes perlu betul. Ngambil ke nak jadi penyebaran pencemaran silang lah untuk kami lah. Yang nak tahu lihat bergulai tiba ke daging daging tiba ke manuk manuk tiba ke ikan ikan
0: tiba ke daging manuk manuk aja ada bergulai engkau jani nanti bergulai nama mana ya?
1: Nama oleh tiap kagib darah lagi oleh mencemarkan makanan buka
0: air. Apa dia bapak peti peti air?
1: Iya.
0: Nanti bapak sayur sayur aja nih. Sayur aja. Kelimparinya tuan.
1: Cara nyimpan pemakai bapak peti air itu perlu betul lah. Bakal kepada aku tadi lah ngambil kendaknya di pencemaran silang lah nih.
0: Tapi bakal selalu tu tadi tuan lah. Bakal kumpul. Dan aja bergawa bergulai dah magang lah.
1: Jadi ya, biasa kita berumah nak segi bergulai.
0: Bergulai magang. Tapi maya gawai mah itu. Maya itu lebihnya nih.
1: Tapi bukan kami bialai ke pengawak tadi ngecek kedai. Petayas anak saya dicek kami lah. Mungkin ini cara sedang nyimpan semua.
0: Kita segi tanggung pengawak kita ngecek.
1: Tapi bakal ya bisa salah lah tanya. Tadi kami ulah ngukum orang pun kedainya lah.
0: Nanti bakal kita ke bakal balibang tompo. Kita bisa jadual atau jadual kini mencik orang berkedai ke berjual ni?
1: Kami sigi bisa jadual kami pun. Kadang retai ulah tengah nyet ke kadang orang kedai tu atau tengah nyet ke budak kami tu
0: retai. Bagi ni ke hari segi kenuan ke udah gawak dari limbang tu. pembersih orang kampung kedainya.
1: Bisa ke bersih, bisa ke ternyalah sida anggap kebersihan pemakai itu ambil ringan deh. Kadang anang saruk kita tim da nama tu ba kedainya beluar beluar tu yang mana bersih. Sekali kita masuk ke dapur muda teh dia mahkamah.
0: Ya. Mekenai ganti ganti semua kita terpeda atau temu ke orang ke berjual, orang ke berdagang, empu kedai tadi. Bisa compound ke siapa ke compound ni? Kita empu ke bisa upis?
1: Bisa nyak nang segi kami empu lah. Okey, akta kami akta nama tu PPKM kami nak PPKM lah 2009. Kena kami harinya kami merujuk nama kesalahannya, merujuk hari aktanya tadi. Kalau enggak bisa rega penyalah yang tadi lah. Harinya kita ulang cas tidak ialah tidak patuh lah.
0: Jadi awak ke nuan tu tadi enggak nerang ke buka itu tuan. Dia nyelimpang segi segi bepersa nama tu ngecek pemakai itu tadi nak guna berguna benar lah.
1: Ya ya ya. Okey, aku terus ke ya. Okey, asing asing kan makanan mentah bakar manu ikan ngau daging wakak ke depan aku tadi lah. Okey, ngau ke utai dempak ke udah dimasak lah. Anda tahu segulai lah ni. Okey, simpan utai dempak bak bekas ke bak penutup. Teoliah tu kami selalu sarankan lagi sida kedai lah baka daging manu engkah basite bekas ikan basite bekas. Okey, ngambil yang nak begulai dah.
0: Begulai laban sida ke jual deh. Tanggungjawab sida ya menjaga pegerai dah.
1: Ya. Okey, ketiga sumai ngau betul cook truly. Okey, semua yang terdempak ngau sempurna atau ke masak sepenuhnya. Okey, semua yang terdempak ke bersuap sampai yang mendidih. Okey, angat ke tai dempak tu ngau sempurna. Okey, suhu 75 darjah Celsius selama 2 minit. Okey, tai dempak tu simpan terdempak ngau suhu meruan lah. Okey, yang keempat lah tu. Okey, simpan pemakai tik jempat jahit bak petis bak suhu baru 5 darjah Celsius. Dan ya, anda nyimpan pemakai lebih hari 3 hari lah ni. Okey, ngau kunci ke tik kelima ke penudi ya. Okey, ngena air ngau bahan mentah tik bersih. Use safe water and raw material. Okey, bak kunci kelima tu guna air tik bersih ngau terawat lah. Okey, elak pemakai tik tama tempo. Okey, pilih bahan mentah, tik segar, engkau selamat lah.
0: Jadi sebenarnya ujung ke randau tu, tuan, engkau bisi peninggal tu tadi engkau nak berdau nyentawa kini nantu nak merate tu, nak nyentawa bekal engkau pengelikuan pemakai tu. Engkau nama kini pesan tuan bagi peninggal kita di luar.
1: Bala peninggal ya ke bisi TK ditanya atau telefon atau menghubungi pejabat kesihatan bagi Limbang bak tali harus 085-211-046 atau ke bala peninggal boleh melalui laman sesawang fsq.moh.gov.my untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan keselamatan makanan lah atau ke melayari laman sesawang moh.spab.gov.my nanti bisa sebarang aduan lah.
0: Awalnya tadi laman laman web lah.
1: Iya iya iya.
0: Kelimpah hari ke bisa nama tu tadi aduan bisa nama bisa dekat aduan tu tadi. Tahu telefon gaya nombor ke sebut tadi nah.
1: Oh, tahu tangga mana lagi sudah datai ke UPS lah. Oh, mana sudah bisa ngisi borang lah. Borang aduan. Oh ya, detail nama aduan nama tu detail aduannya tadi ngambil nyamai ke kami adu ke sesetan deh.
0: Ambil ke contoh ni temu ke makai tertemu tertemu ke buak kita bagi jalan eh. Boleh bagi jalan eh.
1: Boleh boleh boleh.
0: Terima kasih tuan leban dah limpang sama-sama. Ke konti ke lemai tu berkawan dengan randau kita ke sekali tu hari keselamatan makanan sedunia 2026. Jadi ngarap ke tuan boleh bertemu baru topik-topik ke bukai. Terima kasih tuan sekali lagi.
1: Okay.
0: Hanya tadi peningat semua program Randau Pengerai bergulai dengan Cik Benet Mambang Anak Tarang yang bertolong pegawai kesihatan persekitaran Hari Upis Kesihatan Bahagian Limbang bahawa unit keselamatan dan dengan kualiti makanan UKKM. Jadi, harap kita boleh penerang berkawal dengan Randau kami duanya tadi. Kita terus bergulai di YFM Limbang bakal ke sekali itu.

0: aku Ijah Hanauso, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, yang sitik reorgan ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti membuat sepasang tungkus dengan itu lah, supaya saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke lagi menerang berkawal dengan imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

Jadi sebentar tak bukai peningan semua sebentar aku ngenatai ke program Jakut Sempama. Aku dekat maca sekedar pesan berat ke besi dianjurkan kita di YFM. Jadi pesan ke terubah pesan pemati datari Raziana anak Rampiang. Madakah mati apa yang Rampiang anak Kedit ke udah nadai kena 17/6/2026. Jadi diang dekat di Singgai berumah Merawi Kampung Gua Ming lalu dekat Dianjung kena 20 hari bulan 6 tu. Jadi pesan menuju Kabam Belayan Kenglala Nia Rampiang anak Kedit di Sebarandur ke diau diau lebih lagi sedat di diau di Lacau Empili rapak Kandis Empelajau Karak Sungai Besai Selanjan Sebemban Pungguk Ran Gua Selepuang, Engkeramut, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, Gau, Kabam Belayan, ke Ngelala. Jadi penerang kasih lihat kita tahu bertanya ke Gai Lumur 019-918-5366 ke Gai Puan Raziana. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan berat ngari ke Sidak Sebilih ada ke pemati apa istaya. Ianya jampi yang nalatan tau ke laki nunduk kena 17/6/2026 hari 3. Jadi niang dekat di Sengai Kampung Bahagia Jalai Tekuk Sibu Sarawak. Jadi niang tu dekat Dianjung ngegai pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026. Jadi pesan nuju Kabam Belayan Sungai Sebedil Batang Ikan Nanga Sepetai Balih Kapit Nanga Sepetai Balih Kapit Nanga Setekam Balih Kapit Pasai Siung engau Kabam Belayan Kenglalan Niang lalu nda boleh dirintai di tu kita dipinta datai sama ngangusah penusah sedat tu bak penerang kesiliat kita tahu telefon ngagai Willy anak Jampi tau ke Ciwak 011-2563-7841 tau ke Rini anak Jampi Merini 010-5647-45742. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan getah sulit datang dari Sanggum anak Sandai dekat madakan getah sulit ni apa ya ianya Sandai anak nyambe ke kena 20/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan getah sulit dituju ke Bala Badeluk Ulu Tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lebu Antu Benggap Engkaras Deluk Skim Tapang Pungga Skim Jela Telawas Sungai Ara Kawung Ulu Ngau Ili Panggang Pabung Ensawang Wong Panjai Ngau Pandak Skim Sekerang Lunduk Miri Sedekah Bambelayan Kenglalan Yang Sandai Anak Nyambe ke dipinta datang ngegai ke rumah Nyanggau Tapang Jarau Antabah Jalai Batu Kaya Lubu Antu. Jadi perang kesilia kita telefon ngegai Ucuk Charles anak Sanggum 011-2551-7425. Nak kata dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Lalu peningan semua mayu megah bengkah program tau ke pengurami ke dekat diatur di Limbang jadi sekitar hari tau siti hari pengurami ke dekat jadi belabur pergi lah peningan semua ianya pesta Medamit 2026 jadi hari pagi nyentuh agai malam jadi lemai pergi lah 2.5 lemai diatur pekit karaoke lagu-lagu Iban ya jadi batuk tadi bisik 10 peserta atau ke 10 ekor orang ke nguluk pekit karaoke lagu-lagu Iban ya. Jadi ngagai kita aku dah register ngagai bak aku kita tahu datai sebedau 2.5 lemai jadi perayaan ke mana nanti kita ianya hari nombor 1 atau ke Johan RM500 trofi ngau sijil penyertaan lalu nombor 2 RM400 trofi ngau sijil penyertaan lalu nombor 3 RM300 ngau trofi serta sijil penyertaan lalu Saguati ba nombor 4 nyentuh ke 10 RM50 ngau sijil penyertaan nya tadi hadiah kita ke menang berbuat ke trofi atau ke mata duit RM500 inya Johan kedua 400 ketiga RM300 sama-sama kita medak bagila urup pukul 2.5 lemai di Bedamit Limbang ah okey bisik 10 ikut peserta ke nganjung nama jadi kita yang agaknya sampai lemai untuk ke final ke penudi jadi orang ke boleh nombor 1 2 ngai 3 dekat agak persembahan lemai pergilah bergulai dengan penyanyi ke udah di Kangau ke Merindam pergilah bergulai dengan Adrian Awin ya.

0: nyako sempama to ne. Ni ni menangki to pula pak ko. Ah mana nyako sempama to? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yari ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyimetek agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemah Itu Peningat Semua Bar segmen Jaku Sempama Ungkup kita ke Minggu tu hari 4/18/2026. Jaku Sempama kita ke Terubah Peningat. Ianya cari labuang batik ganti labuang betawi, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai orang ketuai ganti tubuh kami. Jadi erti Sempama tu nyemak ngagai kita kemayar itu agi niti nali adat ngau pengarap sida ketuai dulu kelia. Ambil kebanding baka adat Belah Pinang, lebuah gawai ari agi bepiring, lebuah bumai agi berguna keburung ngau semua adat orang tuai dulu subak ditampung kita. Jadi jalai ngena Jaku Sempama tu baka kita kena biak anang nak ingat ke asal penatai diri lalu nampuang senampuang pengawak aki ini kelia ngambil kadat ngau pengarap ke diturun ke sidaya ndak puntan baka menasan jalai jelu ndak labah baka buah melanjau ulu. Hanya tadi Jaku Sempama kita ke Terubah lalu kita terus berperindah ngau lagu ke ditusun aku ke Lemah Itu Peningat.

0: nyako sempa moto ne. Ni ni mana ke tok lapak ko. Ah mana nyako sempa moto. Nak murid rako. Berarti nak murid rako dikeno madah ke orang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung macam bob sempa mo jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni mate age nuan ninga program jaku sempa mo.
0: Bisi programnya pia.
1: Au ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Yagi ba Simon jaku sempama kedua tu peninga jadi jaku sempama kita ke dua ianya baka ke meda bala entua. Jaku sempama tu erti ya bandi yang agak kita babala mayu ngerja pengawak kita itu tadi sama bela belelak pangan diri lalu tanya nak dikerja dia orang lalu berjaku bakal kemedak balan tua nya basuh asuh kerja utai. Jadi jalan ngena jakut sempama tu lapa kita tu alu nda besawak kerja utai bakal kemedak balan tua anang nejuk ke pengandiri ngambil ke jampat tembok jampat kita badonya tadi tu suan kedua jakut sempama kita ke dipekunsi kaku ke lemah itu ba jakut sempama. Jadi bertemu baru minggu baru ba jakut sempama kita ke minggu baru ke di Giga Aku. Kita terus berperintang peninga semua.
1: Ramai kita sama ngansar ke kaki. Lala hei, lala hei.

0: by Sayal Desmua kita. Dan itu kita akan mengenal ke Riong Sipang.
1: Ianya tadi pendengar semua lagu Lelah Peter John. Ya, hujung ke jam kita pukul 7.16 minit lemai lagi mengkang bergulang aku di Sadari Limbang berlabuh hari pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi.

Yang kelima hari pengerami pesta menamit kedeka diatur berlabuh hari pergilah hari lima nyentuh agak hari minggu siti agak pengerami kedeka diatur di lawas peningah ianya hari 6 20 hari bulan 6 2026 ianya ba waterfront di lawas kebenaran berlabuh 17 hari bulan nyentuh 21 hari bulan 6 2026 ianya Beyond Wave Dance Rhythm berkulai tau ke pengerami ke bisi diatur di lawas ya. Jadi jadi pengotuilah dekat di penyadi ke hari 6 20 hari bulan 6 2026 serta di penyadi ke atau ke di Guluk yang berhormat Dato' Andri Somagong yang kaban parlimen P22 lawas.

0: Dina meh sadari limbang nita ngarin pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Tujuh setengah lemai itu lagi ya, kita dekat mendengar berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching.

Selamat malam, peningat itu kami labur ke berita lemai 18 hari bulan 6 tahun 2026. Sarawak dekat negap ke kaul kerjasama kuasa hijau ngau United Kingdom. Pemutus Persah STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolpot merudik ngolong banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Baram. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Ngenak kaul kerjasama strategik ngau United Kingdom, Sarawak udah majak negap ke penduduk diri, nyadi menua kenyulut bak sektor kuasa hijau. Sabit Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua, Dr. Hazlan Abang Hibni, pada kekaul kerjasama nyak mucur mungkur bidang kuasa ti meruan, transformation digital, engkau pemansang bakat. Sarawak megah udah niti pasar ke cukup tegap di kenap cara ke ungkup diri bak pengawak ti nguji mutar ke ubah iklim serta nyaga penglikun sektor kuasa. Ia madah ke Sarawak udah mantai ke agenda ti nyerangkum kuasa kemeruan, dekarbonisasi, pemansang hidrogen hijau ngau inisiatif hak kurang karbon pian megah kluster perindustrian pealihan TIC Sarawak. Ia merah ke Sarawak megat dekat nyual kuasa karan ngagai Kalimantan ngau Sabah, lalu bisik langgur dekat nyual kuasa karan ngagai Singapura ngau Semenanjung Malaysia nengah kabel Baruh Tasik. Purata nilai grade keseluruhan tau ke PNGK Persa Pumnam tau ke STPM 2025 ke bagi menua Sarawak ke bisik nikik ngagai 2.75 enti dibanding ke ngau 2.68 dalam tahun 2024 subak. Lebuh tingari ke Direktur UPIS Pelajar Menua Sarawak, Sapit Direktur Kebagi Sektor Perguruan Sekolah, Dr. Les Matt Lebuh madah ke 2.19% tak ke 115 ikut nembiak, udah boleh PNGK 4.00, retinya bisi nambah, nanti dibanding ke ngau 92 ikut nembiak ajak, ke direkod dalam tahun kedulu agi arinya. Ia marah kedua ikut nembiak ke ngambil 5 melata pelajar udah boleh mutus 5A, lalu pemayun nembiak ke boleh 4A muka, sama bisik nambah. Hari 5,259 ikut nembiak ke ngambil persanya, 99.96% sidaknya udah boleh setifikat STPM 2025, lalu pemutus pas penuh 4 persanya muka, sama udah nambah ngagai 98.71%. Kelimpah harinya 14 buah sekolah sudah tulis ke PNGK 3.00, tak ke mana lagi harinya. Lalu 52 hari 79 buah sekolah megak, sama boleh pemutus ke mana lagi hari pemutus dalam tahun sebenarnya. Dua institut pelajar di Sarawak megak sudah menerima pengiktirafan bak renggat nasional, ianya College POM 6 Seratuk, ngau College, ngau sekolah SMK Sacred Heart di Sibuk. Infrastruktur penerbai bilion merup sisir di Sarawak dekat gagak mana lagi kena ngada ke rengka communication ti lebih likun serta mana lagi. Sabit Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Datuk Jerawat Dala madah ke projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalan bilion bak padang bilion pandak tau ke stolpot merudik ngau stolpot Long Panga meruan berguna ngagai rakyat kediau di Menua Ulu kelebih lagi dikenak rakyat mindah tau ke nganjong barang guna nintiang hari. Ia marah ke tajapan sistem jalan alun yang dekat majak digagak manah kagi tang penerbai bilion meruan berguna benar ngagai orang kedia bak endur tik mar dekat dilawak nengah jalan darat. Ia marah ke pengawak tik nambah ke perengka guna bak dua bengkas tolportnya megak cukup berguna dikenak ngangkat ke pengelikun ngau pengelantang orang kelimpah hari tik nentu ke pemanah servis tik di pejalai ka. Batu kawa diadang dekat bisik palandur berbeli ke barang ti besai lebuh ratai bak tahun 2030 nyinilak sertanya di genturung bangsa ti nyulut di Kuching. Sabit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian merah ke langgur tu endangnya di ke inisiatif strategik dikena angkat ke batu kawahnya di kandang menua ti maju serta dikemansang ke ngau cara ti berurun. Palan dagangnya oleh nyawap nyukung pengawap pemansang ti benun di pejalai kerja tu, kelimpah hari tingangkat ke penuduk ekonomi ke pemanah kandang menuanya. Datuk Amat Dr. Sim Mansur Kejaku tu, bak pengerami rumah terbuka bala tuairan bangsa ngotuai komuniti Zon Batu Kawah di Kuching. Kita dia tu benung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintai nama bala atlet lumba ngemain Malaysia Taka Sukma Selangor 2026 ungkup kontijen Sarawak dekat diputus ke dalam ujung bulan tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jeron Tap Cabu, madaka kontijen Sarawak dekat mungkur 953 ikut atlet, tidak ngambil bagi bak 434 acara, ngau 37 bansa lumba enggau main. Udah rintai namanya ditetapkan di kem pematih kontijen dekat diatur sebelum menira kontijen diserah ngagai Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg ke ditagak kreatur dalam bulan 8. Ia mansur ke Jakarta ngagai pengarah berita bak pengerami makin lemai kreatur berserimai ngepekit main squash bergu Asia ketiga 2026 di Kuching. Ia madah katajak penbala atlet endang udah nyedia kediri tanpa mar kerita pek sidaknya. Ianya tambang bilon tip majak mar ngeungkus pengangkut tip macak besai. Perintah menua megak benung berundian ke dekat ngada ke penerbai bilon khas ngena Air Borneo. Sarawak bisi benar pengarap hati diri oleh bersemekih serta ngetan ke gelar champion bak pengerami Sukma ke sekali itu. Mengkang ngeberita lumbak ngemain, Kuching yang dekatnya dipalan ke ditapat bala atlet kesama ngemasuk pekit squash bergu Asia ketiga 2026 ngau pekit ASEAN double squash. Lebih 70 ikut atlet alih 9 bengkah menua dekat bersatu bak pekitnya ke berengkah diatur salito nyentuk kari minggu tu elak bak palan main squash Sarawak di Petra Jaya Kuching. Datuk Jerome dah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tuk perkara kecukup guna dikenak ngangkat ke pemain squash di menua tu. Menua kesama bisik ngau masuk pekit tu nyengkam Hong Kong, India, engkau Thailand. Seraku pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS madah ke pengawak ti numbuh ke Tribunal Anti-Bully hari baru Akta Anti-Bully 2026 nya endang singkang ke betul benar. Berjakuk ngagai RTM, Presiden KGBS Zulkifli Sebli madah ke atur bakanya endang patut benda dikerembai ngagai bala pengajar ti sama nyali mansa jakuk petenah, kacau cyber tak ke dipercayai bak pengawak ke dikerja. Ia madah jam ke diatuk bala pengajar endang nadai ngembuan pelasar ti ingkeman dikenak nyaga serta ngetan ke diri ti tak ngujung sidak tu tusut runding lalu nama sidak megak kamah. Zulkifli mansut ke Jakarta tu lebuh ya kengenang pasal pengawak ti nerit ke Akta Anti-Bully 2026 bedah lama tu kudah. Ia madah ke tribunalnya ukai seminak uliah nyaga urang ti nyadi mansa buli tak megak nyop negak ke accountability semua raban dalam kes buli. Polis ratu udah nangkap dua ikut lelaki rakyat Nua Tumpu ti di pelabak ke Nyual Dadah lepas operasi mersa ngenyit kedip jalai ke bak sebuah rumah tindak belumur bak kampung Tanjung Lemai kemari. Dua bungkus plastik kengundan utai ti di pelabak ke Dadah Syabu, duit RM1,310 ngeduitik telefon bincang megak udah dirampas. Kepala Polis Pilih Menua Seratuk DSP Matthew Mangki mereka seduanya berumur 45 hingga 48 tahun lalu bersaik kemik ngayan ke siku hari seduanya positif dadah. Dadah ti dipelabak ke bulih 14.83 gram pemeratnya dipelabak ke berga RM1,631. Kes tu dipansa ngenak Seksyen 39A, Bracket 1, Akta Dadah Berbahaya 1952, ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Kesebakar. Pansik megak gida berjalai ke dikenak berarti ke sindiket ke bisik kaul, ngau kes tu. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu petang berita dibaca baru. Sarawak dengan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau engkau United Kingdom. Pemutus persa STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolport merudik ngau Long Banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Beram. Yang dekat kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak de mujabnya nyok ukai kudanya nemu de kerbau kerbau ada nemu kerbau gua kuda de mak menua limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendengar kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.
3: Okey, peningga soal lemai, jadi kita dia tu terus boleh jalan dengan YFM Limbang, bawa sada Ari Limbang.
4: Terima kasih Rolana Gilbert, sudah macam berita lemai ke di tabu terus Ari YFM di Kuching, dia tu kita mulai baru di sada Ari Limbang.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, menyikap kuali pun program tu tadi peningat semua. Aku ke lemai tu di konti YFM Limbang atau ke Limbang FM. Bergulai engkau pengerusi sedia Pampang Limbang. Ianya Encik Jerry Serai anak rantai. Selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai dom.
0: Nak ada tangguh. Kena dengar lagi. Jadi... selamat datang ke konti lemai tau. Terima kasih laban dah Limbang. Lemai tau bergulai gau YFM Limbang ni. Jadi nama berita lemai tau ni.
1: Mana dong? Terima kasih beri besar terima kasih kedengan dah beri awak ngagi aku datang ke konti laban dang dekat madah ke program dekat datur kami ujung minggu tu lah hari 5 hari 6 hari minggu. Kira ke desau.
0: Pergi lah pelabuhan. Cuan larmnya.
1: Kira pihaknya.
0: Oh, jadi awak ke Nuan tu tadi terus laban ngambil ke peningah medak nemu program tu boleh didengar kelimpari beradio boleh dipedak page Limbang FM agar kita ke bisi like, medak Facebook kita atau medak Facebook Limbang FM menong live dia tu mudah gamal kami dua yang buat konting ne. Jadi awak kena tu Encik Jerry nama tu madah ke pengrami ke dekat diatur berlabuh pergi lah tu.
1: Ya. Andang tiap tahun kami bisi ngadu ke Pesta Menamit. Kau dah ingat berapa tahun tu dah Pesta Menamit dia du ke dalam kadang-kadang bulan 5 untuknya bulan 6. Jadi sekali tu kami ngadu kaya mulai pergilah lah 19 hari bulan ngagai 21 hari bulan bulan tu. Jadi kami ngadu kena bergulai dengan sida SIDS lalu dibantu oleh agensi kerjaan. Lalu kementerian tu membantu kami mayuh ianya sida Kementerian Pelancongan MTCP. Sida temayuh lagi meri kami sumbangan. Jadi di antara aktiviti kediatur kami maka main futsal, tarik tali, lomba perahu atau ke bot laju.
0: Bot laju ni.
1: Paket bertabuh lalu acara tidak-tidak orang ianya paket kumang.
0: Kit kumang tu dekat di adu ke hari berapa?
1: Malam hari 6.
0: Jadi awak kan Nuan tadi nyebut program ke pergila tu.
1: Jadi pergila ya nyamam. Jadi pergila kami berengkah ngau program motivasi hanya pemantapan JKK hari rumah panjai
0: pagi tau deh
1: kini hari pagi sampai lemai
0: pukul berapa belabuh deh pagi lah
1: kira ke 8:30
0: bekerja tumuh menya kira ke
1: 8:30 leban lah mayuh tetika dadu ngau sidak di rumah panjai lah lalu nya buat tempat siti jadi ya ti bukai program bukainya mega diteruskan maka pertandingan bukai jadi bisi-bisi dia adu diteruskan lah menyertaku aku tadi mah programnya tadi
0: jadi ke buat tu tadi buat motivasi tu tadi siapa kini tu tadi ungkap
1: ya kini, kini jadi Serambau ngau Pesta Menamiat tu kami mesti ngadu ke motivasi pemantapan JKK kami ngangau ketua rumah lalu ya mai sekretaria setiausaha ngau benari tiga ikut sehari sebuah rumah panjai
0: semua rumah panjai di Limbang ne
1: semua rumah panjai Iban tu ke program sedia jadi kami ngangau ke rumah panjai Iban lah bisik rumah panjai bukai mungkinnya kaum bukai nak di ngangau ke bing sedaya
0: Jadi siapakah orang beri motivasi tak pergi lah?
1: Kami ngangau ke Residen dari Kapit, Tuan Residen, Tuan Elvis Didit. Ia sebab bekas timbalan Residen di Limbang. Jadi seraya ke nemuai kita, jadi kami ngangau ke beri motivasi lu. pihak mega bisi kaban dari sedia kami hanya Dr. Ngumbang hanya pensyarah ba maktab perguruan di Miri yang mega bisi ngau lebih tidak.
0: Jadi nyat tadi berita ke mana kelebih lagi ngagai J3K. Jadi kelimpah hari nyat tadi pekiat nyat pagi nyat pengok pagi. Muak kelemai nyat nama lagi program atau ke pekiat ke bisi dato laban. Nanti mi tahun-tahun ke udah nyat tadi selalu ya ngau aku bakundi tu tadi. Ianya encik jangan. Jadi tahun-tahun juga lagi kenuan lah. Jadi aw laban tiap-tiap tahun munyi kenuan tadi pesta limbah tu nasi gede adu ke di benamiat lah.
1: Kita bisi program batak tali ke apabila tidak salah batak tali program karaoke bisi diatur apabila lalu buat ke malam pekit bertabuh.
0: Jadi bertabuh ni
1: sekali itu aku dengar mandah ke respon dari sidak demah payai ngau pekit bertabuhnya dan bukan terlepas tahun lepas dari sekali itu kami beri hadiah kerana mana mimin lah nyakanya kena sidak ya kak ngau
0: pekit bertabuh tu diadu ke pergi lah pukul 7:30 malam ni
1: iya iya
0: jadi ini dia ke nama tu
1: program
0: ni hadiah atau ke prize ke mana ke satu, kedua, ketiga ke satu tadi RM600 pada aku ditau nah.
1: Ya, ya.
0: Jadi engka nak ke dia tok ni berapa tim sudah nganyo nama?
1: Tidak salah ingat ku bisi 5 tim sudah.
0: Oh, kira ke mana punya nah?
1: Mungkin sida ke bukai bedau. Bedau nemu atau ke bekeni dari Arab ke nganyo nama lah kita hari rumah bukai. Berpikir bertabuh lah banyak damai asal kita.
0: Jadi kelimpah hari berpikir bertabuh malamnya nama kini pengawak kebuka itu tadi
1: malamnya kita bisi persembahan baka ngajar atau tarian-tarian dari kaum bukai bisi dikangau ke kita lah malamnya ini bekas dari Lun Bawang sedak Tagal mesti dikangau kita tanda nemu bekeni sedak mesti datai kena
0: jadinya tadi bekau engau malam pergila tu majlis malam kebudayaan eh
1: ya, ya,
0: mesti main ke pesta malam menang ke main asal
1: pergila
0: kelebih hari kelebih lagi bangsa Lun Bawang ya ke bisi di Limbang eh ya. Jadi namiat kelebih lagi nah di Bansa Lun Bawang
1: kawasan Benamit.
0: Jadi bisi nanti ni ke program lemai pergilah siapa kini temuai ke di buasa ke menjadi ke program tu malam pergilah tu.
1: Ya, malam pergilah programnya diresmikan oleh yang berhormat Dato' Ajaz B. bin Habibullah yang timbalan Menteri Pengangkutan merangkap ahli parlimen Limbang lah 221 Limbang.
0: Jadi kelimpah hari nya tadi pengawak mandang ke tanda asal atau kami asal atau ke malam kudayan. Bisa gi utai ke berguna benar kelebih lagi ungkup demiak kemujur ba pelajar ba SPM gau STPM tu.
1: Ya ya. Bisa. Dan bakal ke program biasa kami dan tiap tahun mesti beri insentif atau ke pemberi ngagai nembiak ti mujur dalam persa SPM ke STPM jadi tahun tu kami beri sidak ti udah mujur dalam tahun 2025 lah result ti manah gi ya.
0: Jadi ba tu tadi ka bisi nuan data bapa ikut kini orang ke boleh atau ke nerima tu malam pergilah ke boleh SPM ke mujur atau STPM tu pengurusi sedia
1: hari SPM masa aku bisa 28 iku lalu STPM lebanyak 2 tahun tahun 2024 ke 2025 lepas sebab result tahun keluar jadi kami pada jadi tahun tu mari 24 ke 25 bisa lebih 10 iku lalu tahun dudi tu tadi 25 bisa 10 iku sudah ya mujur tim anda Rizal lah.
0: Jadi ya kelimpah hari kita aja tadi ngadu ke pengawak mandang kemiasa belagu dan nembiak ke nyulut ba pengawak pelajar kita ipad tadi kita bangsa tu tadi. Dan sigi bisi ungkuap mai nya nah.
1: Iya iya iya.
0: Jadi engka okay, engka laban pegila pun bisi penyanyi ke dekat de, bisi di kangau ke merindang. Jadi siapa kini penyanyi malam pegila tu
1: bisi. Aku nak ingat kena mana tapi bisi dia tertemu aku nya malam kedua Lucy M.
0: Malam kedua Lucy M malam pegilanya pegila. Adrian Adrian Awin.
1: Ah,
0: Adrian Awin.
1: Ah,
0: Siko Ari penyanyi Ari Ari kapiat ka asaiko lah.
1: Oh, hmm,
0: udah aku nebah lagu tadi.
1: Udah tentu.
0: Oh, jadi inya tadi program ke diatur sehari hari pagilah me hari pagi yeah, atau yeah. Malam lalu.
1: Yeah.
0: Hari 6 tu pengurusi.
1: Hari 6 pengawal terbesar lagi inya ba air dia ya, tebiang air dia nah. Hmm. Kita bisi kemarin buat laju lalu penyertaan di mana?
0: Ya. Yeah.
1: Hari mungkin hari miri bisa datang
0: hari miri
1: atau hari betulu miri si datang berminat berlomba buat lajunya
0: nanti nanti ke tahun-tahunnya kemarin lapan ku bisa engkau encik jangan baik dia hari temuru orang dari Brunei segi bisa ya. Magang
1: hari Brunei hari orang Brunei dan segi kak main mainnya si dah ya segi datang pergi lah
0: ya
1: nyalai si dah Kementerian Pelancongan gagal nanti lebentuk pesta tu satu tarikan pelancong datang lagi menua kita di Limbang ni tau. Ya sida ya kak belum buat lajunya.
0: Oh jadi kelimpah hari buat laju tu pengerusi nama lagi tiket kebukai mayo tu tadi yang tini tiak disebut akalaban kau bisik tu tadi bena tu tadi ni.
1: Jadi adapkah siang hari dua hari yang anda ingat sebut kau tadi bisik pak demo atau ngagak
0: cara
1: ngagak cara ngagak kuih lalu jual kuih sidaya ngau ngagak kraft tangan bukan ngagak bakul ngagak manik tapi kena lalu dijual sidaya nya di diadu ke sidaya hari 5 ngore 6
0: 5 ngore 6 nya terbuka gai mensai mayuh ke di namiatnya begini
1: dipilih lawan tusah gagi kan mesti sekedar enemu utang malu.
0: Malu.
1: Gagak utang malu.
0: Oh, malu.
1: Padahal pemandai jeribu. Nyale udah dipilih lah sidanya. Udah kira boleh ngumbuh.
0: Boleh ngumbuh, boleh mujuak sidanya.
1: Ke,
0: kebenar mayu wak sidanya tau. Tapi nya minta dai nama kebuang kenya.
1: Ya, ndak semua kak ngau.
0: Ya, lapan ka bisik pengau bukai ka kini nak nemu kita ini.
1: Ya.
0: Oh, nyadi inya tadi kelimpah harinya bisik pekit nama tadi batat tali nah.
1: Oh, betul tali bisa nyumpit pun bisa
0: nyumpit kelimpah hari nyumpit bisa futsal
1: ya futsal bisa futsal nyari 6 tadi
0: hari 6
1: satu hari sudah hari 6
0: kelimpah harinya mayuh tu tadi nah pengawak tu kepikit ke bisa datu lalu malamnya megak boleh menyebut kawan kau majlis perasmian malam hari 6 tu
1: jadi adap ke malamnya YB tidak tay nya YB Datuk Palus Pulau Gumbang ya ti rasmi ke pesta ni lah adap ke malam. Lalu kita bisi pengawal nama pertandingan Kumang. Ya sikit dan tanti orang pertandingan Kumangnya. Tang pi tahun tu aku bedau nemu berapa ya tu dah temu ke baru berapa ikut aja ada tai 3 ikut 4 ikut pia bisi terbuka ya tadi seminat nanya-nanya aja tang
0: oh nang anjo
1: yang punya ketua tadi punya malu
0: engkau bala lapan kita di Limbang tu tadi mayo ya ke ngau pekek kumang kanya sida tadi nyo
1: ada di tau
0: ada di tau nya school ba beno bukai nah
1: ya,
0: sekolah
1: leban di tau na de sekolah tinggi nama ya. Sida ya udah habis PUM 6 lalu melanjut pelajaran universiti apa yang di tempat bukai nya di ndak mulai dari kita nya di nya kengkak sida ti bisi di tau menya tadi
0: leban nya motor ke di tau nya habis kedengeri nah sekolah leban di tau nya bukai musim cuti deh
1: Ya, ya,
0: sudah ya, limpas kawai.
1: Sudah limpas kawai.
0: Jadi bisa pakai kumang mayanya na.
1: Ya, bisa pakai kumang.
0: Oh, jadi nuanto nyebut to pengurusi program peresmian to malam rinam to. Nama kini pengawak malam ba majlis peresmian pesta namiat malam rinam.
1: Orang belagu dah sikit bisa punya kumadah tadi Lucy M lalu bisa pengawak pengawak bukai lah bisa malamnya maka Miri yang masa aku dari 6 dah.
0: Ya.
1: Dari 6 bisa Miri yang dah kenyak lah
0: lalu bisa megaknya meraih sijil nah sijil penghargaan
1: juga ibu bapa ya
0: bapa unggul
1: bapa unggul
0: hari enamnya nih
1: hari enam jadi
0: kita ke milih nama tu milih ibu bapa unggul tu kini ke kriteria kriteria
1: labana ibu bapa ibu bapa
0: orang tidak muncul nyungula karena punya nah
1: ibu bapa muncul dah nyungula karena okay sebenarnya piaja anak dah bekerja kena kami meri penghargaan lah gagai sidang nyak teribu indah yang wapai daya.
0: Oh. Jadi nyak tadi berkawal engkau pengawal perasmian kelimpah hari pengawal paginya tadi bisa diatur bunyi kaku tadi bunyi ketua kelimpah hari kita nyak beda orang bermain sukan bisa je demo ngagak pemakai asal mandang ke tanah asal mayo ge program baka nama tu pergi kumang meri penghargaan ngagai apa inai tidak mujur ngagai anak tidak mujur semuanya yang kau nama tu nyerangkung sekali ba pesta namet ne
1: iya iya
0: iya jadi tu pengerusi nama kini pengharap nuan ba pesta namet tu pergila ke dekat dia tu kelebih lagi ngagai urak berjuang ngagai urak mensemanya kelatai ngagai bala kita ke pergila ngatai kira kira segi mayuah segi penuah dua paki yang berkeni tak ke bala rela bala polis berkeni pengharap nuan ba pengrami tak pergila
1: aku ngarap kari mana bisa laban tahun-tahun ti subak laban hari bisa hujan jadi orang hari jauh bisa jong pukul na boleh ngatai kediri tang pergila harap kari hujan tapi kami dari segi keselamatan tapi kena kami bisa dibantu oleh polis ngau rela jaga tempat oleh parking atau jaga mensia mayuh lah tadi dia tadi bekenya lah
0: jadi nama kini pesan wan ngagai mensia mayuh ke datai pergilah engkanya bisa pesan ngagai lama tu orang ke kelebih lagi berlomba buat laju orang Brunei kini begini ke pesan orang yang sidak
1: Laban aku tanda itu terlibat dengan komitinya tapi aku harap ke sidak ya boleh menatai ke diri laban baka tempatnya ada alai sudah belum air itu tadi mana itu cukup besar lalu fasiliti dan kira sudah disedia ke kami di baruah dia nah datu yang sungai dan bakal sedia jamban dan dah sedia
0: dia megang
1: dia megang teh bisi kemah harapkan nah ya dari segi security kita te hari menua bukai okay lah kami selamat kami di Limbang itu nah di bandang tempat bukai
0: jadi anda ingat nama tu majlis daerah tu tadi estek ya pesta tanpa sampah. Jadi dinding-dinding dua lapan kita itu tadi nagang tu nagang mensia mai atau terbuai sampah atau keuras Singapura ne. Ngai ke lagi kita ke pada orang kamah lagi ne. Jadi terima kasih agai pengurusi sedia Pampa Limbang yang Encik Jerry Seraya Narantai itu sudah ngatai ke diri atau ke bercerita berkawal pengerami ke cukup besar di Limbang yang Pesta Beramit 2026. Jadi bertemu kita pergi lah di Beramit atau pengurusi sedia.
1: Okey, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Hanya Banyak tadi pendengar semua, Jakob Randau aku bergulai ngau pengerusi sedia Pampa Liman Cik Jerry Seraya Narantai berkawal ngau pesta berdamit ke dekat diatur pergilat untuk ngagai hari Minggu. Kita terus berperindah ngau lagu ke bisik di sedia kaku di YFM Limbang ke Lemai Tau.

0: nga meh sadari limbang, nyintang aring pat pukul 6 lemai, nyintuak ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, baginya meh tadi peningat semua jaku randau ku begulai engkau chairman atau ke pengurusi sedia Pampang Limbang berkawal dengan pesta benamit mayuh kebenar ya. Pekir-pekir ke visi diatur. Belabur hari pagi lah nyentuh hari minggu. Ngagi kita ke kak ngau nyumpit pun bisi sedia nyentia ke pekir nyumpit tau. Lalu mayuh lagi okay, bunyi ke pengurusinya tadi bisi diatur demo ngagi kita kelandia ngagak penganan kini tak ada time mainnya atau meda mainnya ialah kelebih lagi kita ke dekat futsal pekit batal tali pekit macam-macam pekit pekit kumang ke benar ya pekit kumang mega diatur malam hari 6 lalu pekit karaoke belabu ada diatur pergila lemai pergila lalu pengawal berjual yang nak bisi jadi kita ke nguloknya pergila garap ke kita terus nama tu ngerami atau ke ngericah kaget pesta berdamit ba pekit ke bisi diatur ba pekit-pekit ke bisi diatur ianya munyi ke disebut tadi pekit ke mayuh nerima sambut di mana ngagai mensia mayuh ke ukai ajak di Limbang tu tadi rakyat Brunei atau ke rakyat Bamiri ianya buat laju ba sungai Limbang ba baruh dien jadi ba pentasnya orang ke belagu-belagu orang ke petabuh-petabuh punya dia ba aik dien nasigi rami orang ke bedak belum ba buat laju. Jadi sama-sama mengetai datai berlabuh hari pagi lah pagi nyentuh agai hari Minggu.

Ya, terima kasih Memayu. Kita kaki mengkamulai kami di Sada Hari Limbang ke Lemai itu Lemai hari 4/18/96/2026. Jadi PM mengaku dekat Merindang kita ngau Siti Lagu hari penyanyi ke dekat Merindang kita Bapak Istam Namit Malarina menya Lucy M.

Hanya tadi peningkat zaman lagu Ri Lusiam Ngai Tundik Di. Ngujung kejam kita pukul 8.24 minit malam. Jadi Lusiam tu dekat berindang kita di Pesta Bernamit malam hari 6 tu ialah. Jadi yang kita kediau di Limbang, di Bernamit, di Brunei, di Dini-Dinindur ke Ulai Limpang. Agai Limbang tau datai ke Pesta Limbang berlabu hari pergila. Nyentuh gaya hari Minggu laban mayuh program atau ke paket ke besi di atur ya. Jadi ambil membagi bagi kita ke dekat berami kelebih lagi bak Pesta Bernamit Limbang. Okey, kita terus berperindang peningat semua ngau lagu ke besi di ditusun aku ke malam tu lagu hari Richard Lee Terpadam Mimpi.

0: Dengan meh sadari limbang nintang aring 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Hanya tadi peningan semua lagu hari Freddy Line Leo tebak ansiban. Nah, jam kita pukul 8.34 minit malam. Jadi aku lagi maca Siti cakup pesan. Jadi pesan pemati hari Edward Matthew nuju siapa-siapa kengelala Matthew Ain Ana Norman. Deka madah kapai yang Matthew Ain Ana Numan udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026 hari itu. Jadi ini yang dekat di Sengai St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18 hingga 19 hari bulan 6 7.5 lemai. Jadi ini yang dekat di Semayang Funeral Service St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 20 bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Udahnya dekat dianjung ke Perutan Anglican Cemetery Siburan. Petang kesilia kita tahu tanya agak Edward balumo 0198792190. Jadi PM ke ya, kita ke benuang di rantau jalai kelebih lagi bandar-bandar besar ngarak ke berjiman ke kita hanya tadi benuang meda TV ke menung meda ramen bol kini. Jadi terus ke bergulayun kami di sada hari Limbang. Jadi lagu ke sekali itu dikena merindang. Semua kita ke rindu ke lagu lama Siti lagu lama hari Ricky L. Lama kita dah nak dengar lagu hari Ricky L. Berambu Isan.

Ya, lagu hari Gwen Sanggup Aku ya. Jadi terima kasih Mama Yong ke kita ke Bisi Mengkang Bulai Ngaku Bisi Bala Peninga tu tadi ke Ulen Ninga ke hari ATM Klik ya. Jadi dia tu Peninga boleh mendengar ke kami kelimpah hari radio kita boleh dengar ke kami ba ATM Klik pihak mega ATM Klik dia mayuh macam radio mayuh macam TV RTM boleh dipedak kita TV 1 TV 2 engkau sukan bisi mega ba ATM Klik jadi ia ke berguna benar ATM Klik tu free ya nadai berbayar ha. Jadi di indoor kita ke berguna tak ke penting kita mesti bisik lah internet lah nanti kita akan meda ATM Klik dan ada lain dengan nyata lagi lah nah. Laban yang menggunakan data magang nah. Jadi kita ke engkanya tadi bersekut-sekut ngau bala nak benda TV kini tau download ATM Klik ngau nadai berbayar jadi di nindur kita boleh meda nama kini TV ATM ke dekat di pedak kita ya ngau secara tau ke nadai bayar.

Ya, 10 minit lagi kita mengkang bergulai ngau aku di Sada Hari Limbang. Ya, di bekas selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 atau ke berita utama ke di panjang ke terus hari Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program Pemerintah Malam di UFM di Kuching. Jadi sebenarnya pendengar semua, bisi Siti lagu ke bisi dipinta pendengar kita, lagu lama hari Johnny Aman.

Dina meh sadari limbang nyentak ngarin 4 pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang. Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeterainya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya nulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa senentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam topi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih bercakup maya nyuak ke setepikir ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke pihak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live Bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Okey, lagu hari orang lah bungai pangrino kena mongka WiFi pemerintah malam kita serito. Pemerintah malam serito ianya kena malam hari 4. Kita bergelai bahawa malam hari 4 18/6/2026 bergelai dengan aku Daniel Stephen untuk ngagai pukul 12:30 hari itu lagi. Okey, terus minat kita semua. Sekali itu ninggal ke Duna, merindang kita semampai laku.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Serami, lagu ke The Break Nama Selalu. Okay, World Cup 2026 pagi tadi, Mayuh tim Kebelaban serta megak Mayuh tim tu di Kerinduk Korel. Kenyengkau Portugal ngau megak England. Okay, Portugal ngau England bisa Kebelaban nurun pagi tadi bermain ke Terubah Renggat Group. Kalau England udah ngalah ke Croatia 4-2. Gol England tu dipasuk ke Harry Kane, Siti penalti, Siti nya tadi ukai penalti. Jude Bellingham megak bisa skor serta Marcus Rashford. Lalu gol Croatia dari Martin Baturina ngau dari Peta Musa. Nya untuk England tu dah ngalah ke Croatia 4-2. Okey, bah main ke bukai tadi, main orang Arab ke Portugal tu tarik menang ngelaban Kongo tang. Portugal sebina seri ajak ngelaban Kongo. Okey, orang nyangka Portugal tu menang laban nama laban BC Cristiano Ronaldo dia tang. Portugal sebina seri satu sama bersatu ngau Kongo. João Neves skor bak minit ke-6, lalu bak penghujung first half Yohan Wisa udah skor gol. Okey, ni untuk Portugal tip bersatu dengan Kongo. Domo pagi lagi tau ke pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah malam tergi mengga bisi tim kedekat bersatu ke boleh daripada kita RTM, boleh daripada kita RTM klik. Okey, tim kedekat Belaban mai mana agak dini hari serta tengah malam tergi Republik Czech dekat bersatu dengan South Africa pukul 12 tengah malam tergi. Udah dia tadi Switzerland ngelaban Bosnia and Herzegovina. Udahnya Kanada dekat ngelaban Qatar pukul 6 pagi. Tu sebelah kita orang gawak boleh main benda-benda dulu. Siti lagi main ting rindu kati grup A. Ianya Mexico bersatu dengan South Africa. Okey, tu semua ya main kedua dalam renggat grup Bak World Cup 2026. Okey, berkini gaya ya. Tim di kerindu ke kita, berkini ke saya, BC Uliah kini masuk ngagai renggat round of 32. Sama-sama main kita nganti. Oh. Okey, terus ke lagu kami Bak YFM. Lagu kita ke sekali itu, lagu Ari Alexander Peter. Lagu ke, dia beri nama anda Uliah. Sawat ku tanya. Selamat malam kita ke Engkau Baru Kak Nindok Kediri. Dan kita ke baru ninggal ke kami. Selamat ninggal ke YFM.

2026, hari 5, 19, hari bulan 6, 2026, dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa, pukul 12.30 malam, live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina, boleh dipedat live Bak TV OK, pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam Grup B, Canada melawan Qatar, boleh dipedat live Bak Sukan Plus, pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea, boleh dipedat live Bak TV OK, pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.

Lagi dengan ke YFM, jam ke terubah pukul 10 malam. Tu lagi kita dekat dengan ke berita. Kita buat terus hari YFM RTM Kuching Ba Jalai P. Ramli. Sebenarnya lagu hari Nian Jeffrey-nya, Lui, pindah dalam kereta.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.
3: Itu kami nabur ke berita dari YFM. 388 kes seksual bisa direkod ke dalam tempoh 5 bulan ke terubah tahun tu. Sapir Menteri Pemansian Orang Indo Ruang Bilik Engau Community Lim Ho Ying madah ke kesnya berpelasar ke penyampau hari polis di Raja Malaysia. Penyampau yang megak mandang ke kes tu nambah hari 477 kes dalam tahun 2022 ngagai 1038 kes tahun setik tu kemari. Penambah kesnya, ukai seminat ngayan ke penyampau kes tu ajak dan megak ngayan ke pemerani sekedar orang ke datang ngagak report polis berkawa ngau kesnya. Tebal lagi kes tu suah nyadi bandur gawak tinggawa siku-siku orang ke bisik ruang bilik ngau mansa. Kes tu ukai seminat ba indo ajak dan megak ning kaum sidak ke lelaki dan japan penyampau kesnya bisik kurang. Pengawak ke Bukai Lim madah kanak-kanak 15 bulan 6 tu tadi Tribunal Anti Pengacau udah nerima 100 itik sebana. Kalau 82 kes hari sebana ke diterima udah diputar ke dalam kandang 60 hari. Pengudah pengawak bercara. Tungayan ke bukti pemana sistem tribunal mujur mutau ke kes nerima ngau jampat serta pengelurus. Berbangunnya, Opis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Community bergulai dengan Opis Pemansian Orang Induk Megak berjalan ke program advokasi Women, Peace and Security. Program itu senutuk dengan Pelin Tindakan Nasional 2025-2030 dikenak negap kagi tanggung pengawal Orang Induk hari sukur penglikun dengan Pemansian Malaysia. Nyalai perintah Megak nyedia ke servis sukong bersepadu hari mayuh macam cara yang kaum kaunseling ngau sokong psikososial kena nyawup komuniti mulai ke bantu di diguna sida. Dua buah company Crown Research Sdn Bhd ngau Supreme Indah Sendirian Bhd sudah setuju dekat ke bekerjasama ngemasang ke produk pemakai berpelasar ke mulung ngau apung. Kerjasamanya mengukur ngasil ke siti produk pemakai inovasi mindah ke pengelanik teknologi jadi ke siti produk pemakai. Kerjasama itu megak dikarap ke boleh negap ke penubuh produknya kelimpah ariti muka peluang dagang baru. Produk itu ngembuan potensi kebesai kena numbuh ke nyadi ke siti produk begulai ngau gula apung, leka mulung, aiskrim indeks glisemik rendah ngau prebiotik molong. Hari kerjasamanya dua buah company-nya dekat guna pengelandik mansik ngemansang ke produknya kelimpah hari penauk ngemansut ke jenama produk tu ngagai makin. Siku lelaki rakyat menua tu ke berumur 39 tahun ditahan ke buat operasi op dadu bak pasar uban kemari. Kepala Polis Pelilih Seratua DSP Matthew Manggi bak penerang ia madah ke suspek ditahan ke bapak landur ngangkah kereta belakang bangunan kedai di Ruban. Hasil hari pengawal meresah suspek dipelabak ke bisi berkawal ngau gereja nyual nombor tiket loteri cara belalai. Berindik harinya polis menggak ngerampas duit kes RM50 ngau sekedar barang bukai dikenak berjalai ke aktivitinya. Suspek megak ngaku diri ngerja aktivitinya nyadi kepun penatai pemisi ia. Lebuh ke diperasai kemik ngayan ke suspek negatif dada. Kes tu dipansi ngena seksyen 4A bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Tunakah kami nabur ke berita RYFM. Berita tu ditusun Rosita Ampung lalu disalin Desmond Ganai, ari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya nulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati hati raban bangsa senentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam topi, Biro Induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakup maya nyuak ke setepikir ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke pihak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republik Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B, Kanada yang lawan Qatar boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico yang lawan South Korea boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Aku yang berhormat Datuk Jabusan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi segala istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg kumayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai ukai seminat temuai hari menua kita empu boja dan yang megak bisi megak hari menua luar tu bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambil pukul 5 lemai nya bak program ke na 20 hari bulan 6 toila ku nari ke komiti to ke ngatur pengawak di ti daun to sekali lagi dan sao to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak anu pian maga kelebih lagi bala kita ke dia di Nua Kucing bersama-sama belah sampah datai bak pengawak di ti daun tahun 2026 to nya kena 20 hari bulan 6 to ke dia tur sepemanyai jalai Kucing Water Plan 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja dari website, terima kasih.
1: Pemerintah Malang.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lebuantu berengkah hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Piam ga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ga YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh.

audition atau uji bakat tu oleh scan QR Facebook RTM Sarawak. Okey, sekedar atur ya. Aku macam ngagai kita meh sekedar atur ya. Kita ke berumur 7 ngagai 12 tahun. Anak kita ke ucuk kita ke 7 ngagai 12 tahun boleh ngau audition bintang kecil zon Sarawak tu. Patut megak peranak Malaysia lalu nak kalah boleh juara abak kemuncak bintang kecil sebedar tu. Okey, jadi audition tu okay fizikal ya diatur ngena cara kita boleh ngerikut kita anak kita atau ke ucuk kita yang tadi berlagu tentu ke nyawa yang terang, gambar yang megak tentu ke terang, lalu gagak melintang video ya dia ambil kita melintang, anang ambil berdiri, pihak ya okay. Lalu kita megak boleh engkah ke nama, umur, nombor telefon dengan megak address. Semua penerangnya tadi buat video serta disempulan dengan penerangnya tadi dan juga kita ngagai email. Okey, email ya sectiontvkucing@gmail.com. Okey, sectiontvkucing@gmail.com. Kita ke bedah terang lagi. Bekeni, ketuk anak aku tu kak mak belagu, cucu aku tu rindu mak belagu. Okey, anak rau. Lawa aja Facebook RTM Sarawak, scan QR bedia dia kita boleh medak semua penerang ya. Okey. Kita tinggal ke Eagle Crown, bertengah ke Nuan. Gelanggar kami ba YFM segmen Pemerintah Malam jam kedua.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Lagu hari Dikit Jading, Kapai Kapai. Bodas STPM 2025, Pansur Sarito Kalai PNGK, Purata Nilai Grade Keseluruhan. Ungkup Sarawak, ianya bisa nambah 2.75 dibanding dengan 2.68 bak tahun 2024. Okey, jadi semua orang ke bisi perasa STPM bak tahun 2025 subak. Ianya bisi 5,259 ikut calon. Lalu bisi megak nak datai ngau perasa STPM kalai semua ke ngambil perasa ianya 96.67%. Lalu hari semua ia ke perasa STPM-nya ianya bisi 115 tau ke 2.19% nya tadi boleh PNGK 4.00 tau ke dikumbai kita for flat. Okey, mari pengagati kita ke mujur, ya kena mujur tadi nguji bandur ya kebukai. Angka bandur kebukai ke tadi kita boleh pemujur ya ke mana lagi. Okey, lagu kita sekali itu Gwen Sanggup Aku. Jam ke bunuh di kita bergulai ba romantikawai.

2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. City agak main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik.

Gary sama ngasaing pun ke Romantika Y kita ke malam tu. Okey, Romantika Y diterus ke kita dengan lagu Ari Rumput ya, lagu Ari Band Wonders, The Little One.

Okey, lagu ri lemai-lemai, gerundong kaki, encuri hati, bak romantika wai. Semua ya lagu berkawal dengan pengerindu kita, ngagai pangan kita. Okey, lagu kita ke sekali itu, Ed Sheeran, Perfect.

Cili nanyi ke baru dah kahwin, baru dah ramai impai lemak lagu dah lekat banuan buat romantika wai kita ke malam tu. Okey, terus kaki dengan romantika wai, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

2026, hari 5, 19, hari bulan 6, 2026, dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa, pukul 12 tengah malam, live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina, boleh dipedat live Bak TV OK, pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam Grup B, Canada melawan Qatar, boleh dipedat live Bak Sukan Plus, pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea, boleh dipedat live Bak TV OK, pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026,

Okay, Lagori, Westlife, My Love, Naka, tu aja. Pemainan malam kita ke malam tu, ninggal ke kita dengan Lagori Backstreet Boys, I Never Break Your Heart, dan sebenarnya Bajie, Arihiven. Selamat malam, bye-bye.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak enggak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu aja dan mega bisi mega hari menua luar. Ti bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilah ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya dia jajak dari saya, terima kasih.
1: YFM Segulai Sejalan.

lagu-lagu Piamega berkongsikan info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM Sekulai Sejalai.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Enti nitih ke Pansiak, enti adik pejalai ke. Ngayan ke orang Indo, pukul rata uliah berjakok kira 20 ribu leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki berjakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakok. Nak ngetu-ngetu berjakok. Laban berjakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo maksud ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh berjakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak berjakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tau. Yang ke amat siti hari mesej sidak tau karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyupan sud ya udah.
2: Aku disimpan kita dalam hati din. Awas, aw, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Aw, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah, aw. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gan bunyi korang. Dini nak na de postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu jadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu ho.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Ho. Ba jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteo Mabuang.

0: Darah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya jaja, terima kasih.

pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha!

0: kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin Explorer program ba YFM
0: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV
2: YFM segulai sejalai.

0: lompat itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteum Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Sebelumnya, 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak, saya besar, terima kasih.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Anchor.
1: Nyangka tume asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Tenggara Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam.
2: Y FM, sebulan berjalan.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

aku yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke diperbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kumayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi orang nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mereka terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Tu Yang Berhormat Datuk Jabatan Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bala peringat maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan semina temuai dari menua kita yang puh saja dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari ini dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Jewel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Jumaat 24 Ejen lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngautiun, Monica Elon.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngautiun, Frankie Mani.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Isi Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu di atur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bala peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu saja dan enggak bisik megak hari menua luar tu bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari ini dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi tuan nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak, saya terima kasih.

program Sampang Datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kunci Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Dato Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Ninga, harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Kuya mega ngi bala orang kuda enggak aku mulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayu me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex pula program ba YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Shalom, selamat pagi, bala peningah. Aku Puteri Kristina Ingku dari Gereja Metodis Ngulu ke kita, sampai pagi, bakal ke pagi itu. Sampai kita Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering. Hati keransing, awak kemeruah lantang, serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu, Injil Yohanes bagi 7, ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Ba ari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri, lalu bejaku ngenyawati inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab, teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bejaku, ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca buku kudus tau. Enya pasal air timrik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagak aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kalah awus. Ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika tang awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerindang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngaki kita. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Itu luar biasa. Ukai seminak kita dipuas ke? Tang kita nyadi semua berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, roh kudusnya sumber tak ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya roti tak ke masuk Jesusnya. Pasal roh kudus. Roh kudus tu ngeriang ke kita. Merindang, ngelantang ke kita. Ngiriang kita ngagai pemenal. Nadai roh kudus. Penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik roh kudus. Penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau. Buah roh. Nyalai sari tau, Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyale tanya ngagai tiap iku kitai pagi tu. Kati ke kitai dekat datai ngagai Tuhan. Kati ke kitai dekat ngirup aik ke datai hari Tuhan. Kati ke kitai dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kitai. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kitai. Ia dekat nyadi ke penghidup kitai tu. Nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita.
Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rino kalah tala. Wanak ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah tala ke apai kanak kuru kudus. Dan dia segulai ngok kita, lalu meruam berdawak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Ayong gapawang burung tamuda balik imba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Mua kita sarta di kaban naka. Gai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik lanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

Okey, Sigat, apa orang hari Eddie Dul lagu dikena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau ya. Selamat pagi, kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke tumu dah angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita nyedia ke Derek dekat ngatur pengawak ke Sarito. Kita ke Nurun kawak bakal selama bisik udah bawa rantau jalai mega ke pagi tau dalam kereta. Terima kasih mendiang ke YFM. Kita di Serata Menua Sarawak ya. Kauliah mendiang ke YFM hari frekuensi FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak mega peninggal kita hari menua bukai mega. Kauliah mendiang ke YFM ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergolai ngau aku Sam. Pagi hari 5 ke sehari tu ya. 19 hari bulan 6 2026. Nah, maka selama pukul 7 pagi tu lagi awak Nur maca pesan berat atau ke pesan ke bebatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai bawa program 2 pagi Y 6 maka selama maka ya. Jadi nyak ke tusun tau ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sehari tu. Jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Bedau maka aku berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Tu lagu hari Juni Aman, Nak Rangka Pengerindu.

0: statistik memandang kepenusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Aram sampal datai ngagi pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

lagu Ari Linda ya, jamah udah japai udah siko Ari penyanyi ke deka merindang kita ba rumah Joel nangasan lubo antu lemai itu lagi ya. Berterima hingga pengerami ngiliang tikai gawai daya pilih lubo antu 2026 jadi kelimpa hari Linda kita muka dekat di penyanyi di perindang penyanyi Juni Aman ngau muka Mawan datai ba bala mayuh lemai itu lagi ni ya. Sama berami ba pengerami ngiliang tikai gawai daya pilih lubo antu 2026 kelimpah mega kita dekat bertemu begulai dengan pengeluar program hari YFM mega ya. Okey, jadi berkongsi ke dulu berita-berita ke BC Ayan bah surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke BC Ayan tu atau berkongsi ke Jaku Gerah hari polis pilih Kuching untuk berkawal dengan pengawal nutup sekedar jalan alun berserimai dengan program Niti Daun Gawai Daya Renggat Menua Sarawak 2026 kalai sekedar hari jalan alun tu dekat ditutup berengkah hari sari tu 19 hari bulan 6 2026 pukul 12 tengah hari tu lagi nyentuk ke pukul 6 lemai atau berserimai ngau pengawal rehearsal atau ke raptai program Niti Daun ngau meka ke dekat ditutup pergila 20 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke 6 lemai nur pengerami tu ke nyadi nyadi jalan lun ke dekat ditutup tu ianya jalan market jalan gambir jalan Old Court House jalan Tun Abang Ajio Peng jalan Carpenter Jalai Lebuh Wayang, Jalai Main Bazar, Jalai Main Bazar, ngau Jalai Tunku Abdul Rahman, Jalai Tunku, Jalai Chan Chin An, Traffic Light Jalai Abel, Jalai Abel Utara, ngau muka roundabout Sri Aman, Jalai Masuk ngagai Jalai Abel ya. Hanya sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup 2 hari itu. Jadi sehari itu lagi berengkah hari 12 tengah hari 8 dekat ngatur pengawal raptai ya, atau ke rehearsal pengerami Niti Daun Gawai Daya Renggat Menua Sarawak ngau mega pagila. Jadi angka kita bisi mansa jalan itu harap ke ngiga jalan bukai lalu pihak mereka harap ke sama meri kerjasama meh ngakai raban pengelikun ke nyaga jalan alun sepemancai pengawak ke tu diatur pergila sari tu ngau mereka pergila. Okey, nyak tadi berkongsi ke Jaku Gerah ke berkawal ngau nutup sekedar jalan alun. Okay, lalu berita bukai ke BC Ayan tu ya. Jadi itu meri penyinuk hati ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngauraban Bangsa KPWKM Datuk Sri Nancy Shukri ngau sida sebilia kalai lakia Datuk Kamil Mishwari ke udah nadai lemai ke mari ya. Jadi penerang ke bisik dikunci ke kalai madah ke tubuh niang tu dekat dibaik pulai ke Kuching Sarito ya. Lalu dekat dibaik pulai ngakai rumah sidampu inya ba Taman Serira Jalai Menggeris Petra Jaya Kuching sebedau ke di kubur ke ba Penam Islam Semariang Kuching ya. Nyak meka berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, lalu ba berita bukai tu berkawal ngau pemutus perasa STPM 2025
kalai prestasi calon STPM 2025 di Sarawak. Bisa Nikkei, kalai purata nilai grade keseluruhan PNGK menua tu Nikkei ngakai 2.75 nanti dibanding ke 2.68 abak persa STPM 2024. Jadi Direktur Opis Pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke penyampau ke Nikkei tu kusung pen kusung 7 mata ngayan ke penyulut Bala Nembia STPM kelimpah hari tanggung pengawal Raban Pengajar ngau meka sekolah ke ngemansang ke Bala Nembia ya. Jadi amadah ke bisi 5,440 ikut calon ngeregister ngambil persa STPM 2025 di menua Sarawak. Lalu 5,259 ikut Nembia tau ke 96.67% datai ngambil persa tau ya. Lalu hari penyampaunya mega 115 ikut Nembia tau ke calon tau ke 2.19% bujur tulis ke PNGK 4.00. Okeynya sekedar hari penerang ke dipansut ke Direktur Opis Pelajar Sarawak ya Omar Mahli berkawal dengan pemutus persa STPM 2025 ungkup menua Sarawak ya. Okey, jadi mari pengagati megang ke Bala Nembia kita ke boleh pemutus persa ke nyulut lalu harap ke ulih nampung pelajar ngagai kas ke tinggi agi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi tu peningah. 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peningah kita. Tu hari Ricky Anderson, petara nentu ke pengerindu tua.

Bosku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke Pengawal atau ke Atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi Pengawal Niti Daun tu ini Pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur supaya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abah Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang enggak bisa enggak hari menua luar itu bisa temuai dengan Sarawak jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, jajak, terima kasih.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu dari Raziana anak Ramping. Madah ke apa ya? Ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah anadai. Lalu ni yang Ramping anak kedit tu dekat di Sungai Palamayu lah. Malam tu lagi ke rumah Sidempu. Ini ke rumah Merawi. Gua Miang lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Dan jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lacau mpilik rapak kandis mpelancau karak sungai besai di selanjan sebemban punggu ran gua selepung keramut kelauh nyelam mulugu di kucing ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke siri lagi kau ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Reziana Empu berumur 019-918-5366. Ya tadi pesan madah ke Ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pak rumah Sidempu inya pak rumah Merawi gua Miang lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah Iblin anak Guntur. Jadi pesan tu madah ke pengawal muai bahasa ke apa ya? Ianya niang Guntur anak Abul lah, ke dekat diatur hari Minggu tu ialah 21/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah Sidempu ianya apa sungai raya undup ya ba Ibul sungai raya undup. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Belingian Kapit Batu Lintang Kelasin Entawa Bayai Batu Besai Pantau di Pakit, Sutung, Tulang Bungkang, Tulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai bahasa Keniang Guntur, Ane Abul ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilok. Ianya 21/6/2026 pukul 10 pagi. Apa rumah Sidempu inya apa rumah Iblin Ibul Sungai Raya undup. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari tuai rumah Seli madah ke menantu ya Bijo anak labang. Bijo anak labang udah nadai lalu ni yang Bijo anak labang tu dekat di Sungai Palamayu apa rumah Sidempu inya apa nanga senunu ulu muka lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilok 21/6. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari ulu muka nyentuk ke ilik muka sepatu ni ya baluah DJ tamin ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke Biju anak labang, Biju anak labang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu ba rumah Sidempu inya ba rumah Seli nanga senunu ulu muka lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilok. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan hari Indai Ara madah ke ngetah sulit lalu nyuak ke Tebalu niang Simon Ingih anak Berenggang atau ke laki Catherine Iut anak Pasai ya atau ke Apai Winnie kalai pengawak tu dekat diatur malam pagi lah malam hari 6/20/6/2026 pukul 8:30 malam. Jadi pengawaknya diatur apa rumah Sidempu inya apa rumah Abel Bawang Asan Sibu. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai wini anak ingih balumur kusung 111-983-9517 atau kenuju Siti anak koloni kusung 13-524-6949. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan bawang asan Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Melanggan, Bintangur, Madur, di Meradung, Kucing, Semarahan, Merdang, Setutung, Sebayur, Sungai Tapang, Serikai, Ngau Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang, Madah ke Ngeta Sulit, Ngau Nyuak, Kenta Balu, Niang Simon Ingih, Anak Berenggang, ya, tau kelaki Catherine Iwet, ke dekat diatur malam pegila 20/6/2026 pukul 8:30 malam. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Prada nak sujang tau ke Indai Sila madah ke laki ya Bitul anak anam ya tau ke Pai Sila udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ah. Malam tau lagi pa rumah sedempu inya ba rumah saran nanga tau ulu anak tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau kenuju Mariana Judah 013-990-6860 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap, batang muput, nanga sangan, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Bitul anak anam, tau ke Paisila udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tau lagi ba rumah sedempu, inya ba rumah saran. Nanga tahu ulu anak tak tahu lalu dekat dikubur ke pagi pekila pak pendam sebaya ulu anak tak tahu ya. Okey nyak tadi pesan ke besit diterima hari peninga kita ke pagi tahu. Jadi kita iba perinan dulu bedau aku nampuang macam pesan ke bokai atau hari abang kaya.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Jadi lagi macam sekedar ari pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke Siti tu baru diterima pagi tu ari able madah ke ngeta sulit niang ini sida nyak niang Thomas anak asing ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Lur madah ke ngeta sulit niang Thomas anak asing tahu ke ini mau ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026 ya. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya hari Elise Matthew German madah ke Matthew German anak janda. Matthew German anak janda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya pa rumah Joseph Abid atau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Asan lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba pendam Methodist Bukit Awup Sibu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu tau bertelepon ngakai lumur kusung 19-511-6682. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawang asan melanggan Tanjung Bekakap Sungai Apung Sungai Tebelian Sungai Rasau Tutus Jagau Pulau Dudung Badur Meradung Teluk Batu Lengan Sibu, Kucing, Bintulu, Miri, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kalai pesan tu madah ke Matthew German, anak janda, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi pak rumah Sidempu, inya pak rumah Joseph Abed, tau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Asan. Lalu dekat di kubur ke pagi, pergilah. Pak pendam Methodist Bukit Wap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya Ari Roland Ana Edmund Ngadan tau ke Apaisa madah ke Apaya Edmund Ngadan Ana Lumbing Edmund Ngadan Ana Lumbing udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam atau lagi pak rumah Sidempu inya pak rumah Dinil menyalin baru debak lalu dekat dikubur ke pagi pagila pak penam temawai temiang debak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Cendang Penunus rumah Chamber Semaling menyalin asal rumah Riji Tarum rumah Nicholas Brian Ulu Teru rumah Bajut Merbuang rumah Hiduat Luma Dulang rumah Robert Walter Nanga Kayau rumah Seli Nanga Teruk Baruah rumah Mujah Nanga Teruk Atas rumah Christopher Draman Kampung Rimbas Tengah rumah Mai Babu Kerangan rumah Simon Babu Delit rumah Basil Melaka Terai rumah Hambu Suri Tengah rumah Hintai Suri Baruah rumah Jawa Suri Lalang rumah Jantai Bangkit Kemantan Ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngakai lumur Roland 0149656572. Jadi pesannya tadi madah ke Edmund ngadan anak lumbing, Edmund ngadan anak lumbing udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pe rumah Sidempu inya pe rumah Dinil menyalian baru debak lalu dekat di kubur ke pagi pe gila. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari jemaat anak bayang tau ke pai jalai madah ke ngetas ulit niang bini ya ianya luing niang luing anak bilun tau ke inai jalai ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7 lemai nguan ulit lalu ngetas ulit ianya pagi pergila ya 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Ubil semukau babai pakan. Okey, jadi penerang ke Siria ge kita tahu betelipun ngake lumur 0113140601 ya. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang luyang anak bilun tau ke indai jalai ke dekat diatur lemai pergila ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah Ubil semukau babai pakan. Okey, lalu ke Siti tu ianya pesan hari bada anak buju tau ke jadi pesan tu madah ke apai sida inya ngeta sulit niang apai sida niang embrace saran anak nalo ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 8 malam ba rumah Sidempu inya ba rumah lumur 20 jalai matang batu kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang embrace saran anak nalo tau ke apai seda ke dekat diatur lemai tok lagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah lumur 20 jalai matang batu kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ya. Itu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi pening lah. Nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau siti agi lagu ari Bobby Bay ke pagi tu. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

Selamat pagi peninggal. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko.

Nya di tu isi berita. Agenda pemansang strategik Sarawak ngau tujuh pentadbiran menua tu, inya antara perkara kedirandau tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kemari. Randaunya diatur berserimai ngau awam perintah menua. Tujuh randaunya inya dikena merik penerang ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi senentang perkara tip guna berkawal ngau pengawal pentadbiran serta agenda pemansang Sarawak. Kedua pemesainya berandau ke mayuh macam perkara kemayar itu yang kaum berjalai ke inisiatif strategik ke benuang serta dekat diperjalai ke perintah. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi merik penganalati ngagai iring Premier ngerandang pejalai pemansang menua tu. Mayuh macam polisi ngau cara ti dituku ka nyadi atur singkang ti berguna dikena negap ke ekonomi pengelantang rakyat ngau pemansang menua tu. 128.05 juta ringgit diungkup ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12 dikena berjalai ke 23 buah projek Taman Perindustrian di Serata Menua tu. Hari penyampaunya, 6 buah projek sudah tembok digagak. Projek tu ianya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betuang Fasa 1, ngau Taman Perindustrian Kapit. 2 ki projek ianya Industri Mid ngau Jalan Pemesai Sama Laju Fasa 1 ngau 2, serta Taman Perindustrian Marudi Renggat 1. Lalu hari projeknya dia tu benuang di pejalai ke ngau cara berenggat-renggat. Nangkan kenyak 183.07 juta ringgit mega udah dikemenarkah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 ungkup 17 agi projek Taman Industri yang kaum di menua pesisir. Pengerinduk nanam koko di Sarawak agi meruan tajapan betapi ngau mayuh macam penanggul. Kenyau risuku ke terubah tahun tu Sarawak ngeluar ke koko 13 tan metrik di berga RM201,500 nanti dibanding kengau 10 tan metrik bak timpuh ke sebaka tahun sitiknya kemari. Dikena nyukung industri nanam koko di menua tu, Perintah Besar sudah mengungkup kagih belanja 6.67 juta ringgit hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 lalu 1 juta ringgit diungkup kari Perintah Sarawak. Mayuh bengkah inisiatif sudah diperjalai ke perintah dan kaum program mulai ke pemanah ladang ngerembai ke pengawak nanam koko serta ngemansang ke kanandur bertanam baru bak pelilih menua suang. Sebis penerbai bilun agaknya di batang perkara tiba guna benar ngagai rakyat apa menua pesisir tajak jalai alun udah digagak ngau mana. Sapit Menteri bak upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Kala madah ke jalai padang bilun ke pandak stolpot merudik ngau lumpanga mengkang berguna nyadi penyambung besar agai rakyat pak genturung peniau di Peram. Perkaranya ukai semina mudah ke pejalai rakyat menuanya aja tak mengkaknya di ke medium ke berguna benar dikena nganjur barang ke diguna nintiang hari. Mayuh macam barang ke diguna nintiang hari ngau barang pemakai dianjung ngena sebis penerbai bilun bak menua pesisir bakal long banga, long seridan, long lelang ngau brio laban pengawak nganjur barangnya ngena sebis ti jampat agi serta efisien. Ya madah ke stolpot ke dia tu patut diangkat manah ke agi dikena nambah ke penyikar penerbai bilun serta ungkup penguntung komuniti ba menua pesisir. Kita dia tu benuang mending ke berita pagi Ari YFM.

18 ikut nembiak kenyulut bak persa sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 dekat nerima scholarship ke disedia ke Universiti Perintah. Menteri Pelajar Fadlina Siddiq madah ke pengawaknya dikena mantai ke pengiktirafan kenyulut pak pelajar sida. Scholarshipnya dikena maya yuran pelajar sida tinjadi sebagi hari inisiatif dikena negap ke ekosistem pemenam. Tujuhnya mereka dikena merangsang mayu hagi nembia masuk jalan ngakai pra-university. Kelimpah hari inisiatif pukai tidak berjalan ke perintah enyak ngangkat ke college pemenam nyedia ke smart board bantu berpungkal sekolah ngau bocah buah madani. Ia madah ke penyulut semua STPM 2025 mereka ngayan ke pemujur di ngelantang kati. Yang kebuah purata nilai grade keseluruhan PNGK National Niki ngakai 2.88 nanti dibanding ke 2.85 dalam tahun Siti Nyin kemari. Sikun imbiah hari sekolah SMK Merapuk Lawas tulih ke pemucur ngelui hari ke ditaka lebuh yang kemucur jadi antara sikun imbiah kenyulut Pak Persa STPM 2025 di Sarawak. Fredolin Rinai Felix Den ke umur 20 tahun madah ke keterubah ya boleh pemutus purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.5. Tajap ya pemutus PNGK 4 ke diterima ya ngayan ke bukti ya udah benar disiplin belajar rati konsisten serta berati ke pelajar pak kelas pemucur yang mereka ngasil ke perangsang ngage bala baki pengacar ngau sidak sebili ya. Berapa angunya Sarawak ngerikut ke PNGK ianya 2.75 tiniki nanti dibanding ke 2.68 dalam tahun 2024 subah. Polis ngetan ketiga ikut lelaki rakyat menua tu dikena nyawa pejalai ke pansi ya. Kes ngerumpak Braban ngena senyata di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabu madah ke kesnya direport kenyadi bak jalai Song Tian Chiok kena 31 hari bulan 5 tertadi. Tiga ikut suspek ke bumur 20 tahunnya ditan ke polis bak dua bengkah operasi ke ndak sama kena 17 hari bulan 6. Bak pengawak merasa ke terubah, polis tertemu ke dua ikut hari tiga ikut suspeknya ngembuan rekod penyalah lama. Sama dirampas, ianya sebuah kereta, tiga itik telefon bincang, ngau gari ke dipelabak ke dikena ngerja penyalahnya. Kesnya dipansiak nitiah ke Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Dimiri polis ngetan ke sikut lelaki rakyat menua tu dipelabak ke bisi kaul ngau penyalah nyerungkai palan dagang ngelingik pandar raya Kuching kenyauri tengan bulan 5 tertadi. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhandi Abdullah madah ke suspek ke umur 30 tahun ditan ke bak gentur ruang peniau pujut 2 kena 10 hari bulan 6 tertadi. Lebuh kengetan suspek polis tertemu ke gari ngau perengkah kedekena suspek ngerja penyalahnya. Suspek mereka ditemu ngembuan rekod penyalah lama kelimpah hari positif dadah. Kes tu direport ke mungkur pengerugi di semak RM15,000. Bak penerang ke bukai ACP Muhammad Farhan madah ke sikuk lelaki berpadi nyawa bak penusah berpadi jalai alun ngimbai jalai pujud Padang Kerbau di Miri kemari. Penusahnya jadi nak jauh dari sekolah SK Agama Miri. Lelaki ke umur 59 tahunnya ianya sikuk orang ke mai motosikal. Ia dipelabak ke bisi penanggul lebuh ke deriba motosikal sebedau ke tepawah ngagetisi jalai. Tunggujung ke lelakinya ditetap ke pepadi nyawa bak penusahnya kenyadi. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Dikena ngucung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak kenyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUMNAM. Berita pagi itu ditusun Rusi Tampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Ari Upis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, Nga Upis Pemansang Kayu Ramuk Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu beri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekat jakut sari itu ianya Tengawah. T-E-N-G-A-U-H. Tengawah. Berarti Tengawah ianya tentalau. Tetalau tak ke bunyi awah tau ke rawah kedidinga mantul baru tau ke gemar. Contoh ayat. Lebuah ditesat dalam kampung Puang. Tudah duam tinguji ngangau kurang. Tak semina ninga Tengawah timbal nyawa derim puaja. Nyanakak selekat jakut sari itu ianya Tengawah.
5: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 1 ari 3 engau ari 5.
6: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: lompat itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
4: Pagi rewind.
5: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal rada tadi dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya me ya.
6: Nanti bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekan beli di salu ya?
5: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka baru me. Lagi utenya mudah quality pun maneh mega. Ya standard quality ya.
6: Nanti bakal ku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narian hati aku. Audanya tadi sini lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya. Nama aku bawa kemilahnya. Lapan aku